Kabar Bromot bersama Ulun Helda, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Samsudinor menggelar Sekolah Lapangan Meteorologi Penerbangan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026. Kegiatan itu mengusung tema Kenali Cuaca, Tepat Mengambil Keputusan, Selamat Dalam Penerbangan, dan berlangsung di IRS Hotel, satu hotel di Banjarbaru. Kegiatan itu diikuti pemangku kepentingan penerbangan, pemerintah daerah, akademisi, hingga media. Sekolah lapangan itu menjadi wadah gagasan memperkuat pemahaman dan koordinasi terkait informasi meteorologi dalam mendukung keselamatan penerbangan. Kepala Stasiun Meteorologi Samsudinor Banjarmasin memadahkan informasi meteorologi penerbangan berperan penting dalam mendukung keselamatan penerbangan. Informasi cuaca yang akurat dapat membantu pilot, operator bandara, dan pemangku kepentingan mengambil keputusan operasional secara tepat. Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi cuaca ekstrim yang dapat mempengaruhi aktivitas penerbangan. Kesiapsiagaan yang ini penting gagasan mendukung keselamatan penerbangan. Kegiatan ini diharapkan juga menjadi ruang gagasan peserta untuk bertukar pengalaman dengan para narasumber yang memiliki kompetensi di bidang meteorologi penerbangan. Melalui pertukaran pengalaman itu, peserta juga dapat memperkuat pemahaman mengenai informasi meteorologi penerbangan. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, mengapresiasi pelaksanaan Sekolah Lapangan Meteorologi Penerbangan itu. Sirin berharap kegiatan yang itu dapat memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan, gagasan meningkatkan keselamatan penerbangan. Demikian Habar Perompat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Perompat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

Prongot FM, suara budaya Banjar. Dan sana ke Prongot Banjarmasinku dari Rosi. Ini mengawali pagi kita di Masih di Serambi Bandung pagi hari ini. Dan kali ini dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik tentunya pagi hari ini. Dan juga informasi-informasi masih seputaran Kalimantan Selatan yang kami infokan di ruang dengar Bubuhan Pian Sabarataan. Bagaimana nih kabar Bubuhan Pian Sabarataan, sana ke Prongot, di mana saja berada, tentunya untuk dang sana Sabarataan, mungkin kawasan Banjarmasin dan sekitarnya ya, untuk kondisi cuaca atau kondisi udara masih kabut asap nih yang kita lihat di pagi hari ini. Tentunya udara juga sepertinya ini kurang sehat ya untuk kita semua. Dan untuk kesenang Prongot nih, jangan keringat, selalu menggunakan masker kalau kita beraktivitas di luar ruangan atau di luar rumah ya, kesenang Prongot. Dan terus jaga kesehatan Bubuhan Pian Sabarataan tentunya, biar kita bisa tetap sehat. Dan kalau sehat, tentunya apapun aktivitasnya akan terasa lebih mudah dan akan lancar untuk kita kerjakan semuanya ya di sana. Masih ditemani dengan sajian lagu-lagu Banjar di pagi hari ini hingga pukul 9. Dan informasi menarik di Prongot tentunya di 87,7 dan 105,9 MHz. Tetap bersama kami di Prongot FM, suara budaya Banjar.

0: Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: Jangan kada ingat,

Pro FM, suara budaya Banjar dan Sanak Pro 4 masih di Serambi Banua pagi hari ini, tentunya dengan kabar-kabar seputaran Kalimantan Selatan nih. Ya, di sana koperasi SAR kecelakaan KM Birgo Transportasi 8 di perairan Laut Jawa ini memasuki hari ke-6 nih, dan Sanak.

Direktur Operasional Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudi Bramatio ini memadahkan tim Selvac ini telah berada di lokasi Gasan melakukan survei kondisi kapal di dasar laut. Survei dilakukan menggunakan peralatan ROV untuk mengetahui posisi lawan jua kedudukan badan kapal nih. Di mana tim juga sudah yang berada di lokasi dan mulai melakukan survei bawah dengan menggunakan perlengkapan ROV. Untuk selanjutnya nih nanti akan diambil langkah-langkah yang diperlukan nih gasan nangkai apa teknis mengangkat kapal nah itu. Di mana dari hasil survei ROV ini akan menjadi dasar gasan tim menentukan apakah teknis yang diperlukan dalam proses pengangkatan badan kapal. Peralatan yang ini juga digunakan ini gasan memberikan gambaran nih dan sanak perawat mengenai kondisi kapal melalui kamera yang terhubung dengan monitor. Dan informasi hasil pemantauan ROV ini juga akan

pekerjaan tim juga dapat disesuaikan dengan kondisi kapal serta situasi dasar lautnya. Sembari proses survei dilakukan, tim penyelam juga melaksanakan operasi mencari dan mengevakuasi korban yang masih berada dalam kapal nih. Pada hari ke-6 nih, tim penyelam TNI AL berhasil menemukan dan mengevakuasi 3 jenazah dari dalam KM Virgo Transport 8 nih, yang sana. Pihak Pelabuhan Sidin juga berharap hasil survei lawan juga proses selvek ini dapat memberikan gambaran lebih jelas lagi nih. Nah, kayak apa nih kondisi serta posisi kapal yang itu? Langkah ini diharapkan mendukung kelanjutan pencarian lawan juga evakuasi korban yang masih belum ditemukan.

Marihin bukan sekedar rima yang mengalun jenaka, bukan pula sekedar hiburan pelepas penat di ujung hari. Bagi kita masyarakat Banjar, setiap ketukan tarbang adalah detak jantung kebudayaan, dan setiap bait syairnya adalah kompas moral yang menuntun langkah. Zaman dulu, Urang Bahari menyampaikan petuah, teguran, hingga pujian melalui sastra lisan ini. Sebuah seni bertutur spontan yang syarat akan nilai Islam dan kearifan lokal. Hari ini, di tengah gempuran tren dunia yang serba digital dan instan, syair-syair dan pantun-pantun Madihin mengingatkan kita kembali bahwa sekencang apapun arus modernisasi, Urang Banjar tidak boleh kehilangan adab, kesantunan, dan rasa kebersamaan. Lestarikan warisan, karena dalam Madihin ada identitas kita yang tak lekang oleh zaman.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

Suruh Budaya Banjar, Tang Sanak Perempat, masih di Serambi Banua pagi hari ini. Ya, Tang Sanak, Jalan Purnawirawan, Palam, Guntung Manggis, Banjarbaru ini bakal dilebarkan nih. Warga minta win-win solution nih, bagaimana nih Tang Sanak? Gimana rencana pelebaran Jalan Purnawirawan, Palam hingga Guntung Manggis mulai disosialisasikan kepada warga nih? Namun, rencana ini tentunya mendapat respon beragam, terutama dari warga yang bangunan dan lahannya nih berpotensi terdampak nih. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Banjarbaru ini memadahkan ruas jalan Purnawirawan di kawasan Kampung Purun Nangitu memiliki panjang sekitar 3,9 km. Ruas Nangitu juga direncanakan menjadi bagian dari program Jalan Lingkar. Kondisi jalan Nang Wayah ini memiliki lebar sekitar 5,5 meter, kainannya direncanakan diperlebar menjadi 10 meter. Rencana ini memang sepanjang jalan itu akan dilebarkan, wayah ini masih tahap sosialisasi. Sosialisasi ini sudah dilakukan pada 25 Agustus, kemudian dilanjutkan 1 dan 2 September 2026 semalam. Dalam sosialisasi itu juga, pemerintah menyampaikan rencana pelebaran sekaligus dampaknya terhadap lahan lonjo bangunan ampun warga nih. Di mana salah seorang warga terdapat bagian lahan warga yang selama ini berada di sisi jalan dengan lebar sekitar 2,5 meter dalam rencana pelebaran. Keperluan ruang jalan yang akan disesuaikan dengan desain yang sudah disiapkan nih Tang Sanak. Di mana bangunan warga yang terdampak ini juga menjadi perhatian nih. Pemerintah merencanakan pembangunan kembali bagian teras atau bangunan yang terkena pelebaran. Namun persoalan pembebasan lahan ini menjadi salah satu hal yang dikeluhkan warga. Mayoritas warga nih Tang Sanak nang mengupati sosialisasi nang itu keberatan apabila tanah nang digunakan untuk pelebaran jalan diminta dalam bentuk hibah atau diberikan secara gratis. Di mana salah seorang warga RT 3 ini mengaku keberatan jika lahan nang terdampak hanya diminta untuk dihibahkan aja nih. Menurut Sidin, pelebaran jalan berpotensi membuat ruang nang tersisa di depan maupun di sekitar bangunannya menjadi sangat terbatas tentunya. Sidin juga memadahkan warga pada dasarnya kada menutup kemungkinan mendukung rencana pelebaran jalan apabila nih ada solusi mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak tentunya. Karena itu warga juga berharap sosialisasi ini kada berhenti pada penyampaian rencana pelebaran aja, tetapi juga dilakukan dengan pembahasan mengenai mekanisme lahan dan juga bangunan yang terdampak.

0: hilang cuma sebentar, tapi jadi berjam-jam. Itulah doom scrolling. Terus-menerus melihat berita negatif tanpa sadar. Semakin lama, pikiran jadi lelah, cemas meningkat, dan tidur pun terganggu. Berhenti sejenak bukan berarti tidak peduli. Kamu hanya sedang menjaga diri. Batasi waktu layar, pilih informasi yang sehat, dan ingat, tidak semua harus kamu lihat hari ini. Hentikan doom scrolling, jaga pikiran, jaga kesehatan. Bijak berselancar, sehatkan pikiran.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Ceng.
1: Promot FM, suara budaya Banjar, dan Sanang Prompat, 52 menit dari pukul 8. Masih dengan sajian lagu-lagu Banjar di Surabi Banua pagi hari ini hingga pukul 9 nanti. Jangan gak ingat ya, Rosana, pukul 9 nanti kita akan ada pandiran Mbak Isukan ya di hari ini. Dengan topik yang menarik yaitu serba-serbi cagar budaya Kota Banjarmasin nih. Apa aja nih, di mana aja nih cagar budaya yang ada di Kota Banjarmasin nih. Tentunya kita bisa mengetahui informasi mengenai menarik mengenai cagar budaya Kota Banjarmasin di pandiran Mbak Isukan pagi hari ini ya, Sanang Prompat bersama komunitas Palalah tentunya. Dan Sanang Prompat masih ditemani dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik. Tetap bersama kami di Prompat FM, suara budaya Banjar.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

Selamat bersama Ulun Helda. Kader Posyandu Kota Banjar masih didorong kades kadar aktif menjalankan kegiatan pelayanan, tetapi terus meningkatkan keterampilan dan kapasitas agar mampu memberikan pelayanan yang semakin berkualitas kepada masyarakat. Ketua Tim Penggerak Posyandu Kota Banjarmasin, Nelly Listriani, memadahkan penguatan kapasitas kader menjadi kebutuhan penting seiring semakin luasnya peran Posyandu di tengah masyarakat. Hal yang ini terus disampaikan Sidin saat jambore kader Posyandu tingkat Kota Banjarmasin di Aula Sekretariat bersama Khatib Dayan. Menurut Nelly, kader harus memiliki keterampilan yang memadai, kemampuan komunikasi yang baik, serta mampu mengumpati perkembangan lonjo inovasi dalam pelayanan kesehatan. Sidin menjelaskan jambore kader Posyandu kada hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga sarana gasan mengasah kemampuan kader melalui penguatan 25 keterampilan dasar Posyandu. Nelly juga memadahkan, peningkatan kapasitas juga perlu diumpati dengan pemberian apresiasi kepada kader. Penghargaan menjadi bentuk penguatan atas dedikasi kader yang selama ini bersentuhan langsung dengan masyarakat. Capaian kader Banjarmasin di tingkat provinsi turut menjadi gambaran kemampuan sumber daya manusia Posyandu. Posyandu Antasan Indah 2, Kelurahan Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, meraih juara ke-6 kategori pemberdayaan masyarakat tingkat Kalimantan Selatan. Di sisi lain, Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin mengungkapkan adanya penurunan peningkatan kinerja Posyandu Banjarmasin dalam penilaian tingkat provinsi. Menurutnya, hasil evaluasi menunjukkan persoalan utama bukan berada pada kemampuan kader, melainkan pada ketersediaan sarana dan juga prasarana poros Posyandu. Dirjen juga menjelaskan persoalan itu menjadi perhatian untuk dibenahi. Ke depan pihaknya akan mengupayakan agar Posyandu memiliki lokasi yang lebih definitif sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal. Demikian Habar Perompat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Ulun Helda. Kita jumpa lagi di Habar Perompat selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

0: menambah semangat dan pengetahuan. Kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah urang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: FM, Suara Budaya Banjar dan Sanang Perompat. Kita jumpa lagi di Pandiran Bae Sukan edisi hari ini Sabtu 19 September 2026 bersama Ulun Helda yang kembali menemani Sanang Perompat seberataan di Pandiran Bae Sukan di edisi hari ini. Tentunya pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai serba-serbi cagar budaya Kota Banjarmasin. Apa saja dan di mana saja nih cagar budaya yang ada di Kota Banjarmasin tentunya. Dan pada pagi hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita. Kita ditemani dengan Erwin dan juga Arif dari komunitas Palelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah, kayak apa nih kabar Buhan Pian seberataan pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, tetap semangat.
2: Semangat.
0: Harus lebih semangat lagi inilah. Iya, masih pagi ini kita nih.
1: Masih pagi, Jumat berasap.
0: Iya, walaupun
1: jadi
0: pagi.
1: Jadi mulai aja orang apa?
0: Nang kayak apa tuh?
1: Periksaan gitu kan.
0: Nah, ada juga.
1: Suara pina kayak darah sedikit mata iya. Pina abang. Jadi orang nih aja bangun guring nih aku.
0: Padahal kada ya kalau
2: perih kan itu.
0: Padi.
2: Faktor cuaca.
0: Faktor cuaca lah karena kabut asap juga ya kalau.
1: Itu udah kayak ada ekonya kan.
0: Nah. Ini wajar aja karena memang kondisi cuaca nengah itu ya kalau. Dan topik kita hari ini serba-serbi cagar budaya Kota Banjarmasin. Nah, penasaran juga kita ya kalau di mana aja kalau wae kita pernah terlalui tapi karena aku usah kalinya nang itu cagar budaya jarlah. Nah, ini informasi juga senang-senang orang sabarataan ya kalau nang berada di Banjarmasin khususnya supaya kita tahu juga di mana aja nih cagar budaya yang ada di Kota Banjarmasin. Tapi sebelumnya kita nang boleh senang perempat juga nih. Kalau ada yang ingin bergabung pada pagi hari ini di Pandiran Bae Sukan bisa di nomor telepon kita di 0511-3252-602 atau 0895-3405-0953 nih, langsung aja nih. Serba-serbi cagar budaya Kota Banjarmasin. Silakan nanti bareng dulu Erwin.
1: Ini dimulaikan ya nih.
0: Ya, dimulaikan, silakan.
1: Kebetulan belum ini belum pribadi gitu. Itu pernah kita tuh terlibat lah gitu. Bukan berarti di Banjar apa setiap kabupaten ataupun provinsi itu kan memiliki namanya TACB gitu. Ikatan dari tim ahli cagar budaya. Jadi mereka ini yang sering memverifikasi ataupun membuat cagar budaya. Karena kan setiap kabupaten ataupun provinsi itu tentunya memiliki peninggalan sejarah ataupun kebudayaan gitu yang wajib dilestarikan untuk masa mendatang. Nah, salah satunya yang ini dibentuk pas macam tim ahli cagar budaya itu. Jadi tugas mereka memverifikasi tentang benda-benda gitu, kemudian tentang situs-situs gitu. Yang mana cagar budaya ini bervariasi gitu. Jadi kada hanya orang sejarah.
0: Iya.
1: Jadi biasanya itu di apa jadi perlu digeluti ataupun diisi oleh beberapa orang-orang humaniora. Singkatannya gitu orang-orang yang tertarik di bidang pertama sosial, kebudayaan dan sejarah gitu. Es lah, ilmu sosial.
0: Ilmu sosial.
1: Tapi bisa juga ilmu alam, bisa juga misalnya.
0: Bisa juga.
1: Misalnya kan kalau di Kota Banjarmasin ini yang lo tahu formasinya nih, formasi sebenarnya itu ada arkeologi. Kemudian ada budayawan. Kemudian sejarawan. Dan arsitektur.
0: Iya.
1: Nah, jadi itu formasi untuk di Kota Banjarmasin itu. Jadi beda-beda. Bahkan kan di provinsi Kalimantan Selatan ini setiap kabupatennya itu alhamdulillah mulai terbentuk gitu TACB-nya masing-masing gitu.
0: Sudah ada tuh terbentuk timnya lah kayak TACB gitu lah.
1: Jadi misalnya kayak di Banjarbaru ada. Di Martapura ada. Nah, di Amuntai
2: sebelum.
1: Nah, karena sudah mulai diprogramkan gitu. Nah, jadi ulun nih kebetulan karena sering ngumpat di perguruan gitu kan ibaratnya Gani Hidin alhamdulillah setiap kayak kegiatan TACB itu tekanannya ada aja gitu. Jadi tahulah sedikit-sedikit itu. Makanya kan hari ini berbicara tentang itu gitu. Karena sayang kak ibaratnya dan sekarang ini kan apalagi kan musim-musim nang kayak jerebu nang kayak ini. Apakah cagar budaya itu masih tetap lestari atau rentan gitu? Karena kan cagar budaya ini kan sembarangan gitu.
0: Iya.
1: Pemeliharannya ataupun kayak pembersihannya gitu. Nah, jadi salah satu yang paling terkuat gitu ibaratnya apa cagar budaya itu yakni situs kerajaan Sultan Suryantah.
0: Situs kerajaan Sultan Suryantah lah.
1: Di Kuwait gitu. Itu termasuk paling tua gitu. Jadi mungkin kan sekarang ini apalagi kan masjidnya gitu, itu kan sudah mengalami perubahan gitu. Ibaratnya aja kita tuh barangkali peninggalan yang aslinya masih ada. Mungkin di masjidnya kah atau mungkin barangkali ada gitu. Mungkin tertinggal di kulit kah atau apa
2: gitu.
1: Tapi dibuat sedemikian rupa untuk menyerupai budget yang dulunya gitu. Jadi banyak sekarang cagar budaya itu bersifatnya benda gitu. Tapi cagar budaya itu memang benda gitu. Maksudnya apa? Misalnya kayak biar pernah ke museum, kayak

0: normalnya itu umurnya kan salah-salah 50 tahun. Umurnya lebih bagus lagi. Maksimal tahun benda ataupun bangunan itu. Misalnya atau pian pikir rumah, peninggalan batu atau peninggalan kayu itu. Oh, ini diperkirakan 75 tahun. Nah, itu bisa direkomendasikan. Nanti kan para-para tim ahli tadi urus atau verifikasi bentar apa kada. Ini misalnya sudah lolos misalnya
1: banyak banar tuh.
0: Bahkan kan kita jalan-jalan hampir setiap

0: ketagihan gitu.
1: Ada, iya.
0: Kayak ditabung kayak di dapur emas ya, ada.
1: Nah, bahaya tuh mengenai itu.
0: Iya, viral kena.
1: Iya, orang tabungan lagi orang kena yang lo. Iya, soalnya banyak juga lah ibaratnya banyak. Ini cagar budaya ini harta karun untuk budaya kita tentunya.
0: Bahkan kan ada cerita gitu biasanya kayak semacam kayak keluarga gitu. Bukan keluarga ulun, bukan. Keluarga orang gitu.
1: Iya.
0: Memiliki kayak semacam kayak ya sebutanlah benda aneh gitu. Tapi kan ini hitungannya nih ini harta warisan ataupun warisan gitu dari batu aja. Ternyata berbentuk kain gitu kan. Oh, ternyata ditelisik. Wah, ini kan terserangan ini. Langka motifnya, enggak ada lagi motifnya. Bisa diajukan?
1: Bisa.
0: Tapi kan diajukan itu nanti kena masuknya ke museum karena kan benda.
1: Karena benda aja kalau benda kan langsung masuk ke museum
0: berarti lah. Kalau kita pajang misalnya kayak di rumah gitu. Tiba-tiba jadi cagar budaya.
1: Berarti harus diserahkan.
0: Iya, bukan dapat keramat rumah tuh. Biasanya di sini rumah anu ya rumah kain terserangan anak wali kota. Ada palingan barangkali karena di atas museum. Karena kan jajarannya benda-benda gitu.
1: Iya, kalau benda-benda kan di anak di museum tadi lah.
0: Bahkan kan masyarakat tertarik gitu. Karena apa? Ada privilege gitu kan. Kita kan menyumbang gitu, menyumbang aset budaya ke pemerintah nih. Biasanya kita memiliki banyak budaya benda-benda kayak tadi gitu. Contohnya kan kayak kain kasirangan kan sebagai apa kain aja tuh bisa dapat rumah kenal ya kan hitungannya kayak ada kain kemudian kain ini kita jual ke pemerintah kita dapat internship pemerintah nih gitu. Jadi kan karena urusannya mereka gitu yang ngurusnya. Nah, sama kayak semacam kayak penemuan ataupun penemuan kayak keramik kan ataupun kayak fosil fosil ataupun semacam kayak gerabah gitu. Nah itu bagus sebenarnya tapi disalurkan ke museum ini bagi ulun itu minimnya terkait tentang pemukiman gitu. Padahal di Kota Banjarmasin ini banyak pemukiman lama gitu.
1: Salah satunya
0: kan kalau sekarang yang banyak dibicarakan itu kan Sungai Jingah. Karena kan tuh bukti nyatanya ada rumah-rumah tuh banyak banjar. Nah, sebeluman Sungai Jingah itu ada lagi yakni di Basirih. Karena kan kisahnya di Basirih itu kan kampungnya orang Ngaju nih. Nah, orang Ngaju ini kan orang yang paling lawas lah hitungannya gitu. Tapi dari peninggalan dari Ngaji itu sampai saat ini tidak ditemukan gitu. Maksudnya ada ditemukan mungkin tapi tidak seberapa gitu. Pembuktiannya kan hanya sirih. Ibaratnya bahwasanya di Basirih itu banyak banyak kebun-kebun sirih dari orang Ngaju gitu. Maka disitulah permukiman awal gitu. Sebelumnya yang ada di Banjar nih kisahnya nih. Nah, tapi dari peninggalan mereka ini apakah hanya sebatas sirih gitu?
1: Ada yang lagi, lain
0: kayak manik-manik ataupun betang yang apa dulu ataupun kayak macam kayak apa patung-patung mereka tuh kayak hampang gitu. Nah, karena kan orang Ngaju itu kalau kita lihat di Kalteng itu kan banyak kayak ada betang peninggalannya kemudian kayak semacam kayak kunci mengunci gitu. Nah, sedangkan di Basirih itu sampai saat ini guru pribadi belum dengar penemuan itu tapi kisahnya di situ tuh kampungnya orang Ngaju yakni buktinya sirih tadi makanya kan dinamakan Basirih ya kisahnya
1: itu asal-masal dengaran Basirih ya
0: Basirih nih, jadi berawal dari kisah sirih
1: peranaman tadi.
0: Sirih itu nah, tapi kan lambat laun kan mereka ini kan semacam kayak Islam ya katanya ya kan berubah menjadi orang Banjar gitu. Orang Ngaju tadi hanya jadi Islam kan jadi berubah kemudian lambat laun jadi Banjar gitu, karena dia di Banjar nah, tapi bukti yang menarik tentang betang ataupun manik-manik dan lainnya itu belum ditemukan.
1: Kita masih terkubur kah lah?
0: Kubur, iya.
1: Tangan mana kah tuh kuburan atau kuburnya ya kalau dan apabila kahnya muncul ke atas ini?
0: Nah, itu wallahualam
1: tuh.
0: Hanya kuasa Tuhan aja.
1: Hanya kuasa Tuhan juga nang tahu.
0: Punya hanya kuasa manusia. Ya tadi membongkarnya lagi.
1: Membongkar tabuk, tadi.
0: Tabuk. Nah, tapi tabuk ini kan dalam ilmu arkeologi itu kan sembarangan
1: deh. Ada sembarangan.
0: Ada hitungannya kita. Asal tabuk jadi bencana. Kan nibetnya ya kita tuh kita kan ada ilmunya lah gitu. Kemudian mereka ini kan sudah ada ilmunya gitu. Kemudian ada hitungannya ibaratnya kayak menabuknya kan arkeologi itu kalah yang belum dapat kisah-kisah nih. Kalau sembarangan dia misalnya kayak tabuk lu sekitar sini. Catat kira. Misalnya kayak kita menabuk kuburan nih. Misalnya lah kuburannya itu dalamnya 5 meter misalnya. Nah, sebelum 5 meter tuh kena dilaporkan dulu. Tabuk 1 meter kayak apa? Apakah sudah ada gejala ataupun macam kayak apa? Edit apa model kayak ciri-cirinya gitu. Nah, dilaporkan kan bahwasanya di 4 cm itu tudungnya sudah kelihatan. Tabuk lagi sampai kelihatan bujur. Bahwasanya ditemukan bendanya ini kedalamannya 5 meter. Itu kan. Dorong dari ilmu ya, tabuk, tabuk, tabuk.
1: Nah,
0: tabuk.
1: Jadi harus ada ilmunya ya kan, enggak sembarangan dilaporkan ya kan, menabukkan berarti setiap meternya dilaporkan nih, sampai mana sudah apa yang ya. Ditemukan.
0: Bahkan kan laporan-laporan itu kan dipublikasi gitu. Bahwasanya oh di sini ditemukan sekian waktunya, jamnya, harinya.
1: Iya, sebagai bukti ya kan sih.
0: Sebagai bukti. Karena kan laporan itu sebagai arsip dan itu sebagai rujukan nanti. Contohnya kan kayak dalam skripsi ulun gitu, yang pemukiman kuno itu. Jadi kan kampungnya itu kan tidak ada lagi kan. Jadi kan sulit nih untuk membuktikan bahwasanya itu kampung. Karena kan kita ini kan mendengarnya pertama dari laporan galar dan cerita orang kampung. Tapi bukti keberadaan kampung itu kan tidak ada lagi.
1: Tidak.
0: Jadi kebun data. Kan sulit nih.
1: Malih itu sudah tuh.
0: Kan dibantah waktu. Ini sedikit cerita kalah. Sedikit dibantah oleh dosen nih. Tapi bukan menyalahkan. Itu kan semacam kritik gitu. Oke lah katakanlah itu kampung. Kata orang kampung kan, oh itulah kampung kami. Ini kampung kami nih. Dari balar juga melaporkan bahwa itu perkampungan. Tapi orang awam melihatnya, yakin gak itu kampung? Usia itu akal-akalan mereka. Nah, maka tugas saya itu waktu itu, ya tadi meneliti. Memverifikasi apakah ini benar kampung. Namunnya benar, kenapa? Ciri-cirinya kenapa? Kemudian, kenapa jadi di situ gitu? Nah, maka itulah tugas skripsi saya. Jadi kan sembarangan juga, karena oke lah kita percaya dengan orang kampung bahwasanya itu kampung mereka. Kemudian Beler juga mengatakan bahwasanya itu perkampungan orang apa kampung-kampung mereka gitu. Tapi kan dosen ataupun orang awam itu kan melihatnya kan musi aja di kampung dibully mereka. Ah,
1: iya kisah-kisah orang aja, jadi kisah-kisahnya
0: dari perkampungannya itu sebut-sebut itu nggak ada gitu.
1: Ada.
0: Maka itulah tugas penelitian gitu. Makanya cagar budaya apakah itu layak ataupun memang awas dan itu unik gitu. Nah, maka diverifikasi. Oh misalnya kebenarannya, oh bagus nih depan kan, kemana sih kak.
1: Iya jadi kan kalau asal-asalan juga nih, kalau ada buktinya karena kawa
0: asal-asalan kayak rame orang ya ini bahari sih
1: ini ini kan kawa asal kisah aja ya kisah orang bahari gini-gini kan kada tahu kita bujur kadanya nih harus ada buktinya juga ya. Setidaknya adalah satu atau dua yang membuktikan bahwa itu tuh seperti itu gitu ya kalau nah kita hendak juga kan mendengar mengenai kisah cagar budaya dari Arif nih kalau kayak apa kan nanya versi Arif nih bagaimana nih. Namun kita juga mengajak nasional perompak seberataan yang mau bergabung tahun ini pagi hari ini paniran Mbak Isukan bisa di 0511325602 atau 0895340509539 sambil menunggu dengan sanang perompat. Kita dengarkan yang berikut ini dulu, tetap bersama kami di Perompat FM, Suara Budaya Banjar.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan

0: Gede Banjar dan Sanak Perompat. Kita masih di Pandiran Baisukan pagi hari ini dengan topik kita serba-serbi cagar budaya Kota Banjarmasin. Nah nih, Erwin lawan Arif ada pertanyaan nih dari WhatsApp kita. Ada pertanyaan dari Lala Purnama Sari nih. Assalamualaikum Kak, selamat pagi. Mau izin bertanya untuk pertanyaan di sini, bagaimana komunitas Palala ini menghadapi kondisi ketika generasi muda lebih mengenal tempat-tempat modern daripada sejarah kotanya sendiri. Lantas, apakah pendekatan pelestarian selama ini perlu diubah agar cagar budaya tidak hanya menjadi objek edukasi yang dikunjungi sekali, tetapi juga benar-benar menjadi bagian dari kehidupan dan identitas anak muda Banjarmasin? Nah, terima kasih katanya. Nah, anak apa nih? Buat anak muda tentunya. Silakan.
1: Arif dulu ya.
0: Arif dulu.
1: Sabar.
2: Sebelumnya kan memang tidak bisa dipungkiri bahwasanya kan apa yang sedang dilakukan anak-anak muda sekarang itu berdasarkan standarisasi dari media sosial gitu. Jadi ketika ia sering melihat orang-orang ataupun akan teman-temannya berada di lingkungan seperti kafe ataupun mal-mal itu kan, ketika mereka itu bersua di sana, nongkrong di sana ataupun mempost ataupun meng-highlight ataupun memomenkan kejadian-kejadian tersebut itu di sosial media ketika mereka di tempat modern tersebut. Jadi apa yang mereka lihat itu hanya hal tersebut itu. Jadi mereka itu tidak melihat tentang hal-hal yang lain, yang mereka lihat cuma tentang di kafe dan di mall ataupun tentang kehiburan yang di apa namanya itu, yang lantai 4DM tuh, lantai 5 lah, yang mini game tuh,
1: time zone.
2: Ya anggap itu time zone gitu kan. Jadi mereka itu memang tidak punya akses untuk melihat hal-hal lain gitu, termasuk dari sisi kebudayaan di Banjarmasin sendiri gitu. Dan tentunya kan setahu saya, menurut saya pribadi, orang-orang yang memang ingin pergi ke tempat-tempat yang kiranya itu memiliki nilai edukasi terutama dalam bentuk sejarah ataupun budayaan itu cuma karena dua hal gitu. Yang pertama itu karena terpaksa. Yang kedua itu karena panggilan jiwa.
1: Oh.
2: Ya kan? Yang pertama itu kan terpaksa itu kan contohnya seperti karena tugas.
0: Tugas.
2: Habis itu karena paksaan dari seseorang. Anggap aja ada studi tour dari sekolah lah, ataupun dari kampus. Dan yang kedua itu karena panggilan jiwa. Karena dari dia sendiri memang suka tentang sejarah, suka edukasi, suka budaya, dan karena hal tersebut dia akan terus mengulik dan menentangi hal-hal yang berbau dengan sejarah. Akan tetapi, ternyata kan bisa kita inovasi sedemikian rupa. Kenapa kita tidak buat satu buah tempat, anggap aja kafe, yang bernuansa itu ibaratnya bukan kebudayaan ya, cuma lebih ke arah banyak miniatur-miniatur ataupun hal-hal yang berbau dengan kebudayaan atau sejarah gitu. Jadi contoh nih, kita berada di satu buah kafe, akan tapi di sekelilingnya itu ada tubuh 9 November gitu kan, cuma lembut miniatur. Terus ada kayak isi-isi dari museum, ada contoh rumah Banjar, ada contoh ini, dan dimana di situ diberikan penjelasan nggak perlu sedetail mungkin, akan tapi sedikit adalah, sehingga ketika mereka mengunjungi tempat tersebut, ada kemungkinan, nggak pasti ya, ada kemungkinan mereka itu penasaran gimana sih objek yang sebenarnya gitu. Soalnya kan kalau mereka ngelihat di tempat yang saya katakan di kafe yang nggak betul, itu kan cuma miniatur. Dan ketika mereka sudah penasaran dan mereka datang ke tempat tersebut, apalagi kalau mereka sampai memomenkan, meng-highlightkan momen-momen ketika mereka datang ke tempat-tempat yang mereka pengen kunjungi, kan apa yang tentang dari apa yang mereka lihat di kafe tersebut, itu kan bisa menjadi sebuah terobosan gitu. Jadi anak-anak muda ibaratnya itu lebih tahu lah tentang kebudayaan ataupun tentang sejarah ataupun tentang budaya gitu. Itu salah satunya lah.
0: Iya, salah satu caranya ya, boleh nih kita mungkin nongkrong di mall, tapi mallnya bisa dibangun lebih vintage lagi biar kita dengan mungkin ada miniaturnya atau ada gambar-gambarnya dengan keterangannya, supaya mungkin memicu penasarannya mereka ya kan sih. Oh, ini gambarnya pernah melihat di sini, siapa tahu pas berjalan kan tetamu nih, oh ini yang kemarin ini, atau kayak apa sih rasanya nak melihat tempat itu langsung kayak itu. Nah mungkin bisa seperti itu lah. Nah kalau Erwin nih, bagaimana nih tanggapannya nih mengenai pertanyaan tadi ini?
1: Kalau boleh jujur itu karena memang terkait cagar budaya kita ataupun situs-situs jujur nih ya, tapi jangan tersinggung gitu. Sebenarnya kalau di tempat kita itu kurang menarik, karena tidak semegah ataupun semenarik yang ada di luar gitu.
0: Iya.
1: Mungkin lah, salah satu mungkin pendekatan pelestarian itu udah bujur, karena kan sama nih pelestariannya, ada undang-undangnya, ada SOP-nya gitu, sama, seberatan sama gitu. Tapi kemenarikan ataupun kemegahan itu kurang gitu.
0: Kurang ya.
1: Contoh kan misalnya kayak tadi sudah dibilang Arif, tunggu 9 November ya. Tunggu aja guys.
0: Tunggu aja.
1: Tunggu aja ini orang. Tunggu nang ini aja. Munnya kayak ini bukan kita bandingkan lah.
0: Iya.
1: Contoh kayak di Jawa. Candi gitu.
2: Kenal lah.
1: Kenal. Enggak kan.
0: Tunggu aja gitu pula.
1: Estetik gitu.
0: Estetik.
1: Ini kan tunggu namanya kayak tunggul kayak gitu orang. Jadi
0: itu
1: pernah
0: jadi kalau menarik
1: kan. Pernah kan Kak? Jadi petakun, petakun lawan orang awam gitu. Nah, nipinin kurang-kurangnya di situ kan. Nipinnya kayak di dari lokasi itu situ. Belum kan nipin terusnya lah. Anggaplah contoh. Belum nih. Banyak lah buat nipin takut tentang situ sini. Tahu aja. Ini. Seberapa dalam mereka itu nah? Itu di kasusnya ini kuburan gitu. Kuburan tokoh.
0: Iya.
1: Pokoknya kuburan gitu aja biasanya kuburan. Kuburan nang kayak ya coba kita harap kuburan kuitanku lagi aja
0: nah lain pulang nih lah
1: ya kalau tapi namanya itu rasa atau persepsi itu kita tidak bisa mengubah, tapi sebenarnya kita bisa berinovasi gitu. Berinovasi contohnya sudah di spill alert tadi, bangun macam kayak tempat apa
2: modern lah,
1: tempat modern bernuansa purba nostalgia gitu. Nah tapi sebenarnya kita ini kurang promosi gitu. Dan semacam kayak apa aja kita menarik konsumen itu susah di sini.
0: Susah.
1: Contoh misalnya kayak sekarang ini kan gencar nih pemerintah semacam kayak mengadakan event. Banyak contohnya kan kayak event semacam kayak pelestarian tentang jagung budaya. Nah, tapi tidak salah pemerintah juga sebenarnya, itu kan semacam kayak apa menarik gitu supaya orang tuh lebih tahu gitu, tapi sebenarnya itu banyak kurang efektifnya gitu, karena kan lombanya itu kan contoh lah bersifat video, tapi kan yang dikuasai itu kan orang-orang yang ahli video nih. Nah sebenarnya bisa semacam kayak anggaplah nanti kan pas hari pahlawan atau hari bersejarah diadakanlah semacam kayak jalan santai, tapi jalan santainya ini mengunjungi situs.
0: Ternyata tangan diikat dulu kayak itu.
1: Mungkin nih, analogi lu seperti itu gitu kan.
0: Iya, mungkin bisa contohnya nih mungkin kayak yang rumah banjir kan ada juga ampunya tadi kan di mana sungai aja kan banyak tuh.
1: Banyak.
0: Rumah-rumah banjir rumah dulu.
1: Bahkan kan rumah banjir ini kan ada beberapa yang macam kayak di tempat kuliner gitu. Kayak apa? Rumah banjir kalau rumah banjir nih ternyata isinya kafe. Ada.
0: Ada. Apalagi kalau misalnya itu kan dalam satu kampung kan rumah banjir itu kampungnya tuh bisa mungkin dilestarikan lagi dan rumahnya bisa dirawat lagi dan apalagi kampungnya tuh dengan jauh bisa dijadikan tempat jogging atau bagaimana kan bisa lebih mengenalkan lagi nih orang dengan suasana yang seperti itu khasnya ibarat khasnya kita nih di sana di kompleks itu bener buka trek jogging atau apa ya kan. Dan jadi orang bukan hanya sekedar nih olahraga tapi juga sambil yang namanya mata kan kita juga melihat nih.
1: Iya.
0: Nah, jadi kan bisa lebih mengenal lagi. Oh, ternyata ini, oh ternyata itu kayak itu nih.
1: Jadi kan pengalaman dulu pernah tuh ada ulun kan ngelompat komunitas Wiki gitu. Jadi Wiki itu ada semacam kayak kegiatannya itu namanya Wiki Belalah. Nah, jadi mereka itu mengagendakan semacam kayak walking tour gitu. Orang jalan santai kemudian ada pemandunya gitu. Jadi itu menarik apa genji-genji. Jadi latar belakangnya tuh berbeda-beda sekali kan. Ada yang orang sejarah, ada yang orang fisip, ada orang FAP, ekonomi, akuntansi dan lain-lainnya gitu. Bahkan semacam kayak komunitas buku gitu. Ada juga. Tapi kan mungkin karena dia tertarik gitu. Nah, itu kan semacam terobosan gitu. Jadi banyak mereka yang tidak tahu dan dia tahu. Nah, itu menarik gitu. Contohnya ada semalam beberapa anak-anak yang tidak tahu bahwasanya tubuh ini penting gitu. Ternyata sudah dikasih tahu. Oh.
2: Ini aja. Padahal tunggul wara.
1: Padahal tunggul wara. Tuh ucapnya kan, mejer, tunggul kayak ini wara aja ngeri jual aja korban aja kan.
0: Sekalinya.
1: Mbah, kan tubuh 9 November kasusnya nih. Bukan sekadar gugu, tapi untuk mendirikan tubuh itu banyak pejuang yang gugur gitu. Nah, jadi kan macam kayak diberi stimulus gitu. Jadi tertarik mereka. Itulah. Berarti ini bukan sembarangan tugu gitu. Nah, jadi kan mereka lambat laun ditahu gitu. Sebenarnya Genji itu tertarik dengan hal-hal yang nostalgia, dengan hal-hal yang berbau masa lalu gitu. Tapi cara kita untuk mengenalkan mereka itu nah tergantung. Apa yang membosankan?
0: Lah jawabannya. Tinggalkannya tuh. Ada ramininya.
1: Nah, apalagi kan ya tadi contoh lu tadi kan ada jalan santai tapi yang di apa di anunya nih kayak sudah situ itu sampai lama-lama ada kegampangan kak jalan santai seribuan orangnya tapi baru kayak tawaf aja mungkin beda rasa kan nah apalagi jalan apalagi misalnya kayak di apa aja kita di sengajakan ataupun kayak di selajur menyelajur lah aja kita ya kenapa tidak dikenalkan bahasanya ini ada situ sini ada peninggalan ini ada kebudayaan ini ada sejarahnya gitu ya kan walaupun kada didengar kalau yang penting kita sudah berusaha gitu
0: tidaknya ada barang masuk dulu di telinga dan ada yang melekat sedikit di otaknya gitu
1: nengok. Apalagi kan makin diulah-ulah nih pokoknya munnya sudah diberi pengantar, diberi kuliah nih ya benar bisa mengemasnya jadi konten dan itu sudah mendapat like berapa maka mendapat internship. Wah,
0: nah,
1: kami yang menjibur nih
0: kami itu yang kalau setidaknya mau kan mengulik itu lagi ya gak ada sih jadi kadang hanya sekedar lewat aja dan juga yang namanya situs-situs nih ibaratnya kayak tugu aja tapi juga tapi bujur-bujur juga ibaratnya dikelola bujur-bujur ibaratnya dibaiki jangan karena marga tubuh aja jadi sembarangan kadang ya kalau nah itu kan itu dia menyayangkannya nih kita membaca ceritanya ini seperti ini sekali kita lihat gambar tubuhnya kenapa tubuhnya kayak itu aja jadi kita lihat kan
1: kurang menarik kan
0: kurang ya, menarik
1: kayak itu aja
0: entah apanya kah karena yang sudah rusak atau apanya kada dibaiki bujur-bujur kada dipertahankan bujur-bujur ceritanya bentuknya juga dipertahankan dan dijaga bujur-bujur ya kalau dan kada berasa juga nih 53 menit dari pukul 9 kada berasa ternyata lah masih banyak nih
1: situs-situs cagar budaya masih banyak, belum disebutkan lagi
0: tadi cagar budaya tadi dimana-mana aja tadi ya kalau sudah sampai mana aja itu mungkin bisa disebutkan juga nih sekalian kita menutup pandiran beisukan hari ini ya kalau nah apa aja nih sekalian closing statementnya nih
1: jadi cagar budaya di Banjarmasin itu banyak setiap kecamatan ada pun misalnya tidak ada berarti belum terverifikasi karena cagar karena cagar budaya ini kalau sudah jadi cagar budaya bisa juga dibatalkan bisa
0: kenapa tuh?
1: Mungkin karena kesalahan kah ataupun apa lambat laun apa hilang bisa malah kayak dicabut kita status cagar
0: lagi tiut mau acara cagar budaya jurang ya, anak ini dicabut nih. Nah,
1: salah satu cagar budaya yang paling monumental itu ya di Queen gitu. Tuan sejarah lama. Kemudian di Besiri kan kubah itu wisata religi. Kemudian yang di Kelayan masjid, masjid kuning. Kemudian di Sungai Jingah rumah-rumah Banjar.
0: Rumah-rumah Banjar.
1: Kemudian nah masalah kuburan ini banyak guys. Tapi kuburan ini kuburan tokoh. Bukan kuburan ini.
0: Tapi ini dasar bujur tokoh, ya.
1: Contohnya kayak kuburan Pangeran Besari. Kemudian kuburan Sultan Syahrah. Kemudian kuburan apa itu lagi tuh? Banyak gitu.
0: Banyak tuh.
1: Pokoknya kuburan tokoh-tokoh.
0: Kuburan tokoh-tokoh.
1: Dan tuh mendatu tuh ada.
0: Emang bujur tokoh-tokoh, tapi kan ada juga.
1: Kayak tokoh pahlawan kan, tokoh pejuang gitu. Itu yang menjadi cagar budaya gitu karena ada ceritanya dan itu bisa diverifikasi dan bisa dibuktikan gitu. Karena salah satu cagar apa salah satu syarat dari cagar budaya ini ilmiah. Mungkin dongeng-dongeng eh cuman itu kan bisa jadi simbol tapi diverifikasi lebih lanjut ada kebenarannya.
0: Ini telusuri dari keturunan-keturunannya nih memang
1: bujur. Dan di Banjarmasin

pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah, masyarakat Kabupaten Barito Kuala menggelar sholat istiqomah berjamaah di halaman Masjid Nurul Anwar Marabahan pada Rabu 16 September 2026. Kegiatan ini menjadi ikhtiar bersama gasan memohon turunnya hujan di tengah kondisi nang memerlukan curah hujan. Sholat istiqomah diumpati Sekda Barito Kuala Selama Trianto, jajaran pemerintah daerah, tokoh agama, SN, serta masyarakat. Rangkaian kegiatan diawali zikir dan istighfar, dilanjutkan sholat istiqa, khutbah, dan doa bersama. Dalam doa bersama, jamaah memohon agar hujan segera turun sebagai rahmat gasan masyarakat Barito Kuala dan Kalimantan. Hujan juga diharapkan dapat membantu memadamkan kebakaran, mengurangi asap dan polusi, serta menekan dampak penyakit yang timbul dari kondisi tersebut. Sholat istiqa dipimpin Ustadz Arbani, sedangkan khutbah disampaikan Haji Abdairat Hami, selaku Ketua MUI sekaligus Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Barito Kuala. Dalam khutbahnya, Sidin membawai masyarakat memperbanyak istighfar lawan juga taubat, serta meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan meningkatkan ketakwaan, kita akan mampu menjalankan perintah Allah dengan baik, termasuk perintah menjaga alam jagat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita sebagai khalifah di bumi ini, dan berarti kita memiliki tanggung jawab gasan menjaga lawan juga melindunginya. Pesan tersebut menempatkan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari tanggung

105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar perempat seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada, kembali lagi hadir bersama dengan Ulun Kian tentunya di Baisukan hari ini jam 10 pagi lewat 11 menit waktu Indonesia Tengah dan Sanak ya. Nah, kayak apa kabar Bubuan Pian? Semoga kabarnya baik-baik aja di Banjarmasin dan Sanak tepat di jam 10 pagi. Ini, aduh, asapnya tebal banar dan Sanak perempat lah, luar biasa. Jadi kalau misalkan Buan Pian mungkin pagi ini ada yang berkegiatan di luar, ada urusan, kalau bisa sih pakai maskernya dan sana. Kenapa? Karena untuk menghindari Buan Pian terkena penyakit pernapasan dan juga menghindari dan sana perompat adanya virus-virus yang menyebar tentunya di asap-asap yang waduh pekat banar inilah. Dan sana sekarang kita sudah bersama tentunya dalam Dandaman Banua selama 1 jam ke depan, di mana Ulun akan merekomendasikan kuliner untuk Bubuan Pian seberataan. Khusus nih, yang belum makan, sama kayak Ulun juga nih, Ulun juga lagi bingung hendak makan apa. Karena biasanya mun bangun pagi tuh ya, kada sih, Ulun bangun tadi kan jam 9 pagian gitu ya, mandi apa segala macam, tapi anak makan itu masih belum ada nafsunya. Nah, jadi makanya, untuk Bubuan Pian yang mungkin kasusnya, sama kayak Ulun juga, sudah bangun, sudah ngopi, tapi kada tahu nih hendak makan apa karena bingung. Oleh karena itu kita sama-sama akan cari makanan yang sekiranya kawa masuk ke muntung kita di pagi hari ini dan diterima jua lawan perut kita dan sanak perempat ya. Selama 1 jam ke depan Ulun akan rekomendasikan apa aja kira-kira, masih Ulun cari juga nih makanannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Ulun Kian. Kembali Ulun dedangkan, Ulun putarkan musik Banjar untuk Buan Pian seberataan.

langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam.

Gak usah jauh-jauh dan sanak perempat ya, karena kita lagi pencarian nafsu makan nih. Jadi ulun akan merekomendasikan dan mungkin memberikan informasi kepada bubuan pian seberataan. Barangkali mungkin bubuan pian lagi mencari makanan yang bisa masuk ke perutnya, yang bisa diterima oleh muntungnya. Oke, kita mulai dulu dari yang pertama dan sanak perempat, yaitu adalah patin baubar. Seperti yang disebutkan dan sanak perempat lah, patin baubar. Banjarmasin ini adalah kota dengan banyak sungai. Tentunya kota kita adalah kota seribu sungai juga julukannya. Kada heran bila makanan dengan bahan dasar iwak ini memang lebih umum ditemukan di Banjarmasin ya. Salah satu olahan ikan yang wajib di

Kim itu adalah iwak patin. Nah, patin ini banyak nih jenis olahannya. Ada patin bakar, patin goreng, patin pais, patin baubar juga salah satunya. Ini adalah pepes yang terbuat dari ikan patin dengan bumbu rempah khas Banjarmasin yang tentunya lezat dan sudah pasti cocok di lidah bebuan kita semunyaan. Iwak patin ini merupakan iwak yang memang mudah banar didapatkan dari sungai-sungai yang ada di provinsi kita Kalimantan Selatan ya. Sehingga akan ada banyak orang yang memasak dan menjual patin ini sendiri. Salah satunya adalah patin baubar dan bebuan pian juga mungkin ada beberapa orang yang ketuju dengan pais patin atau patin baubar atau bahkan patin bakar gitu ya. Tapi lu enggak tahu nih patin baubar ini apakah memang patin bakar atau bukan ya. Karena bukan ini bentukan pepes ya. Kalau patin bakar kan dia lebih hitam tuh karena memang dibakar dagingnya tapi putih seperti itu. Yang kedua, ada makanan yang ngarannya mandai. Mandai dang sanaklah. Ini adalah makanan khas kita Banjarmasin yang mana terbuat dari kulit cempedak atau tiwadak dalam bahasa Kalimantan. Kulit ini diawetakan dalam bentuk waktu yang lumayan lama dengan cara dicampur garam, didiamkan di tempat yang tertutup. Semakin lama diawetakan, maka rasanya itu juga akan semakin nikmat. Umumnya, mandai ini biasanya dimasak dengan cara digoreng, tapi dang sanak bisa mendapati mandai yang dimasak dengan cara dibakar dang sanak ya. Mandai ini adalah salah satu makanan yang mama ulun ketujuh banar tuh, apalagi patin baubar tadi ya. Lanjut yang berikutnya yaitu ada gangan asam banjar. Jadi memang dang sanak ya, makanan khas Banjarmasin berikutnya gangan asam banjar ini kada luput. Sajian lokal yang satu ini merupakan kuliner rumahan yang mulai dikenalkan secara luas dang sanak. Jadi gangan asam ini merupakan sayur asam khas Banjarmasin yang sering dijadikan makanan sehari-hari ya. Meskipun sayur asam, tetapi makanan ini dang sanak berisi tampilan yang berbeda dari sayur asam pada umumnya ya. Kuah sayur ini dang sanak berisi warna yang memiliki warna kuning. Kemudian warna kuningnya ini sendiri itu berasal dari kunyit dengan tambahan ikan gabus atau patin di dalamnya. Nah biasanya menu ini juga disajikan dengan nasi hangat tentunya. Sudah ada 3, habis ini masih ada beberapa lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Ulun Kian dulu di Prong 4 FM Suara Budaya Banjar sampai nanti jam 15 sore waktu Indonesia Tengah.

0: dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipit tirus, iepo-iepo debak.
1: Iya. Maaf, gak bisa ngomong banyak-banyak. Masih recovery.
2: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
3: Dan 105,9 FM Pro 4 Suara Budaya Banjar.

0: sesuatu yang dilakukan dengan terburu-buru. Berdasarkan dari www.doktersehat.com, ciri-ciri orang yang mengalami hurry sickness atau terburu-buru antara lain merasa tidak mungkin melakukan suatu tugas dalam satu waktu, tersinggung ketika terjadi penundaan, merasa tertinggal dalam jadwal, dan yang sering kita lihat menyela pembicaraan orang lain. Dampak yang didapatkan pun sangat buruk, seperti perilaku yang berubah, dan lebih parah lagi, bisa berakibat depresi dan insomnia. Hearing sickness bisa dicegah dengan membuat urutan prioritas tugas, mencari dukungan dari orang terdekat, sesekali tidak memegang ponsel, dan meluangkan waktu untuk sesuatu yang baik. Dan bila perlu membuat rutinitas seperti bersantai, membaca buku, minum teh, dan kegiatan lainnya.
1: Dan 105,9 FM Pro 4 Suara Budaya Banjar.

Kita masih dengan rekomendasi kuliner khas daripada Kalimantan Selatan, provinsi kita tercinta, Dangsanak Prompat ya. Tadi sudah ada beberapa, ada Gangan Asam, ada Patin Baubar, kemudian juga ada Mandai. Dan yang berikutnya, Dangsanak Prompat yaitu adalah Wadai Wadayan. Ada yang ngarannya Wadai Ipau. Tapi sebujurnya Wadai Ipau ini adalah salah satu jenis wadai yang ngali dicari ya. Dan biasanya banyak orang menjual tuh di bulan Ramadan aja. Wadai Ipau ini merupakan makanan khas Banjar yang bisa dibilang unik. Jadi sajian ini warnanya putih dangsanaklah, terdiri dari beberapa layer adonan dengan lapisan di tengahnya. Jadi bila dilihat sekilas itulah, makanan khas Banjar ini tuh mirip dengan lasagna dari Italia, wayo. Dan biasanya kue khas Banjarmasin ini selalu ditampilkan dalam pameran kuliner Nusantara karena memang wadah ini berisi bentukan yang ciri khas, bentukan yang unik dan juga rasa yang spesial pokoknya. Yang berikutnya yaitu ada wadah yang arannya Amparan Tatak. Amparan Tatak ini terbuat dari tepung beras, santan dan juga daun pandang yang mana diisi dengan irisan nangka ataupun pisang atau bisa dua-duanya. Nah, biasanya menu ini selalu ada dan disajikan ketika mengadakan sebuah acara dangsanak ya. Aduh, pokoknya kalau di acara itulah yang ulun incar tuh pasti wadai pertama adalah Amparan Tatak karena memang ulun ketuju dengan teksturnya, rasanya dan ulun tuh paling ketuju dengan pisang. Oleh karena itu ulun ketuju banar lawan Amparan Tatak ini. Aduh, jadi handak ulun nih. Oke, yang berikutnya Dangsanak Prompat ada yang ngarannya Wadai Bingka. Mungkin para pendengar Prompat di luar sana yang paling rancak dipilih, yang paling rancak ditukar bila hendak membawakan keluarga dari jauh, mungkin itu adalah bingka ya. Dan Bebuan Pian biasanya memilih makanan khas Banjar yang enak satu ini karena memang selain daripada banyak dijual, ini juga mempunyai rasa yang wayah ini tuh bervariasi ya. Bingka ini adalah cemilan khas suku Banjar yang berisi rasa manis, teksturnya lembut meskipun sedikit berlemak. Tapi iya sih, lemaknya tuh lemak banar. Bingka terbuat dari adonan tepung terigu, santan, telur, gula pasir, dan juga garam. Dan wayah ini seperti yang ulun bilang tadi, bingka sudah punya berbagai macam variasi rasa. Ada yang rasa kentang, ada yang rasa di atasnya ada parenya, ada pisang, kemudian ada mentega wara. Wah, pokoknya banyak dangsanak prompat dan biasanya ini memang dijadikan kuah tangan untuk memberikan oleh-oleh kepada keluarga yang jauh di luar kota Banjarmasin. Demikian Dangsanak Prompat, rekomendasi makanan yang bisa ulun bagikan kepada Bebuan Pian semunyahan. Semoga Bebuan Pian nafsu makannya kembali terpancing untuk mengisi perutnya di pagi hari ini, karena jangan sampai kada makan ya. Terlebih untuk Bebuan Pian yang mungkin sudah melihat makanan, sudah menakur nih, wah nyamannya, tapi ternyata ada kegiatan. Nah, lebih baik kegiatannya sedikit ditunda dulu karena takutnya kena Bebuan Pian kepuhunan. Jadi jangan sampai kepuhunan, dangsanaklah. Habis ini masih bersama dengan Ulun Kian, kita akan lanjut ke program berikutnya. Ada Ruang UMKM yang siap memberikan tips. Nah, kayak apa caranya membangun UMKM untuk Bebuan Pian semuaan, para pelaku UMKM. Tetap bersama dengan Kian, hanya di Prompat FM, Suara Budaya Banjar.

0: Tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
1: Dan 105,9 FM Pro 4 Suara Budaya Banjar.

waktu Indonesia Tengah. Hari kelima, Dangsana Berempat Operasi SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa rencana membalikan badan kapal. Ini mulai dilakukan tahap persiapan teknis ya. Helikopter Basarnas HR Strip 3601 berangkat menuju lokasi kejadian dengan membawa sejumlah tim guna melihat langsung kondisi kapal. Tim ahli berangkat dari helipad KN SAR Kamajaya Banjarmasin guna melakukan pengkajian pada kondisi KM Virgo Transport 8. Hal ini perlu dilakukan sebagai dasar menentukan metode dan sarana yang memungkinkan digunakan dalam proses pembalikan kapal. Direktur Operasi Pencarian dan Pertolongan Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, tim ahli melakukan pemantauan langsung pada kapal yang saat ini berada dalam posisi terbalik. Hasil pengamatan ini menjadi bahan evaluasi sebelum melakukan pembalikan kapal tersebut. Selain daripada kondisi kapal, tim juga memastikan kadada kebocoran yang bisa menimbulkan pencemaran di area tersebut. Kondisi air yang masih jernih membuat badan kapal dan situasi di sekitarnya ini bisa dipantau dengan jelas dari udara. Demikian Habar Perempat pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian Nang sedang bertugas. Kembali berjumpa di Habar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.

masih dikawani dengan Ulun Kian tentunya yang mengudara sampai jam 15 sore waktu Indonesia Tengah. Selamat datang dan sanak perompak seberataan. Kita sudah bergabung bersama dalam ruang UMKM di mana Ulun akan memberikan informasi mengenai tips nangkai apa caranya mengembangkan bisnis usaha menengah bebuan bian seberataan dan sanak perompak ya. Karena memang UMKM itu adalah support terbesar yang ada di Indonesia, Bubun Pian. Harus tahu itu ya. Karena di tahun 2026, kemarin Ulun sempat baca informasinya, UMKM ini adalah penyumbang terbesar ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, oleh karena itu, berbangga dirilah Bubun Pian seberatan yang termasuk dari pelaku UMKM yang ada di Indonesia. Nah, apabila Bubun Pian mungkin sudah terjun ke dunia UMKM, maka saatnya itu adalah mengembangkan bisnis UMKM yang Bubun Pian punya. Kayak apa caranya? Bersama dengan Ulun Kian sampai nanti jam 12 siang waktu Indonesia Tengah akan Ulun berikan tips mengembangkan bisnis UMKM.

0: satu penyebab kematian terbanyak. Penyakit ini tidak hanya menyerang orang tua, tapi juga pada anak muda. Data SLS menunjukkan penyakit jantung umumnya dialami oleh orang yang berusia di atas 40-50 tahun. Namun, beberapa waktu terakhir penyakit jantung semakin sering dijumpai pada anak muda. Cegah serangan jantung pada usia muda dengan cara yang pertama mengelola stres, yang kedua mengkonsumsi makanan bergizi, yang ketiga berolahraga, dan yang keempat jika berisiko memiliki penyakit bawaan, rutin melakukan pemeriksaan. Sayangi jantungmu untuk menyelamatkan hidupmu.
1: Dan 105,9 FM Pro 4 Suara Budaya Banjar.

0: itu yang dilakukan dengan terburu-buru. Berdasarkan dari www.doktersehat.com, ciri-ciri orang yang mengalami hurry sickness atau terburu-buru antara lain merasa tidak mungkin melakukan suatu tugas dalam satu waktu, tersinggung ketika terjadi penundaan, merasa tertinggal dalam jadwal, dan yang sering kita lihat menyela pembicaraan orang lain. Dampak yang didapatkan pun sangat buruk, seperti perilaku yang berubah, dan lebih parah lagi bisa berakibat depresi dan insomnia. Hearing sickness bisa dicegah dengan membuat urutan prioritas tugas, mencari dukungan dari orang terdekat, sesekali tidak memegang ponsel, dan meluangkan waktu untuk sesuatu yang baik. Dan bila perlu membuat rutinitas seperti bersantai, membaca buku, minum teh, dan kegiatan lainnya.
1: Dan 105,9 FM, Prompat, Suara Budaya Banjar.

kita masuk membahas tips bagaimana caranya mengembangkan bisnis UMKM Dang Sanak ya. Terlebih untuk Bubun Pian yang punya UMKM, maka Bubun Pian harus saksikan ini secara seksama, karena memang mengembangkan UMKM itu adalah impian dari seluruh pelaku UMKM ya. Ketika sudah terjun ya otomatis mengembangkan. Dan mengembangkan di sini tuh ya termasuk dalam inovasi, kayak caranya untuk menjaga pelanggan agar tetap loyal kepada kita juga, dan masih banyak lagi faktor-faktor lainnya gitu ya. Kita mulai dari yang pertama dulu, Dang Sanak Perempat. Jadi lagi-lagi ya, sebelum Bubun Pian itu terjun ke dunia UMKM, yang perlu diperhatikan itu adalah tempat yang berpotensi dulu. Jadi yang pertama harus dilakukan yaitu adalah survei dan juga observasi. Ini tentunya adalah Bubun Pian tuh mencari tempat yang berpotensi gitu ya tujuannya. Yang mana Bubun Pian perlu mencari lokasi yang punya potensi tinggi untuk penjualan produk atau layanan Bubun Pian Semunyaan. Nah, ini bisa dimulai dengan meneliti berbagai tempat yang berisi target pasar yang sesuai dengan bisnis Bubun Pian. Jadi yang pertama lakukan survei dengan mencari tahu dulu nih, apakah tempat itu membutuhkan produk atau layanan yang Bubun Pian tawarkan. Nah, beberapa pertanyaan mungkin yang perlu Bubun Pian jawab melalui observasi ini adalah, yang pertama mungkin bisa dari berapa jumlah orang yang lewat di tempat tersebut setiap hari. Ya otomatis kan ramai atau sunyinya nih. Kemudian yang kedua, berapa banyak dari bebuhan orang yang ada di sana yang berkemungkinan besar menukar produk atau mencoba layanan Bubun Pian. Kemudian yang ketiga, seberapa mudah sih akses logistik ke tempat Bubun Pian nantinya. Dan yang terakhir yaitu adalah, apakah ada kebutuhan yang bisa Bubun Pian penuhi dengan membuka cabang usaha di tempat tersebut. Nah, data yang Bubun Pian kumpulkan melalui survei ini dan observasi ini juga akan menjadi dasar pertimbangan apakah tempat itu merupakan lokasi yang strategis, lokasi yang tepat gasan mengembangkan dan membuat bisnis Bubun Pian Semunyaan. Jadi memang penting memahami pasar dan kebutuhan potensial di suatu tempat, itu adalah kunci untuk sukses dalam mengembangkan UMKM. Nah, ketika sudah membuka UMKM di sana, ketika tempatnya sudah tetamu, Dang Sanak Perempat ya, yang berikutnya yaitu adalah mengumpati beberapa acara pameran dan festival. Jadi salah satu cara efektif gasan mempromosikan produk atau layanan UMKM Bubun Pian itu adalah dengan mengumpati acara pameran dan festival. Acara-acara ini itu memberikan kesempatan gasan Bubun Pian untuk memamerkan produk atau layanan Bubun Pian kepada masyarakat secara lebih luas lagi. Selain itu, Bubun Pian juga bisa dibantu dengan membangun jaringan dengan vendor-vendor baru, memahami kompetitor dan menarik calon pelanggan baru dalam pameran tersebut. Jadi untuk Bubun Pian, saran ulun adalah pilihlah acara pameran atau festival itu yang sesuai lah Dang Sanak dengan jenis produk atau layanan yang Bubun Pian tawarkan. Misalnya, Bubun Pian itu berisi bisnis retail fashion lah ya. Maka Bubun Pian itu harus mengumpati pameran yang memang berfokus pada produk fashion. Nah, bila Bubun Pian menjalankan bisnis kuliner, carilah juga pameran yang berhubungan dengan makanan tradisional atau memang yang memang berhubungan dengan kuliner gitu. Dengan begitu, dengan mengikuti acara ini, Bubun Pian itu bisa memperluas visibilitas bisnis Bubun Pian dan tentunya menjalin hubungan dengan pelanggan yang potensial.

Mari kita resah mengenai sampah yang menumpuk yang ada di rumah dan bisa berdampak mencemari lingkungan sekitar. Banyak orang telah melakukan berbagai cara untuk membuang semua sampah yang kita punya. Namun tidak disangka, cara yang kita lakukan tidak benar. Misalnya saja sampah dedaunan yang mana sering dibakar untuk mengurangi keberadaannya. Namun itu justru menimbulkan polusi udara dan mengganggu lingkungan sekitar. Contoh lain, sampah kertas yang dilakukan dengan cara serupa seperti sampah dedaunan juga menimbulkan dampak yang sama terhadap lingkungan. Dikutip dari kejaripian.id, untuk mengurangi jumlah sampah yang ada di sekitar lingkungan bisa dilakukan dengan melakukan daur ulang. Sampah organik seperti daun kering dan sisa makanan bisa dimanfaatkan untuk membuat pupuk kompos. Sampah anorganik seperti kertas dapat dimanfaatkan untuk membuat kertas baru, serta botol dan kemasan plastik dimanfaatkan untuk barang baru atau kerajinan dan memiliki daya jual tinggi. Sedangkan sampah berbahaya dibawa ke tempat daur ulang untuk diproses sesuai prosedur daur ulang.

0: tua, tapi juga pada anak muda. Data SLS menunjukkan penyakit jantung umumnya dialami oleh orang yang berusia di atas 40-50 tahun. Namun, beberapa waktu terakhir penyakit jantung semakin sering dijumpai pada anak muda. Cegah serangan jantung pada usia muda dengan cara yang pertama mengelola stres, yang kedua mengkonsumsi makanan bergizi, yang ketiga berolahraga, dan yang keempat jika berisiko memiliki penyakit bawaan, rutin melakukan pemeriksaan. Sayangi jantungmu untuk menyelamatkan hidupmu.
1: Dan 105,9 FM Prompat, Suara Budaya Banjar.

Selain tadi ada observasi tempat dulu dan sana sebelum menentukan bebuan pian apakah bisa jualan di tempat itu, apakah tempatnya termasuk dalam target pasar buan pian. Habis itu ada mengikuti acara pameran dan festival, masih ada dua lagi tips tentang kayak caranya mengembangkan bisnis UMKM ya. Yang ketiga yaitu adalah membangun relasi antar sesama pengusaha. Jadi banyak label di luar sana kalau antara UMKM itu harus bersaing. Nah, bersaingnya itu secara UMKM aja ya. Tapi dan sanak perempat, yang namanya bersaing sehat itu tetap relasi itu selalu terjaga dan sanak perempat ya. Karena mengembangkan bisnis UMKM itu kadang hanya tentang berdagang sorangan aja, tapi juga tentang membangun hubungan dengan sesama pengusaha. Karena semakin banyak relasi yang bebuan pian punya, maka akan semakin besar juga peluang bebuan pian gesan menemukan vendor-vendor terpercaya, peluang kolaborasi, dan peluang untuk memperluas wilayah bisnis bebuan pian. Bergabunglah dalam beberapa komunitas atau asosiasi yang berisi jenis usaha yang sama dengan bebuan pian, karena ini akan membantu bebuan pian mendapatkan informasi seputar bisnis bebuan pian, berbagi pengalaman, dan juga bahkan mendapatkan dukungan dari sesama pengusaha. Jaringan ini juga bisa membantu bebuan pian dalam menghadapi tantangan bisnis yang akan timbul nantinya. Kemudian yang terakhir yaitu adalah meningkatkan mutu pelayanan. Jadi memang kereda yang lain lagi selain daripada mutu pelayanan ya. Meningkatkan mutu pelayanan ini adalah salah satu aspek penting dalam mengembangkan bisnis UMKM, karena ketika bebuan pian menerima kritik dan saran dari pelanggan, itu adalah kesempatan emas gasan memperbaiki hal-hal yang mungkin kurang memuaskan gasan customer kita. Dan ini akan membantu bebuan pian juga meningkatkan mutu pelayanan secara keseluruhan. Jadi jangan saring, jangan malah menolak ketika diberikan kritik oleh pelanggan gitu ya. Karena itu justru yang akan menjadi PR bebuan pian. Karena kada mungkin dong kita sebagai pelaku usahanya kita merasa oh semuanya udah perfect nih. Itu dari perspektif kita, tapi dari perspektif pelanggan belum tentu itu bersih atau sesempurna itu gitu. Oleh karena itu kritik dan saran dari pelanggan itu harus didengar dan sanak ya. Nah, demikian dulu tips tentang kayak apa caranya mengembangkan bisnis UMKM. Semoga bebuan pian di luar sana yang punya UMKM sukses selalu, jaya selalu, walaupun ada hambatannya, tapi tetap harus semangat, jangan pantang menyerah, dan yang paling penting jangan putus asa ya. Tetap bersama dengan Ulun Kian. Setelah ini akan bergabung tentunya bersama dalam Pusparagam Nusantara selama 1 jam ke depan. Bebuan pian itu tentunya akan ditemani dengan musik-musik Indonesia, se-Indonesia maksud Ulun ya, musik-musik daerah dari daerah yang ada di Indonesia. Nanti kita akan kembali bertemu di jam 1 siang waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, jangan lupa makan siang. Apalagi buat yang mungkin tadi pagi masih belum sempat sarapan, nah Ulun sarankan sarapan dulu ya, daripada kaina jatuhnya sakit atau malah bisa kepuhunan. Tetap bersama dengan Ulun Kian sampai jam 15 sore, hanya di Pro 4 FM, Suara Budaya Banjar.

abad 4 pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

Laksana Perempat, polisi menggagalkan dugaan peredaran narkotika jenis sabu dalam jumlah besar di kawasan Andil Bakti, Kabupaten Barito Kuala. Seorang pria diduga berperan sebagai kurir diamankan bersama barang bukti sabu seberat lebih dari 3 kg. Tersangka berinisial CP alias Y, 34 tahun, warga Loktabat Utara ditangkap anggota Satres Narkoba Polresta Banjarmasin pada Selasa 8 September 2026, sekitar pukul 20.45 malam waktu Indonesia Tengah. Penangkapan bermula dari informasi yang diterima polisi terkait aktivitas peredaran sabu. Petugas kemudian mendatangi lokasi dan mendapati Y sedang berada di atas sepeda motor Honda Genio. Dan saat dilakukan pemeriksaan, polisi menemukan dua paket besar sabu yang disimpan dalam tas belanja warna hijau di bawah jok sepeda motor. Berat bersih kedua paket tersebut mencapai 2016,68 gram. Petugas kemudian mengembangkan penyelidikan di sekitar lokasi dan hasilnya, satu paket besar lainnya ditemukan di dalam tas serupa yang diletakkan di tanah sekitar 50 meter dari tempat ia diamankan. Paket ketiga itu berisi berat bersih 1.008,34 gram dan bila digabungkan total sabu yang disita polisi mencapai 3.025,02 gram atau sekitar 3 kg. Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Riza Mutakin mengatakan pengungkapan ini masih dikembangkan gesan mengetahui pihak yang berada di balik peredaran narkotika tersebut. Demikian kabar Perempat pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di kabar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: kematian terbanyak. Penyakit ini tidak hanya menyerang orang tua, tapi juga pada anak muda. Data SLS menunjukkan penyakit jantung umumnya dialami oleh orang yang berusia di atas 40-50 tahun. Namun, beberapa waktu terakhir penyakit jantung semakin sering dijumpai pada anak muda. Cegah serangan jantung pada usia muda dengan cara yang pertama mengelola stres, yang kedua mengkonsumsi makanan bergizi, yang ketiga berolahraga, dan yang keempat jika berisiko memiliki penyakit bawaan, rutin melakukan pemeriksaan. Sayangi jantungmu untuk menyelamatkan hidupmu.
1: Dan 105,9 FM, Perompat, Suara Budaya Banjar.

0: kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
1: Ah, postingannya jelek banget sih.
2: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
0: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti? Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya. Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika di

Dan sanak seberatan, izin menginformasikan waktu ibadah sholat zuhur sudah tiba bagi para pendengar yang berada di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menunaikan dan melaksanakan ibadah sholat zuhur.

0: wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: Dari Abi Abdirrahman Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dialah yang selalu benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kamu dikumpulkan kejadiannya dalam rahim ibunya 40 hari berupa nuktah, kemudian menjadi segumpal darah, selama itu juga kemudian menjadi gumpalan seperti sekerat daging, selama itu juga kemudian diutus kepadanya malaikat, maka ia meniupkan roh kepadanya dan ditetapkan empat perkara, ditentukan rizkinya, azalnya, amalnya, ia celaka atau bahagia. Maka demi Allah yang tiada Tuhan selain daripadanya, sungguh seorang di antara kamu ada yang melakukan pekerjaan ahli syurga, sehingga tidak ada antara dia dan syurga kecuali sehasta saja. Maka dahululah atasnya takdir Allah, lalu ia lakukan pekerjaan ahli neraka, maka ia pun masuk neraka. Dan sungguh salah seorang di antara kamu melakukan pekerjaan ahli neraka, sehingga tidak ada antara dia dan neraka kecuali sehasta saja, maka dahulukanlah ketentuan Allah atasnya, lalu ia melakukan pekerjaan ahli syurga, maka ia pun masuk ke dalam syurga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

107,9 FM, Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar, Suara Budaya Banjar.

baik bagi kesehatan peredaran darah. Hal ini dikarenakan ketika tidur, tekanan darah seseorang merata hingga ke otak, sehingga ketika terbangun dan berdiri, konsentrasi darah akan turun ke kaki secara mendadak. Kondisi inilah yang menyebabkan refleks, sistem saraf atau saraf pengendalian refleks menjadi terganggu. Hal ini bisa juga menyebabkan seseorang mengalami sinkov, yaitu ketidakseimbangan, hingga merasakan pingsan hanya disebabkan suplai darah ke otak terganggu. Dikutip dari detik.com, ada baiknya sebelum bangkit dari tidur untuk membiarkan mata terbuka seutuhnya dan berbaring sebentar supaya peredaran darah lancar. Namun ada juga seorang dokter saraf dan para ahli yang menyarankan untuk melakukan pola 3 kali setengah menit, yakni berbaring selama setengah menit, duduk di tempat tidur selama setengah menit, dan duduk di tepi ranjang dengan menurunkan kaki selama setengah menit.

tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

satu warisan budaya yang sangat berharga, yaitu adat Badamai. Adat Badamai merupakan cara menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah dengan mengutamakan rasa kekeluargaan. Sejak zaman Kesultanan Banjar, adat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Bila terjadi perselisihan, biasanya tokoh agama, tokoh adat, atau tokoh masyarakat yang dihormati akan menjadi penengah untuk mencari jalan keluar terbaik. Tujuannya bukan mencari siapa yang menang atau kalah, melainkan mengembalikan kerukunan agar tidak ada dendam di kemudian hari. Adat Badamai bukan hanya sebagai warisan budaya saja, tetapi juga teladan yang patut terus dilestarikan demi memperkuat persaudaraan dan kebersamaan.

0: angkasa. Yang bagus itu Pangeran Antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita.

hujan-hujanan ternyata memberi manfaat bagi kesehatan. Di musim hujan seperti sekarang, sebagian orang berusaha melindungi diri dari air hujan. Sebab banyak yang khawatir jika kehujanan akan terserang flu dan penyakit lainnya. Dilansir dari berbagai sumber, manfaat hujan-hujanan didapat dari kesegaran udara. Hujan turun melalui atmosfer dan mampu menarik berbagai ratusan partikel polusi seperti debu, bakteri, dan lainnya sebelum menyentuh tanah. Beberapa hasil penelitian studi menyebutkan ion negatif yang terkandung dalam air hujan mampu menguatkan tulang kita. Hal tersebut karena reaksi biokimia yang mampu menetralkan keasaman tubuh dan mampu menghancurkan radikal bebas penyebab rapuhnya tulang. Selain itu, manfaat hujan-hujanan lainnya adalah mampu membakar kalori di dalam tubuh. Para peneliti dari Jepang menyebutkan, seseorang yang melakukan aktivitas fisik di bawah guyuran hujan akan lebih banyak membakar kalori dibandingkan dengan beraktivitas di cuaca biasa. Namun, jika ingin mencoba hujan-hujanan, pastikan dalam kondisi benar-benar sehat karena

0: 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Dang sanak seberat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Ring 1 Bandara Syamsuddin Nur Banjarbaru ini terus diintensifkan oleh tim gabungan yang terdiri dari Pemprov, Korem, Lanut, Lanal, sampai dengan jajaran kepolisian. Langkah sinergis ini memfokuskan pemadaman pada titik-titik krusial seperti area Guntung Damar dan kawasan hutan lindung. Dalam pemadaman yang berlangsung di pagi hari ini, Jumat 18 September 2026 di Jalan Bandara Baru, Kota Banjarbaru, Kapolda Kalsel, Irjen Pol Dr. Roshanto Yuda Hermawan, SIK SHMH, mengerahkan sebanyak 98 personel gabungan dari Polres Banjarbaru, Direktorat Samapta, dan Satuan Brimob Polda Kalsel. Upaya pemadaman dilakukan dengan menyemprotkan cairan surfaktan yang dicampur air dengan rasio perbandingan 1 banding 100. Setelah sekitar 1,5 jam penanganan intensif pukul 9 pagi, sebanyak 90% titik api di area target seluas lebih dari 2 hektar berhasil dipadamkan. Untuk mengantisipasi munculnya titik api baru serta mencegah aksi pembakaran lahan secara ilegal, tim gabungan meningkatkan intensitas pemantauan melalui patroli bersama yang digelar mulai malam hingga pagi hari. Selain patroli darat dan sanak, penyediaan sumber banyu ini juga diperkuat dengan menempatkan 34 unit penampung air atau bioflok di beberapa titik strategis termasuk Guntung Damar, Hutan Lindung, dan Pengayuan, serta memanfaatkan pasokan banyu dari embung dan area bandara. Demikian Habar Pro 4 pukul 13 siang waktu Indonesia Tengah, Ulun Kian Nang sedang bertugas. Kembali berjumpa di Habar Pro 4 selanjutnya. Sekian, terima kasih, dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Dan Sanak Perempat masih bersama dengan Ulun Kian, tentunya mengudara sampai jam 15 sore waktu Indonesia Tengah. Karena berasa Dan Sanak Perempat ini sudah siang tentunya, di mana suhu di Banjarmasin ini semakin ada peningkatan ya. Kadang cuma jamnya aja yang meningkat, tapi suhunya juga meningkat jadi 35 derajat Celcius. Itu luar biasa panas ya. Jadi untuk Buan Pian yang mungkin mau berkegiatan keluar rumah, pakai jaketnya, pakai maskernya. Jangan sampai Buan Pian terkena penyakit pernapasan, karena sekarang kan kita lagi berjibaku dengan yang namanya asap ya. Semoga kebakaran hutan di luar sana dan juga para petugas kepolisian, TNI, Basarnas juga stay safe untuk kalian semuanya. Semoga karhutla yang sedang melanda Kalimantan bisa secepatnya berakhir. Dan yang paling kita tunggu itu adalah semoga hujan itu bisa turun dalam waktu dekat ini, Dan Sanak Perempat ya. Amin, amin, ya robbal alamin. Jangan kemana-mana, Pusparagam Nusantara segmen kedua, di mana Ulun akan membahas apa aja wisata terbaik di tahun 2026. Jadi kita kumpulkan nih, wisata terbaik di tahun 2026 tuh apa aja Gerang. Karena kan ini sudah beralih ke akhir tahun, otomatis kita juga udah mulai mendapatkan data nih, kira-kira wisata mana aja yang banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun internasional di Indonesia tahun 2026. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Ulun Kian hanya di Probat FM, Suara Budaya Banjar.

0: mobil di bawah terik matahari. Anda pikir semuanya aman? Eits, tunggu dulu. Apakah ada satu benda yang lupa Anda keluarkan masih ada di cup holder atau jok mobil, sebuah botol plastik berisi air mineral? Tahukah Anda, saat matahari sedang terik, botol air mineral bisa berubah menjadi lensa pembesar. Ia memfokuskan cahaya matahari ke satu titik panas yang ekstrim. Hanya dalam hitungan menit, jok kulit atau plafon mobil Anda bisa berlubang, hangus, bahkan memicu kebakaran besar yang melalap habis kendaraan Anda. Jangan anggap sepele. Pastikan tidak ada botol air yang tertinggal di bawah sinar matahari langsung. Jaga kendaraan Anda, cegah bahaya sebelum terlambat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.
1: dan 105,9 FM. Pro 4, suara budaya Banjar.

105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

destinasi wisata terbaik di Indonesia di tahun 2026 dan sanaklah. Yang pertama, ini yang lagi naik-naiknya banar adalah Labuan Bajo yang berada di Nusa Tenggara Timur. Ulun yakin Bubun Pian pasti sudah tahu dengan wisata Labuan Bajo ini. Dan bila Bubun Pian bisi mimpi gesan berkunjung ke sana, sama ulun pun juga belum pernah. Oleh karena itu kita bahas aja dulu, siapa tahu dari pembahasan biasa kita jadinya tiba-tiba bisa ke Labuan Bajo kan, kada yang tahu rezeki kapan datangnya kan. Labuan Bajo ini dangsanakai berkembang banar dan selalu berkembang sebagai destinasi super prioritas.

Jadi keindahan Pulau Komodo, Pink Beach, dan juga gugusan pulau eksotis ini menjadikan Labuan Bajo sebagai ikon wisata kelas dunia. Infrastrukturnya juga di sana dan sana itu semakin membaik, dan yang mana infrastruktur membaik itu mengolah kawasan ini semakin ramah wisatawan. Jadi dulu banyak banar influencer, artis, selebgram, TikTok yang memang banyak berkunjung ke sini, dan biasanya mereka itu tidurnya di atas kapal gitu ya. Ulun kada tahu tuh berapa harga paket kapalnya tuh. Tapi yang jelas biasanya kalau berkunjung ke sini itu ada travel juga yang menyediakan perjalanan ke Pulau Komodo, Pink Beach, dan juga gugusan pulau eksotis yang mana banyak banar sekarang daksana perompat orang-orang yang sudah berfoto di Pink Beach, di pulau-pulau eksotis gitu ya, yang mana kada kalah keren daripada Bali juga. Ngomong-ngomong tentang Bali, Bali pun juga masih menjadi destinasi wisata yang populer juga di bawah Labuan Bajo. Karena di nomor 2 ada Bali, dan sanaknya Pulau Dewata, yang mana tetap menjadi magnet utama pariwisata Indonesia. Selain pantai dan budaya, jadi tren wisata wellness ya, desa wisata, serta pariwisata ramah lingkungan, ini mengolah Bali itu tetap relevan dan diminati di tahun 2026 dan sanak perempat. Walaupun mungkin kemarin Bebuan Pian juga udah baca berita, di Bali itu sepi banar pengunjung-pengunjungnya. Kenapa? Karena banyak pengunjung atau wisatawan beralih dari Bali ke Bangkok, ke Vietnam, yang mana bubuhannya juga lagi mengembangkan wisata seperti Bali, tapi jauh lebih keren lagi. Tapi walaupun ada Vietnam, ada Thailand yang juga membangun wisata, Bali ini tetap menjadi magnet utamanya. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia dan sanak perompat itu harus mempopulerkan, melestarikan, dan juga memperkenalkan apa aja sih kira-kira yang bisa dikunjungi oleh wisatawan asing ke Indonesia. Salah satunya Bali dan juga ada Labuan Bajo. Habis ini masih ada lagi dan sanak perompat, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Ulun Kian. Ulun akan merekomendasikan wisata terbaik di Indonesia tahun 2026, tetap bersama di Puspa Ragam Nusantara.

0: Sekarang kejahatan perbankan semakin merajalela, baik yang dilakukan secara digital atau cyber, maupun menggunakan teknik konvensional. Nah, modus kejahatannya pun banyak banget. Salah satunya adalah carding. Carding adalah modus kejahatan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi, setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu. Agar terhindar dari modus kejahatan carding, jaga keamanan kartu kredit baik saat bertransaksi online maupun offline dengan cara. Saat pembayaran pakai debit, pastikan petugas hanya menggesek kartumu satu kali. Gunakan situs yang aman dan terpercaya untuk belanja. Jangan memberikan informasi nomor kartu dan card verification value kepada orang lain. Dan jangan mengakses situs belanja atau melakukan transaksi menggunakan wifi publik. Waspada carding, lindungi data pribadi.
1: Dan 105,9 FM, Prompat, Suara Budaya Banjar.

kota yang berjuluk Seribu Sungai, Banjarmasin punya daya tarik wisata yang dikenal dengan wisata susur sungai. Ada beberapa paket wisata susur sungai yang ditawarkan dengan varian harga dan rute yang dituju, seperti Kampung Hijau, Pasar Terapung, Muara Kuin, hingga ke Pulau Kembang di Sungai Barito. Untuk menikmati wisata susur sungai, perjalanan dimulai dari dermaga Siring Tendean dengan menggunakan transportasi klotok. Sepanjang perjalanan, kita dapat melihat kehidupan asli orang Banjar.

semakin siang dan sangat rompat dan juga suhu di Banjarmasin ini sudah menunjukkan menunjukkan angka 35 derajat Celcius. Itu panas banar dan sanak ya. Jadi untuk Buan Bian bilanya keluar diharapkan mungkin pakai maskernya ya. Dan ini di Jalan Ahmad Yani lagi rame lewat ambulan, rame lewat pemadam juga. Aduh, semoga ya kebakaran dimanapun itu bisa cepat terselesaikan. Dan juga untuk yang ada di sekitarnya, semoga stay safe, tetap aman dan sanak perempat. Dan sekali lagi untuk ingatkan, jangan lupa pakai maskernya. Kita lanjutkan kembali dan sanak perempat wisata terbaik di tahun 2026 ya. Tadi ada Labuan Bajo dan juga ada Bali. Kemudian yang berikutnya ada Yogyakarta. Aduh, bilang kita tuh nalar berpandir tentang Yogyakarta itu selalu menjadi destinasi favorit karena perpaduan wisata budayanya itu, nah, sejarahnya dan juga kulinernya tentunya. Candi Borobudur, ikonnya, Keraton Yogyakarta juga termasuk ikon, sampai dengan desa-desa wisata, ini menjadi daya tarik utama Yogyakarta sebagai destinasi wisata terbaik di tahun 2026. Kalau nyak Jogja itulah, belum paling suka dengan kuliner-kuliner pinggir jalannya. Dan yang biasanya berjualan itu adalah orang-orang yang memang sudah usia lansia. Lanjut usia lah pokoknya. Jadi ada mbok-mbok di sana gitu ya. Bukan mbok sih, panggilannya apa ya kalau misalkan orang tua di sana tuh ya. Lu lupa deh pokoknya bubuannya tuh men-treat kita, memperlakukan kita selayaknya cucu kayak itu. Nah, dan bubuan Sidin tuh sabar banar dalam menjelaskan apa yang Sidin jual seperti itu. Dan kadang lupa juga aroma khas keratonnya ya. Itu kental banar. Jadi kalau misalkan ke Yogyakarta itu kalau bisa memang kunjungi ikon utamanya. Apa? Keraton Yogyakarta. Lanjut dan sanak perempat, kita jangan lupakan dengan IKN ya, Ibu Kota Nusantara yang berada di Kalimantan Timur. Jadi di tahun 2026, IKN ini tuh pun juga mulai menarik perhatian sebagai destinasi wisata urban baru. Konsep kota hijau, ruang terbuka luas, dan wisata edukasi pemerintahan modern ini menjadi daya tarik tersendiri untuk mengunjungi IKN, Ibu Kota Nusantara. Banyak tuh hoax-hoax di luar sana yang mengucapkan bahwa, wah IKN sudah mati, wah pembangunan IKN sudah kada berlanjut lagi, ujar siapa? Yang nyata dan sanak perempat, IKN itu terus ada pembangunan di sana dan sanak perempat ya. Dan tentunya pembangunan itu kada setumat, pastinya lama. Cuman pasti ada perkembangannya, pasti ada fasilitas-fasilitas baru yang bisa kita temukan, yang bisa kita kunjungi di Ibu Kota Nusantara. Jujur, ulun pun juga memasukkan Ibu Kota Nusantara kita yang ada di Kalimantan Timur sebagai wish list perjalanan ulun berikutnya. Karena ulun penasaran banar dengan IKN dan sanak ya. Melihat kekawanan sudah sampai duluan ke IKN, ulun cuma bisa bersolawat. Ulun cuma bisa bersolawat, semoga suatu saat ulun bisa berkunjung ke IKN. Dan begitu pun juga Bubun Pian yang lagi mendengarkan. Yang berikutnya atau yang terakhir yang lagi naik juga dan sarang perompat yaitu adalah Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Jadi Tanah Toraja ini menawarkan pengalaman wisata budayanya yang unik, mulai dari rumah adat tongkonan sampai dengan tradisi pemakaman khas yang sudah dikenal dunia. Dan banyak wisatawan asing berkunjung ke Tanah Toraja karena memang untuk mempelajari wisata budaya yang menarik dan sanak ya. Demikian yang bisa ulun sampaikan wisata terbaik di tahun 2026. Jadi kada cuma tentang alam tapi juga berbicara tentang kebudayaan, karena Indonesia itu kaya akan budaya. Banyak orang yang belum tahu 100% budaya Indonesia itu apa-apa aja. Jadi setiap kita berkunjung ke satu tempat wisata, otomatis di sana kita juga akan mengenal budayanya. Balik lagi kepada Bubuan Pian, jangan cuma mengenal alamnya aja, jangan cuma melihat keindahannya aja, tapi pelajari juga, kenali juga budaya dimanapun Bubuan Pian berada ya. Apalagi untuk yang berwisata, karena rasanya wisata tanpa berbudaya itu kurang dan sanak. Oke, masih bersama dengan ulun. Tentunya kurang lebih 1 jam lagi kita masih punya waktu dari jam 14 siang sampai ke 15 sore waktu Indonesia Tengah. Berikutnya ulun akan sampaikan berita terkini yang ada di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tetap bersama dengan ulun Kian, hanya di Prompat FM, Suara Budaya Banjar.

sempurna, scroll terus sampai kepala pusing, dada sesak, dan tahu-tahu malam sudah berganti pagi. Pernah merasa lelah mental padahal seharian tidak melakukan aktivitas fisik? Anda tidak sendiri. Terjebak dalam doom scrolling atau terus-menerus mengkonsumsi berita negatif di internet bisa perlahan merusak kesehatan mental kita. Dunia digital itu tanpa batas, tapi kapasitas pikiran kita ada batasnya. Yuk, mulai batasi waktu layar Anda. Sadari kapan harus mencari informasi dan kapan harus menekan tombol power off. Matikan layarmu, nyalakan kembali hidupmu. Beri jeda pada mata, beri ruang pada jiwa.

0: waktu Indonesia Tengah.
1: Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut Syamsudinur kini fokus berupaya memadamkan bara tersembunyi di bawah lapisan gambut yang banyak membakar lahan di area ring 1 bandara di Banjarbaru. Tangki lipat yang disiapkan Lanut tersebut menjadi dukungan penting dalam menghadapi karakter kebakaran gambut yang berbeda dengan kebakaran di permukaan. Dan Lanut menyebut air harus tersedia sedekat mungkin dengan lokasi penanganan sekira proses pembasahan bisa dilakukan secara optimal, terutama di area yang masih mengeluarkan asap. Personel bergerak menyisir titik-titik yang masih menunjukkan tanda panas di bawah permukaan tanah. Banyu dari tangki dimanfaatkan, gesan membasahi area terdampak dan menurunkan temperatur permukaan sekaligus mendukung proses pendinginan pada lokasi yang berpotensi menyimpan bara. Dan Lanut juga menambahkan pengerahan tangki lipat dan penerapan metode suntik gambut ini merupakan langkah mempercepat penanganan karhutla, khususnya dalam menghadapi bara yang masih bertahan di bawah permukaan gambut. Demikian kabar Pro4 pukul 14 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di kabar Pro4 selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

107,9 FM, Perompat Banjarmasin, suara

Karena berasa sudah siang, Banar Dangsanak Perempat jam 2 lewat 11 menit waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin. Dangsanak, ulun akan memberikan berita terkini tentunya untuk bubuan pian seberatan sampai nanti jam 15 sore waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan ulun kian. Kembali ulun suguhkan terlebih dahulu musik-musik Banjar untuk menemani siang hari bubuan pian semunyahan.

kehidupan sehari-hari. Listrik sudah menjadi kebutuhan wajib bagi setiap orang. Namun tahukah Anda, dalam ilmu pengetahuan, listrik dibagi menjadi dua macam, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis merupakan kumpulan muatan listrik dalam jumlah yang statis atau bisa disebut dengan listrik diam. Sebagai contoh, penggaris yang digosokkan ke rambut, kemudian didekatkan pada potongan kertas, secara otomatis kertas akan terangkat seperti memiliki kekuatan magnet. Namun sebenarnya yang terjadi adalah perpindahan muatan antara penggaris dan rambut dan gaya tarik-menarik pada kertas yang bermuatan berbeda dengan penggaris.

harus kamu lihat hari ini. Hentikan doom scrolling, jaga pikiran, jaga kesehatan. Bijak berselancar, sehatkan pikiran.

Selamat siang para pendengar Pro4, masih dikawani dengan Lulun Kian tentunya. Berita pertama yang akan Lulun sampaikan tentunya, kebakaran menghanguskan dua rumah dan merusak dua bangunan lainnya di Jalan Cempaka 11, Kompleks YY Bahari RT 05 pada Sabtu pagi hari ini tadi, Dang Sanang Pro4 ya. Dan diduga bermula dari rumah milik seorang pria bernama Fahrul Raji atau yang akrab disapa Aji, 51 tahun. Berdasarkan keterangan warga, kobaran api pertama kali terlihat dari rumah yang ditempati Aji. Sesaat setelah api membesar, Aji disebut terlihat keluar membiarkan rumahnya terbakar. Dugaan warga pun mengarah kepada Aji yang diduga sengaja membakar rumahnya sendiri. Kecurigaan itu muncul karena memang peristiwa serupa disebut bukan pertama kali terjadi di rumah tersebut. Menurut warga, Aji diketahui mengidap gangguan kejiwaan. Dan selama ini, Sidin disebut-sebut rancak melakukan aksi membakar berbagai barang di dalam maupun sekitar rumah Sidin, sehingga beberapa kali menimbulkan kekhawatiran gasan warga sekitar. Aparat kepolisian tiba di lokasi gasan melakukan penyelidikan. Petugas memasang garis polisi di sekitar titik awal kebakaran dan melakukan olah TKP guna memastikan penyebab pastinya peristiwa ini terjadi. Sementara itu, sebagian anggota BPK dan relawan pemadam mulai berpencar mencari keberadaan Aji, dan polisi juga masih mengumpulkan keterangan sejumlah saksi terkait dugaan penyebab kebakaran yang menghanguskan empat rumah tersebut. Demikian Dang Sanang berita pertama, dilanjutkan nanti akan ada berita berikutnya tentunya tetap bersama dengan Lulun Kian di siang hari ini dengan suguhan musik-musik Banjar untuk mengawani bebuan pian semunyaan.

0: ulang tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu, sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah Beb, nih sabut tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi.
2: Dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: menikmati lagu daerah terbaik. Cukup di Pro 4 FM 87,7 dan 99,6 atau melalui RRI Digital di smartphone Anda. Dengarkan Pro 4 Suara Budaya Banjar dengan cara kamu.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Ya, dan sana perempat berita terakhir yang akan ulun informasikan kepada Bobuan Pian Semunyaan. Tepat pertengahan Juni 2026 semalam, tim Delta Borneo Balangan ini menorehkan prestasi membanggakan dalam ajang bergengsi tingkat internasional. Tim asal Balangan ini turut serta dan senang pada persaingan arena Deep and Extreme Indonesia di JICC Senayan Jakarta. Bobuan Sidin adu kemampuan menembak dengan senjata airsoft gun. Dari ajang ini, ada cerita ketekunan yang membekas dari wilayah berjuluk Bumi Sanggam yang satu ini. Kisah ini dituturkan langsung anggota tim Delta Balangan bernama Mustafa Fahmi dan sanak. Fahmi menyampaikan bahwa dari event nang Bebuhan Sidin Umpati menandakan bukti nyata bahwa prestasi tingkat Asia Tenggara kada lahir dari kebetulan melainkan dari kedisiplinan yang ditempa para personelnya. Gasan tim Delta Borneo Balangan, ungkap Fahmi mewakili Kalsel di ajang bergengsi Asia Tenggara tersebut, kada sekedar urusan membidik sasaran. Lebih dari itu, arena lomba menjadi panggung pembuktian atas komitmen dan konsistensi latihan nang Bebuan Sidin jalani tanpa henti. Tim yang beranggotakan 3 orang ini berhadapan dengan 45 petembak, tangguh tentunya asal Jakarta, Bandung, Solo sampai dengan Singapura, dan di sini mental para atlet diuji sejauh mana mereka sanggup menjaga fokus di bawah bayang-bayang ketegangan. 3 personel Delta Borneo Balangan yakni Mustafa Fahmi, kemudian juga Nur Evansyah dan Nur Effendi turun berlaga di 2 kelas bergengsi yaitu Tactical Double Weapon Rifle dan juga Tactical Double Weapon Pistol Kaliber Karbit. Dari arena persaingan yang menguras konsentrasi itu, Fahmi menceritakan bahwa Bebuan Sidin berhasil menyabet juara 1 sekaligus mengamankan medali emas di kategori TDW PCC. Medali emas tersebut, ungkap Fahmi, sejatinya hanyalah bonus dari sebuah proses panjang. Fahmi menuturkan bahwa kunci utama dari raihan tersebut adalah pembiasaan mental dan disiplin latihan yang konsisten. Demikian dan sanak berita terakhir sekaligus juga menjadi berita penutup untuk perjumpaan kita di hari ini. Waktu sudah menunjukkan pukul 14.50 waktu Indonesia Tengah, yang mana itu artinya ulun kian harus izin pamit undur diri. Terima kasih ulun ucapkan sebanyak-banyaknya gesan Buan Pian Semunyaan yang sudah mendengarkan, yang sudah monitor tentunya. Kembali berjumpa di lain waktu. Setelah ini akan ada rekan kerja ulun tentunya, ada Rinda yang menemani Buan Pian di Ayo Goyang. Sampai berjumpa di lain waktu dan selamat menikmati weekendnya. Selamat bermalam minggu. Salah kata mohon maaf, ulun kian izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bedanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Pemerintah Kota Banjarbaru memperingati Hari Kesatuan Gerak HKG PKK ke-54 sekaligus melaksanakan rapat koordinasi Rakor Tim Penggerak PKK Tingkat Kota Banjarbaru tahun 2026 bertempat di Aula Gawisa Brataan Sabtu 19 September 2026. Kegiatan itu dihadiri Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Sira Joni yang mewakili Wali Kota Banjarbaru. Peringatan HKG PKK ke-54 tahun ini mengusung tema Kuatkan 10 Program Pokok PKK, Laksanakan Astacita, Mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dalam sambutan Wali Kota yang disampaikan Sekretaris Daerah Sira Joni, disampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pengurus serta kader PKK se-Kota Banjarbaru atas kerja keras yang telah diberikan. Dan disampaikan juga ia mengajak seluruh kader PKK untuk terus membangun kerjasama dengan pemerintah melalui perangkat daerah terkait, dunia pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan tema HKG PKK ke-54 untuk memperkuat 10 program pokok PKK selaras dengan astacita serta mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Selain itu, program pokok PKK mencakup bidang sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, serta kesehatan. Pengembangan kehidupan berkooperasi juga diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran keluarga terhadap kehidupan ekonomi bersama. Demikian Habar Rompat, Ulun Rinda, Salam Budaya.

0: siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Kalian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang, Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu, tidak kurang satu apapun juga ya. Nah, di Ayo Goyang sore hari ini bersama saya Rinda, yang akan menemani sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Ada lagu-lagu yang bisa direquest sore hari ini, Curi-Curi Pandang dari Heidi Diana, Sembilu Maggie Diaz. Ada Tresno Tekan Mati dari NDXAK, Kubeli Cintamu Maggie Z. Siapa yang punya ada Roma Irama bersama Rita Sungkis Fugiarto, seperti yang dulu ada Roman Ungu, Sakitnya Luar Dalam, ada Ratu Meta, Cinta 24 Jam, ada Bella Nova, Terkesan dari Lesti, Takdir Asmara dari Bulan Permata, Culik Aku Dong dari Della Monica, terus ada Memori Daun Pisang dari Revina Alvira, Madu Merah, Neneng Anjarwati, Aku Bukan Rahwana, dari King Nazar, Menyulam Kain Rapuh, Evi Masamba, Antara Teman dan Kekasih ada Reza Umami, lagu Buat Kawan dari Roma Irama, Ku Minta Maafmu Salma, Aku Memang Jodohnya dari Clay Family, yang haus to TikTok, kemudian Kasih Aba-Aba dari Tensi. Oke, itu lagu-lagunya yang bisa direquest. Silahkan yang ingin bergabung boleh melalui telepon di 0511325602 atau juga boleh melalui WhatsApp di 0895340509 atau juga di lewat TikToknya Pro 4 ya. Oke, kita akan langsung menyapa ini teman-teman yang ada di WhatsApp ya. Kita coba menyapa dulu. Halo, Ayo Goyang. Halo. Kenapa nih gak mau nih WhatsAppnya? Halo, Ayo Goyang. Halo. Halo, kok kecil suaranya?
1: Ya.
0: Dari siapa, di mana ini?
1: Kang Adli.
0: Oh, Kang Adli, apa kabar Kang Adli?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Iya, di Martapura apa Banjarbaru?
1: Banjarbaru.
0: Banjarbaru, oke deh. Lagunya yang mana nih yang dipilih?
1: Sakit Luar Dalam.
0: Sakit Luar Dalam, Masya Allah. Oke, gasan siapa nih lagunya?
1: Salamnya buat Yani Yahyu, Pak Febri, Ahmad di Palam, Bang Ihan, terus apa lagi nih?
0: Siapa?
1: Yanti, Yanti.
0: Halo? Oke, terputus. Baik, yang jelas lagunya tadi udah request ya, lagunya Sakit Luar Dalam. Oke, makasih Kang Adli. Ada lagi yang lain boleh melalui telepon? Teleponnya belum ada yang bunyi nih dari tadi ya. Oke, masih dicoba lagi telepon. Mungkin ada kendala nih, nggak ada kering-kering dari tadi. Kita coba tunggu teleponnya ya. Oke, yang lain boleh lewat WhatsApp dulu di 0895340509 ya. Boleh kita tunggu yang ingin bergabung? Ya, halo. Dicoba lagi boleh. Halo. Halo, Ayo Goyang. Ya, oke. Ini kayaknya bentar ya, kita coba lagi ya teleponnya. Boleh di 0511325602 atau WhatsApp 0895340509539. Boleh siapa aja pokoknya. Lewat TikTok juga boleh ya. Oke, kita menyapa dulu teman-teman yang sudah ada di TikToknya Pro 4 sore hari ini. Kita menyapa ada siapa aja. Oke, baiklah, kita coba menyapa. Ada siapa aja nih? Bentar ya. Ada AXJYCZ, Masya Allah, ini huruf abjad semua. Terima kasih sudah bergabung. Terus VSO Firdi Hardana, makasih ya sudah bergabung ya. Terus ada Rostini, Suwandi Ahmad, ada siapa lagi? Ada Jasman Sidon, terima kasih sudah bergabung. Ada Tasan juga, halo Tasan, apa kabar Tasan? Ada di mana nih Tasan ya? J juga, terus Khairi Ahmad, makasih. Ada J, oke, terima kasih tap-tap layarnya ya. Mala juga udah bergabung, terima kasih Mala. Sri Anah di mana Sri Anah? Request lagu nggak nih yang lain ya? Ada Ama, halo Ama, ada di sini pun. Hasan, terus ada Saudi M, MFA juga yang udah bergabung ya. Fadil Fuad, halo Fadil, apa kabar Fadil? Yusdarni Nasution, ada siapa lagi bentar? Ada Pai Republik Pontianak. Oke, teman-teman di Pontianak juga sudah bergabung ya. Amah Mbak Ulun sakit luar dalam. Buat Mbak terima kasih. Itu lagunya berarti samaan lawan inilah, lawan Kang Adli lah yang ada di BJB. Oke, terima kasih. Joki Boy, halo Joki, ada di mana Joki? Abi Walet 101105. Thank you udah gabung. Basri Basri, ada di mana nih Basri? Silvanus Diu juga ada gabung ya. Supriyadi Adi 3825. Suryanta, Suryata, Riki Setiawan, halo Riki. Wika Almadani juga sudah bergabung. Apek Bayam, ada di mana Apek Bayam? Lembayung Sutra, terima kasih. Riandre Yangse, sore ini juga udah gabung ya. Gak ada yang request lagu nih kayaknya teman-teman yang ada di TikTok ya. Ada Lembayung Sutra, ada Riandre Yangse tadi ya, ada Reni, ada Jamaluddin Jakaria. Amah, oke Amah, bentar lagunya ya, sabar dulu ya. Ada Bocah Cilik, terus ada lagi siapa nih? Ada Bocah Cilik berarti yang lain ada yang dewasa juga ya. Boleh dicoba lewat telepon ya di 0511 3252 602 sore hari ini. Oke, baiklah, gimana kalau oke, sudah ada nampaknya yang bergabung. Kita coba menyapa dulu lewat telepon ya. Halo, ayo goyang.
2: Assalamualaikum. Tadi Mbak enggak masuk,
0: kalau enggak kawa kalau sudah ini. Alhamdulillah, ya, kawa teleponnya nah. Iya. Kalau gitu kita nikmatin aja dulu lagunya

0: Ayo goyang, goyang yuk. Kita masih di Ayo Goyang di kesempatan sore hari ini. Silakan yang ingin request lagu boleh. Silakan di telepon kita 0511325602 atau juga WhatsApp 0895340595 39, atau juga melalui TikToknya Pro 4 ya. Oke, baiklah, ada lagi akan bergabung, kita tunggu. Baik, kalau gitu saya bacain lagi teman-teman yang ada di TikTok Pro 4. Tadi dari Ibu Suhartati ya, di Putus Sibau, Kalimantan Barat, request lagu dangdut ya Mbak. Boleh, tapi judulnya apa dulu nih? Terus ada Yayan juga, halo Yayan Sagita, terima kasih sudah follow ya. RDTD Setia Budi juga, makasih. Sugianor 76, Yuan Jing ya udah bergabung. Mari kemari, marilah kemari. Nah itu lagu ya, kalau mari kemari tuh gak tahu nih nama kayaknya. Oke, kalau gitu kita terima telepon dulu. Halo, ayo goyang.
1: Goyang yuk Mbak Rinda.
0: Ayo yuk, goyangnya kemana? Ke kanan kah, ke kiri kah?
1: Ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke muka.
0: Harap berputar benar.
1: Yang ada di TikTok aja nah. Mm-mm. Antara teman dan kasih.
0: Teman dan kasih, antara teman kasih.
1: Aa, dari tadi aku merequest di TikTok, belum terbaca tuh.
0: Oh, belum terbaca. Ini siapa ini, Yani kah?
1: Aa, Yani.
0: Baik, terima kasih Yani.
1: Salamnya dari A sampai Z saja nah, buat Mbak Rinda, terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada lagi akan bergabung melalui WhatsApp juga boleh ya di 0895340595 39. Halo, ayo goyang.
2: Yang yuk.
0: Yuk, Bakal Bi apa kabar?
2: Buatnya biasa aja nih, walaupun.
0: Lagunya mana Bakal Bi?
2: Maka belum dengar, namanya pembukaan. Yang kau papatnya dari mana, dari pot?
0: Iya kah? Ada curi-curi pandang Hedi Diana Sembilu. Pot?

ada di TikToknya Pro 4 sore hari ini. Ada Juanjing, terima kasih dia gabung. Mari kemari tadi ya, Yayan Sagita, terima kasih udah kasih tab layarnya. Ada Absin, Rian Nada, absin dari Wanaraya Marabahan. Oh, absen mungkin ya maksudnya. Oke, apa kabarnya kawan-kawan Berataan yang ada di Wanaraya Marabahan? Semoga pian Berataan baik aja lah kabarnya. Ada Yayan Sagita, mat sore kakak, sore juga. Suhartati Taktik 651, assalamualaikum mbak. Waalaikumsalam. Request lagunya dangdut semuanya. Saya dari Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Iya, pokoknya salam ya buat teman-teman yang ada di sana ya. Terus ada siapa lagi nih dari Kalimantan Barat? Terus ada A siapa ini? Goyang yuk, Mama Alpi. Lagu siapa yang punya Roma Irama buat Marina, semangat. Baiklah, nanti disiapkan lagunya ya. Tapi kita harus jeda dulu nih kayaknya sesaat, karena waktu sholat asar sudah tiba. Kita sempatkan waktu dulu untuk melaksanakan sholat. Setelah ini nanti kita masih akan bersama lagi ya, sampai nanti pukul 17 di Ayo Goyang.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Ya, goyang yuk. Silakan ingin bergabung kembali melalui telepon di 0511352602, melalui WhatsApp di 0895340959, atau juga di TikToknya Pro 4 ya. Yang di TikTok namanya udah pada hilang semua tadi, nggak tahu kenapa nih, ya, terjeda barangkali. Oke, boleh masuk lagi. Kalau mau request lagu boleh juga ditulis lagunya apa ya. Baiklah, satu lagu lagi yang masih belum diputar, curi-curi pandang. Kalau nggak salah tadi ada dari Abah Kalbi ya. Oke, yang lain silahkan. Nah, yang gabung di telepon, WhatsApp, atau juga di TikTok ya. Bang Adan, lagu menunggu katanya. Insya Allah nanti ya. Oke, Bang Adan, izin follow ya. Mudah-mudahan yang lain-lain juga segera follow ya. Ada Uju Uut. Oke, Uju Uut ada di mana nih, Uju Uut? Gimana kabarnya? Semoga selalu baik ya, Uju Uut. Terus ada Fatir Azza, ada Wong Deso. Wong Deso, nek Deson Tiki. Oke, semua-semuanya yang gabung di TikTok Pro 4, ada Mas Dar, ada Sangku ya. Sangku apa? Sangku ya, bukan ya. Oke, Sangku, ada Mat juga, ada Asyukur Muazin yang sudah bergabung di kesempatan sore hari ini. Thank you. Kalau mau request lagi lagu ya, bisa ditulis aja lagunya apa. Ada Adi Uga, Uong-Uong. Siapa lagi ini? Pokoknya semuanya ya. Oke, yang request lagi tunggu. Kita mau putar dulu curi-curi pandang dari Heidi Diana tadi di

0: Ayo goyang, goyang yuk. Silakan ingin bergabung kembali, kita tunggu melalui telepon di 0511 32 52 602 atau melalui WhatsApp di 0895 3405 09539 ya. Di TikTok Propa juga kita tunggu yang ingin bergabung. Baiklah, kita coba menyapa telepon dulu. Halo, ayo goyang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana ini?
1: Dari Febri di Sumedang.
0: Febri, apa kabar Febri?
1: Alhamdulillah sehat aja ya Allah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Kabar Indahku gimana? Sehat?
0: Alhamdulillah sama kayak pian jua.
1: Amin.
0: Lagunya yang mana nih?
1: Lagunya apa yang sudah terpilih?
0: Cinta 24 jam dari Bella Nova, Terkesan Lesti, Takdir Asmara dari Wulan Permata, ya, Culik udah. Aku Dong, Della
1: yang nomor
0: Monica.
1: Nomor 2 tadi aja, Mbak.
0: Yang mana?
1: Yang nomor 2.
0: Terkesan.
1: Ya.
0: Dari Lesti.
1: Iya, oke.
0: Okay. Iya, buat?
1: Buat semua-semuanya aja yang Mbak udah bergabung di Pro4 semua. Salam bahagia, mudah-mudahan selalu berdamai aja. Buat Mbak Rinda, selamat aktivitasnya, mudah-mudahan dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin.
1: Terima kasih sebelumnya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seneng deh kalau dengar suara Febri, merdu banget ya. Makasih. Ditunggu aja lagunya, insya Allah nanti diputar ya. Yang lain lagi boleh ditunggu melalui telepon atau WhatsApp. Ya, di suasana Sabtu akhir pekan hari ini mungkin banyak yang punya rencana-rencana ya. Rencana mau kemana? Mau malam mingguan, ada yang mau nonton, ada yang mau ke mall, ada yang mau ke tempat keluarga, tapi ada yang maunya di rumah aja. Gak apa-apa ya, di rumah pun gak masalah, yang penting happy ya kan. Baik, kita coba kembali ke TikTok sambil menunggu teman-teman yang lain yang ingin gabung di telepon ataupun juga WhatsApp ya. Ada

Fajar yang ada di Jambi lah. Oke, Muhammad Idris, lagunya ada gak sih, Mbak Puku? Nanti coba dicari dulu ya. Oke, Muhammad Idris, thank you sekali lagi. Terus katanya, assalamualaikum, kakak bisa bantu juga. Kita gak jualan sini ya. Oke, terima kasih dulu. Salam dari Malaysia, Abang Jamil. Apa kabar Bang Jamil di Malaysia? Ini orang Banjar juga pinanya yang ada di Malaysia. Terima kasih sudah bersama Pro 4 selalu ya, Bang Jamil. Mohon lagu keroncong boleh? Ya nggak boleh dong. Kita kan lagunya dangdut hari ini Bang Jamil. Ini gimana? Dangdut aja deh Bang Jamil. Coba dipilih yang mana yang maunya. Iya, Majong ya udah gabung juga, thank you ya.

silahkan ya bagi teman-teman yang ingin bergabung kembali melalui telepon, WhatsApp, atau juga di TikToknya Pro 4 ya. Mana nih yang di WhatsApp? Masih kita tunggu ya. Yang telepon juga kita tunggu lagi. Yang ingin bergabung sore hari ini boleh request lagu. Masih banyak yang bisa di request. Kubeli Cintamu, Maggie Z. Seperti yang dulu, Roman Ungu, Cinta 24 Jam, ada Bella Nova, Takdir Asmara, Wulan Permata, Culik Aku, Della Monica, Memori Daun Pisang, Revina, Madu Merah, Nenek Ajarwati, Aku Bukan Rahwana, ada King Nasar, Menyulam Kain Rapuh, dari MV Mas Samba, lagu Buat Kawan, Roma Irama, Aku Minta Maafmu, Salma, Aku Memang Jodohnya, Clay Family, Yang Haus to TikTok, Kasih Aba-Aba dari Tensi. Tensi Naikila, ya sekarang emang lagi naik daun ya Tensi ya. Oke baiklah, ditunggu lagi teleponnya, WhatsAppnya. Kenapa hari ini kok gak krang kring krung biasanya ya, dimaklumin aja mungkin lagi persiapan mau malam mingguan ya. Oke, yang lain boleh juga request lagu melalui TikTok Pro 4 sore hari ini, ditunggu di Ayo Goyang ya, masih banyak lagu-lagu yang bisa di request. Mohon maaf ya yang tadi yang sudah terdahulu pada hilang semua. Aduh, kenapa ya, masih banyak banget sebenarnya yang belum terbaca tadi ya. Bisa masuk lagi, ayo ditunggu ya.

0: katanya buat DJ. Thank you Bang Jamil ya. Ada T siapa ini? Ada Karnatea. Oke, terima kasih Iswan Badri Lawe. Lawera ya. Oke, terima kasih. Ada Santoso Tanjung. Santoso Tanjung, Bengkulu Utara Tanjung Muara hadir, Bun. Terima kasih buat teman-teman yang ada di sana ya semuanya ya. Oke, ada Bacin, ayo goyang, titip salam gasan Bang Milo, selamat begawian aja. Oke, walaupun Sabtu air pekan tetap ya begawianlah, mencari cuan nih ceritanya. Rama 43 kada bisa dihubungi, Mbak. Aduh, siapa yang kada bisa dihubungi? Apa yang kada bisa? Lewat teleponnya kah? Bina kada ada bunyi, Bang, dipulanglah teleponnya lah. Coba aja lagi lah. Ditunggu di 0511-3252-602. Oke, Rama dicoba aja lagi. Yang kada kau dihubungi di mana? Di teleponnya kah? Nah nih, sudah ada bisa nih kayaknya. Coba lah ulun terima teleponnya dulu. Halo, ayo goyang. Halo. Halo, ayo goyang. Nah, kada ada suaranya nih. Halo, ayo goyang.
1: Halo.
0: Ya, halo. Siapa di mana?
1: Ini Rama.
0: Oh, Rama tadi kah? Telepon gak yang kadang bisa dihubungi di awal tadi kah atau akhir aja?
1: Mulai awal tadi ya, mau.
0: Oh, awal tadi mau aja. Ini sudah mau dah.
1: Alhamdulillah.
0: Mau request lagu apa, Rama?
1: Lagu Banjar bisa di play kah?
0: Lagu Banjar yang dangdut ya?
1: Yang dangdutnya aku apa ini namanya nih, Amiri Agus. Tapi kuparnya nah
0: Amiri Agus? Hmm. Judulnya apa?
1: Judulnya Pesona.
0: Pesona. Coba nanti dicarilah.
1: Kupar ama ini apa?
0: Gasan siapa lagunya?
1: Gasan mana aja, kita gasan semuanya aja.
0: Gasan sembaratan ya. Oke, okay, baik.
1: Halo, Mbak Rinda.
0: Bon.
1: Novaliana.
0: Novaliana yang nyanyi kah?
1: Ya, yang penyanyinya Novaliana.
0: Lagunya Pesona lah.
1: Yeah, yeah,
0: insya Allah akhirnya dicarikan lah.
1: Yeah.
0: Makasih banyak Rama.
1: Sama-sama.
0: Iya, baik, terima kasih Rama sudah bisa terhubung tadi teleponnya ya. Ada Nurul, Nurul Hidayah. Halo Nurul, apa kabar? Lagi ngapain nih Nurul? Oke, Rama mau telepon Mbak Lelet kah? Ya sudah lo tadi lo. Terima kasih Rama. Ada Daun, Daun apa Daun? Daun ya. Thank you Daun. Ada Sultan Jorgi, ada Dede RSMN. Terima kasih juga sudah bergabung, Mr. Nar. Di mana nih Mr. Nar? Ada Chris. Chris di mana Chris? Oke, kita coba terima telepon lagi ya sebelum diputar lagunya. Halo, ayo goyang.
2: Ayo goyang Mbak Rinda.
0: Ayo goyang goyang.
2: Mbak Rinda.
0: Bun, Mas Wawan gak ini?
2: Yang promos gak bisa dihubungi.
0: Kapan?
2: Dari kemarin.
0: Dari kemarin?
2: Iya, yang nomor ini.
0: Nomor ini? Ya. Masa sih?
2: Jadi gak sih, sibuk-sibuknya ternyata.
0: Oh, sibuk-sibuk gak bisa dihubungin gitu ya?
2: Ya, dari kemarin. Mana baru bisa, coba-coba baru bisa masuk.
0: Dari kemarin? Baru ini ya. Baru bisa?
2: Oh. Baru kali ini baru bisa masuk.
0: Iya deh, nanti mau sering-sering dicek aja ya. Iya. Terima kasih informasinya Mas Wawan.
2: Lagu ini Mbak Linda.
0: Lagu apa?
2: Dari Sadewo.
0: Sadewo. Kok gak berubah-berubah sih lagunya?
2: Sabar.
0: Hah?
2: Dari Sadewo.
0: Sabar.
2: Dari Sabar.
0: Ya sabar aja, kok gak diputer ya.
2: Mana tau?
0: Buat siapa Mas?
2: Ya kakam Soya Mawo. Tak
0: mentam dan tenis, saya mengurus tak pada siaran
2: gitu.
0: Iya gantian dong masa, enggak gantian. Gantian sama yang lain.
2: Katakan sampai ya, nanti.
0: Biar pendengarnya enggak bosan nanti kalau itu terus orangnya ya kan Mas.
2: Ah Mas Awas, Mbak Nita, kembali, katakan kalau sampaian.
0: Waduh, nungguin ya.
2: Banyak Mas Nuri
0: Lakni. Nggih, suwun nggih, Mas.
2: Sabar dari Sadewo.
0: Iya, insyaallah nanti dicarikan ya.
2: Ono, ono
0: orang sering muter kok.
2: Yo.
0: Makasih. kasih buat Mas Wawan yang ada di Jorong, Mas Wawan ya, lagunya Sabar nanti dari Sadewa. Insya Allah nanti tak cariin ya Mas. Sabar dulu pokoknya, nunggu giliran sama yang lain ya.

Rupanya bukan lagu ini yang dimaksud ya. Sama Rama tadi. Tapi ketemunya yang ini, Rama. Ya, mohon maaf ya. Benar-benar nanti lain waktu dan kesempatan kayaknya gak ketemu lagunya nih. Oke, baiklah, kita menyapa-nyapa dulu yang lainnya. Boleh nanti yang ingin gabung lagi lewat telepon ataupun juga WhatsApp ya. Kita mau coba baca dulu. Ini dari siapa tadi ya? Sampai Muhammad Idris Idrisov. Katanya, assalamualaikum, kakak bisa bantu? Maaf ya, kita nggak buat promo-promo di sini ya. Oke, dari Aris, ada di mana Aris? Terima kasih. Sore hari ini sudah bersama Pro 4 ya. Ada Wong Komering. Ikut gabung Mbak dari Jogja, minta lagunya dari Ikke Nurjanah. Yang judulnya yang mana? Ikke Nurjanah kan banyak lagunya ya. Yang mana nih, enggak disebut judulnya ya. Katanya dikirim buat Ibu Guru Sukini di SMKN Banjarmasin. Ya mudah-mudahan Bu Sukininya lagi denger ya. Tapi lagu Ikke Nurjanahnya judulnya apa dulu nih, Wong Komering. Terus Rama 43 tadi, Ulun Ramli Mbak Rinda. Oh, Ulun akunnya 2, Uma banyaknya, tambahi lagi. Thank you Rama. Maaf ya, lagunya bukan yang dimaksud kayaknya. Mr. Nar, terima kasih. Ulun setiap siaran Pro 4 tuh di sini setelah di Pro 1. Aduh, terima kasih Rama, penggemar RRI rupanya Rama ya. Lain Mbak maksudnya lagu Banjar. Iya, kadang ketemu Ulun lah. Wong Komering juga yakin Rino. Yakin Rino ada di mana nih? Katanya assalamualaikum. Pulau Bawean, Gresik hadir. Oh, di Gresik. Salam buat teman-teman semuanya yang ada di Gresik ya. Lagunya katanya Prasasti Cinta dari Tasya Rosmala. Insyaallah nanti diputerin ya. Kita coba cariin dulu lagunya. Ada Yakin Rino. Thank you udah kasih lope-lopenya ya. Arasya, Arasya ada di mana Arasya? Terima kasih juga sudah bergabung sore hari ini di Ayo Goyang. Yosef, Queen Syah. Terus ada HBK di mana HBK? Thank you sudah gabung Husnan. Ada Sekumpul 99. Halo, ada di mana nih Sekumpul nih? Apa di Sekumpul Cepaka sana? Ya boleh jadi ya. Oke, baiklah, kita coba putar lagunya Sadewo Sabar. Tadi udah di request sama Mas Wawan yang ada di Jorong ya. Mas Wawan, terima kasih udah kasih infonya tadi ya.

ternyata katanya karaokean tadi. Maaf ya. Oke, baiklah, kita coba menyapa-nyapa lagi yang lain. Ada siapa ini? Yakin Rino. Thank you ya infonya. Salah putar dong berarti karaokean yang diputar ya. Ada Yakin Rino. Ya, Rimel Permana, saya dari Tanjung Tabalong. Selamat sore. Oke, selamat sore juga. Terima kasih buat Rimel Permana yang ada di Tanjung. Salam buat teman-teman setanjungan lah. Ada siapa lagi? Ini dari Santoso Tanjung. Santoso Tanjung juga kah? Sama gak Bian ini? Berduaan. Tanjung Muara aja. Tanjung Muara Talang, Darmis hadir, Bun. Oke, terima kasih Santoso. Sebut saja Alex. Waduh, enggak yang lain ya berarti ya. Thank you udah gabung. Pokoknya buat teman-teman semuanya yang lagunya tadi enggak keputer atau enggak dapat carinya, maaf ya. Mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan tuh bisa kita cariin lagi lagunya ya. Oke, baiklah, lagu yang masih belum diputar tadi, lagunya siapa ya? Oke, Mar, terima kasih Mar yang sudah bergabung. Siapa, bentar, kita mau lihat dulu lagu apa nanti yang mau kita putar ya. Lagu Gala-Gala, siapa tadi yang request lagu Gala-Gala dari Orma Irama? Oh, Karim Amrullah. Terima kasih buat Karim, insya Allah lagunya puter ya, kita mau siapin dulu. Ada Sony, Simponi kok Sony sih? Simponi... Larap ya. Oke, terima kasih sudah bergabung sore hari ini. Ada Acil Balangan. Oh, Acil mana anu? Paman Berkat Alabio juga adalah yang sudah gabung. Terima kasih sore hari ini. Baiklah, kita putarkan aja lagunya Gala-Gala dari Roma Irama.

dari Roma Irama tanpa terasa sudah bawa kita di menit ke-54 dari pukul 16. Kita sudah berada di akhir perjumpaan kita sore hari ini di Ayo Goyang. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah bergabung melalui telepon, WhatsApp atau juga di TikToknya Pro 4 ya. Terima kasih kebersamaannya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, yang lagu-lagunya belum sempat keputar atau nggak sempat nyarinya ya. Insya Allah nanti dalam waktu dan kesempatan ya. Oke, terima kasih. Saya Rinda Rianti undur pamit. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati serta potensi wisata alam yang sangat menawan, ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat sore, Habar Pro 4 bersama Ulun Rinda. Dan sana sejumlah kegiatan yang berdampak ke masyarakat masif digelar dalam rangka menyambut hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin. Seperti yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja di Skopumker di lapangan Taman Kamboja Banjarmasin Sabtu 19 September 2026. Di lokasi itu di Skopumker Banjarmasin menggandeng para mitra kerjanya untuk menggelar kegiatan sosial. Satu diantaranya yaitu pemeriksaan kesehatan secara gratis untuk 300 orang warga Kota Banjarmasin. Mahli menilai layanan kesehatan tersebut penting dilaksanakan sebab menurut Sidin, saat ini sedang terjadi pergeseran tren penyakit dari infeksi ke degeneratif. Lebih spesifik, Mahli menyebutkan penyakit degeneratif yang saat ini banyak diderita masyarakat mulai dari diabetes, hipertensi, hingga risiko stroke mendadak. Dan selain cek kesehatan gratis, dalam acara tersebut juga dilaksanakan kegiatan penyaluran paket sembako hingga servis sepeda motor khusus ojek online. Terakhir, Mahli menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan itu. Demikian Habar Pro 4, Ulun Rinda, Salam Budaya.

Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Ya, selamat sore dan sarang perompak. Gimana kabarnya sore ini? Sudah siap untuk menikmati suasana malam mingguan? Bisa jadi sudah ya, karena rencananya itu sudah dibuat beberapa hari sebelumnya. Karena akan dilewatkan malam hari ini dengan keluarga ya, atau mungkin juga dengan ayang bebnya, atau juga dengan teman-teman. Bahkan ada yang udah jauh-jauh hari itu ingin menikmati suasana malam minggu tuh hanya di rumah saja, pengen istirahat karena mungkin sudah beberapa hari ini terlalu banyak pekerjaan yang benar-benar bikin lelah, bikin capek. Jadi memang butuh untuk istirahat gitu ya, menghilangkan rasa capek, rasa lelahnya. Jadi spesial malam minggu gak kemana-mana, cuma di rumah. Gak masalah ya. Oke, dan sarang perompak sore hari ini kita akan ketengahkan beberapa informasi. Ini tentang wisata ya, dan sarang perompak ya. Di acara Palidangan Banua kita akan bersama mengetahui beberapa tempat-tempat wisata yang ada di daerah Lampung. Ya, dan sarang perompak, wisata di Lampung ini berbeda dengan Bukit Tinggi, Palembang, atau bahkan Samosir di mana Danau Toba terletak ya. Kota Lampung sendiri ini memang belum begitu terkenal sebagai tujuan wisata. Tapi walaupun begitu, akses ke Lampung dari Pulau Jawa itu tergolong lebih mudah kalau dibandingkan dengan kota-kota lainnya di Sumatera ya. Meski belum sepopuler destinasi lainnya, Lampung ini punya banyak tempat wisata menarik yang layak untuk dikunjungi. Nah, akses menuju Lampung sendiri itu cukup mudah, terutama kalau kita berada di Pulau Jawa, di mana kita hanya perlu menyeberangi Selat Sunda dari Pelabuhan Merak atau menggunakan layanan pesawat yang dapat dengan mudah dipesan ya. Jadi bagi Piandang Serang Perompak yang mungkin ingin menikmati keindahan alam Lampung secara langsung, ada beberapa rekomendasi yang mungkin nanti bisa Pian kunjungi ya. Misalnya Pulau Pahawang. Pulau Pahawang ini lokasinya di Desa Pahawang, Kecamatan Margapunduh, Kabupaten Pesawaran, Lampung ya. Pulau Pahawang itu menjadi destinasi wisata pertama yang patut untuk kita kunjungi, terutama bagi yang menyukai suasana pulau yang dikelilingi oleh pantai dan laut. Nah, dan sekarang Pulau Pahawang ini terbagi menjadi dua, yaitu Pulau Pahawang Besar dan Kecil. Pulau Pahawang Besar sendiri itu memiliki luas sekitar 1000 hektar dengan sekitar 300 keluarga yang tinggal di sana. Sementara untuk Pulau Pahawang Kecil itu hanya seluas 13 hektar dan tidak berpenghuni. Salah satu daya tarik utama dari Pulau Pahawang ini adalah keindahan wisata baharinya. Nah, saat berkunjung kita bisa menikmati dan menjelajahi keindahan bawah laut di sekitar Pulau Pahawang. Pengalaman menyelam dan menjelajahi dasar laut ini juga merupakan hal yang tidak boleh buat dilewatkan ya di Pulau Pahawang ini. Nah, ada juga Pulau Balak ya dan sarang. Selain Pulau Pahawang, destinasi wisata pantai lainnya yang menawan di Lampung itu adalah Pulau Balak. Pulau ini dapat dicapai dari Pahawang Besar dengan melakukan perjalanan selama sekitar 1 sampai 1,5 jam. Nah, sesampainya di Pulau Balak, pengalaman liburan kita itu akan terasa seperti berada di pulau pribadi. Waduh, keren ya. Berbeda dengan Pahawang Besar, kalau Balak ini jauh dari keramaian sehingga suasana alaminya itu tetap terjaga. Nah, di sini kita bisa menemukan pantai dengan hamparan pasir putih yang luas ya. Tidak hanya itu, ketika air surut kita juga bisa menemukan gunung pasir atau pasir timbul yang menambah daya tarik luar biasa di Pulau Balak ini.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompak Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Pikiran yang sehat membantu kita menjalani aktivitas dengan lebih baik, lebih fokus, dan lebih percaya diri. Salah satu cara sederhana untuk menjaga kesehatan mental adalah dengan berolahraga. Olahraga dapat membantu mengurangi stres, memperbaiki suasana hati, dan membuat tubuh lebih bugar. Tidak harus kok olahraga berat. Berjalan kaki, bersepeda, jogging, atau senam ringan selama beberapa menit setiap harinya sudah memberikan manfaat bagi tubuh dan pikiran kita. Di tengah kesibukan dan tekanan aktivitas, jangan lupa untuk meluangkan waktu untuk bergerak dan menjaga diri. Mari biasakan hidup sehat dengan rutin berolahraga. Karena tubuh yang sehat dan pikiran yang tenang adalah kunci menjalani hidup yang lebih baik. Jaga kesehatan mental mulai dari langkah kecil setiap hari.

Berwisata sambil berbelanja di Pasar Terapung, menyusuri kearifan lokal yang bertahan ratusan tahun. Banjarmasin, kota seribu sungai, menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Menjadikan Pasar Terapung sebagai aktivitas jual-beli di atas sungai dengan menggunakan jukung atau perahu yang unik dan khas. Ramainya perahu berdesak-desakan satu sama lain, mencari pembeli, dan kebanyakan pedagangnya adalah perempuan.

Pagi Buta hingga puncaknya pada pukul 6 sampai 7 pagi dengan berbagai jenis dagangan yang diperjualbelikan, mulai dari hasil pertanian dan perkebunan masyarakat setempat sampai olahan pangan tradisional seperti wadai-wadai dan soto banjar. Sebuah anugerah luar biasa dapat kita nikmati melalui susur sungai. Dilengkapi dengan terbitnya matahari yang indah, seakan terlihat betapa jelasnya tradisi luar biasa hadir sampai saat ini.

dengan destinasi wisata yang ada di Lampung. Yang tadi sudah kita bahas adalah Pulau Balak, kemudian ada Pulau Pawahang, ya. Berikutnya ada Taman Nasional Waikambas dan Sanang Perempat, ya. Taman Nasional Waikambas atau TNWK ini adalah destinasi wisata alam terbaik di Lampung. Jadi tempat ini telah mendapatkan juga pengakuan global, tidak hanya dari wisatawan domestik tetapi juga dari mancanegara. Waikambas sendiri ini sudah terkenal di seluruh dunia karena memang menyediakan kesempatan bagi pengunjung untuk melihat berbagai satwa liar dan langka yang merupakan bagian dari kekayaan alam Pulau Sumatera. Oleh karena itu, TNWK ini dianggap sebagai salah satu tempat wisata yang menarik untuk difoto dan dibagikan ke media sosial misalnya, ya. Secara spesifik, Waikambas ini merupakan pusat konservasi satwa liar khususnya gajah yang merupakan ikon dari Lampung. Nah, jadi di sini itu pengunjung bisa melihat gajah-gajah yang hidup bebas di habitat alami mereka. Selain itu, pengunjung juga bisa berinteraksi langsung, ya, dengan gajah-gajah yang ada di Taman Nasional Waikambas. Nah, ada juga dan sanak Pantai Gigi Hiu. Lokasinya itu di Desa Pekon Susuk, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, Lampung, ya. Pantai Gigi Hiu ini adalah salah satu destinasi wisata Lampung yang memang cocok untuk tempat berfoto ria dan diposting-posting gitu, ya, di Instagram misalnya. Meskipun tidak memiliki pasir yang putih, yang luas dan lembut serta ombak yang besar sehingga itu tidak cocok kalau untuk berenang, ya. Pantai ini memiliki daya tarik unik yang layak untuk dinikmati. Jadi Pantai Gigi Hiu ini terkenal itu karena gugusan batu karang yang besar, ya, yang tersebar itu ada di sepanjang pantai. Walaupun tidak dapat digunakan untuk aktivitas air, tapi batu karang ini menawarkan pemandangan yang sangat menarik dan fotogenik, ya, untuk diabadikan. Nama Pantai Gigi Hiu sendiri itu berasal dari informasi batu karang yang menyerupai deretan gigi hiu. Jadi pemandangan ini terlihat sangat indah terutama saat foto dari ketinggian dan panorama alamnya yang memang semakin memukau saat matahari terbit atau saat matahari terbenam. Nah, kemudian ada Pantai Tanjung Setia di Desa Tanjung Setia, Kecamatan Kabupaten Lampung Barat, Lampung, ya. Jadi Lampung ini memiliki banyak pantai yang menakjubkan dan sangat berempat. Salah satunya adalah Pantai Tanjung Setia yang terletak di Desa Tanjung Setia, pesisir barat, ya. Pantai ini terkenal sebagai destinasi favorit bagi peselancar yang ombaknya tidak pernah berhenti. Jadi untuk menikmati ombak yang menantang ini disarankan untuk mengunjungi pantai ini di sekitar bulan April dan Agustus, ya, dan sarang perompak, ya. Ada Pantai Batu Lapis. Nah, jadi kalau di Lampung ini tidak hanya Pantai Gigi Hiu yang punya pantai dengan formasi batu karang yang menarik. Keindahan yang tidak kalah menakjubkan juga bisa kita temui di Pantai Batu Lapis yang terletak di Lampung Selatan. Jadi seperti namanya, dan sarang perempatnya, di pantai ini terdapat batuan itu yang tersusun secara bertingkat atau berlapis-lapis. Keunikan tekstur batu karangnya ini yang membuat Pantai Batu Lapis itu menjadi tempat yang menarik untuk berfoto. Selain itu, kita juga bisa menikmati kegiatan berkeliling perairan sekitar pantai menggunakan perahu, ya. Jadi bagi yang ingin menyaksikan keindahan matahari terbenam, itu disarankan untuk mengunjungi pantai ini pada sore hari, ya. Akan sangat-sangat indah. Nah, selanjutnya dan sanak ada tempat wisata lainnya di Lampung yang cukup menarik juga. Ada Taman Nasional Bukit Barisan. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, ya, yang termasuk dalam warisan dunia UNESCO di Indonesia. Jadi Taman Nasional ini punya luas itu sekitar 365.000 hektar dan menjadi habitat itu bagi berbagai jenis satwa liar dan tanaman-tanaman langka. Jadi di sini kita bisa menemukan flora ikonik seperti bunga bangkai raksasa dan juga beragam fauna khas dari Sumatera.
Ada juga Teluk Kiluan ya, dan Serang Perempat itu di Kulumbayan, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Teluk Kiluan di Lampung ini adalah sebuah destinasi yang tersembunyi tapi sangat menakjubkan. Itu terkenal karena keindahan pemandangan lautnya yang mengagumkan. Selain menjadi tempat yang sempurna untuk bersantai, Teluk Kiluan ini juga menjadi tujuan yang maksudnya yang menyenangkan bagi para penggemar memancing karena kaya sekali akan berbagai jenis ikan laut. Wow, ya, pantai apa namanya? Teluk Kiluan. Perairan di Teluk Kiluan ini terkenal akan kejernihannya. Jadi menyediakan pengalaman yang sangat memuaskan bagi para pengunjung yang ingin berenang, atau juga ini merupakan salah satu kegiatan yang tidak boleh dilewatkan, yaitu menjelajahi pulau-pulau di sekitarnya dengan naik perahu. Kalau beruntung, kita mungkin juga dapat melihat lumba-lumba berenang di sekitar teluk. Luar biasa ya. Kemudian ada juga Danau Ranau ya, dan Serang Perempat. Danau Ranau ini adalah salah satu danau terbesar kedua di Sumatera setelah Danau Toba. Seperti Danau Toba dengan Pulau Samosirnya, maka Danau Ranau ini memiliki Pulau Marisa di tengahnya ya. Jadi ada banyak aktivitas yang bisa kita lakukan di Danau Ranau ini. Kita bisa menikmati pemandian air panas itu ada di sana, atau juga menjelajahi danau, atau menikmati keindahan pantai pelangi dan juga pantai bidadari serta memancing. Ya, yang terakhir ada Pulau Kubur ya, dan Serang Perempat ya. Pada pandangan pertama nama Pulau Kubur mungkin terdengar kayak agak ini ya, menyeramkan gitu ya. Tetapi siapa yang akan menduga kalau ternyata Pulau Kubur di Lampung ini mencakup area seluas 5 hektar. Itu menawarkan pemandangan yang indah ya. Air di sekitarnya itu terlihat sangat bersih dan juga terdapat berbagai jenis biota laut yang menakjubkan. Di tempat wisata Lampung ini kita bisa mencoba berenang atau juga memancing ya. Lampung menyediakan berbagai destinasi wisata menarik, mulai dari keindahan alam, kemudian kekayaan budaya, sampai kuliner yang lezat ya. Untuk mempermudah perencanaan liburan kita mungkin ke Lampung ya, kita bisa browsing-browsing dulu ya. Tempat mana saja yang nanti patut untuk kita datengin ya. Tapi kalau memungkinkan ya semua bisa kita kunjungi ya. Paling enggak ini akan membuat kita kaya akan pengalaman ya. Kan tahu lebih banyak tempat-tempat wisata yang indah-indah yang ada di tanah air ini, utamanya yang ada di Lampung. Ya, mudah-mudahan ini menjadi satu rekomendasi buat Anda ketika suatu saat nanti akan ke Lampung ya.

jangan kada ingat. Dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

umiti anak aku ni pina kegaringan, awaknya pina kada gonol-gonol, pina kada sehat. Penyakitnya apa yolah? Aku bawa jagin ke puskesmas.

0: yang sudah kami periksa Bu Ainah. Dari hasil diagnosa anak Piani, ini nih ciri-ciri kekanakan yang kena keterlambatan pertumbuhan Guai. Awak pina kurus, tinggi kada sesuai lawan umurnya. Rancak pulang lo terkena penyakit kalau bulah.
1: Pas bara ciri-ciri nangka itulah, kira-kira apa nangka ulun gawi segan anak ulun ya mantri?
0: Jangan khawatir, jangan takutan Piani Guai. Kegagalan pertumbuhan nih bisa dijaga wan diatasi. Mulai memberi anak Piani makanan yang bergizi, bulah. Bari juga anak Piani nutrisi protein hewani jorang tuh. Nah, lemak kalori nang sehat, imunisasi hagan anak terhindar dari penyakit, awan bari anak Pian perhatian penuh pada kesehatan inya.
1: Kau aja berarti anak uluni sembuh lah, minta rela lah. Ulunin handak bana masa depan anak uluni lebih baik wan lebih sehat. Ulun kada handak banar kedepannya maiti anak uluni gagaringan tarus, ulun kada handak inya kayak ini lagi.
0: Pokoknya bulah kami ini siap aja menolongi Pian. Kalau butuh informasi nang lebih lanjut seputar stunting, habari akan juga ke sana keluarga wan tetangga Pian supaya anak-anak nang lahir di lingkungan Pian tuh bisa tercegah dari stunting. Anak adalah investasi masa depan. Bersama kita paham dan cegah stunting sejak dini.
2: Dalam hutan Kalimantan Selatan, ada satu ngaran pohon nang kada biasa. Ngarannya jingah. Urang Banjar mun menyambat jingah, kada kawa sambarangan. Biasanya suaranya dipelankan. Soalnya jingah tuh dipercaya ada isinya. Ada reaksi nang kada sama gasan tiap urang. Di kampung-kampung, ada istilah daraman lawan kada daraman. Mun pian daraman, kuat batin, selaras lawan alam, haratan menjapai batang jingah, insya Allah kada akan kanapa-napa. Kulit aman, kada panas, kada gatal. Bahkan ada nang memadahakan batangnya terasa dingin. Tapi mun pian kada daraman, lain ceritanya. Sedikit haja basandar atau menjapai satu mat, kulit langsung memerah. Gatalnya kada katahanan, sampai melepuh kaya tasiram banyu panas. Ada jua nang sampai panas dingin, bahkan siup. Urang bahari menyambat, lain durinya nang bahaya, tapi reaksi alamnya. Jingah dipercaya kawa mengenali niat urang. Mun datangnya lawan niat kada baik, bapender membarang, atau kada permisi di hutan, biasanya reaksinya lebih kuat. Di Banjarbaru, khususnya di Buntung Jingah, kisah ini sudah turun-temurun. Para tatuha selalu mengingatkan, mun masuk hutan, jaga tingkah laku. Jangan sambarangan menyentuh pohon tuha. Jangan kada ingat, bapermisi. Karena gasan orang Banjar, alam itu hidup. Bukan benda mati nang kawa diperlakukan sakahandak hati. Jadi, pian daraman atau kada daraman. Satu sentuhan haja bisa jadi pelajaran saumur hidup.

Selamat sore, Kabar Perempuan bersama Ulun Rinda. Dan sana, dalam rangka meningkatkan kompetensi, daya saing, serta minat belajar di Kalimantan Selatan dalam bidang sains, OSIS SMAN Banua Kalimantan Selatan menyelenggarakan BSC 2026. Kompetisi sains ini diperuntukkan bagi peserta didik jenjang SMP, MTs, sederajat se-Kalimantan Selatan. Adapun kegiatan ini dirancang sebagai wadah bagi para pelajar muda untuk mengasah kemampuan akademis serta menyalurkan minat di bidang ilmu pengetahuan alam dan matematika. Ketua Pelaksana Bahrul Hilmi mengatakan bahwa pelaksanaan kompetisi ini menjadi beberapa tahap, dimulai dari babak penyisian hingga babak final yang diselenggarakan secara luring di SMA Banua, Kalimantan Selatan. Dan sementara itu, Wakil Kepala Sekolah SMAN Banua Kalimantan Selatan bidang keasramaan Hafizul Rahman turut memberikan apresiasi yang tinggi atas kerja keras OSIS dan panitia pelaksana yang berhasil menyelenggarakan kompetisi sains tersebut. Pihak sekolah berharap ajang BSC ini dapat terus menjadi agenda rutin tahunan yang mampu melahirkan bakat-bakat unggul di bidang sains. Dengan suksesnya penyelenggaraan ini, SMAN Banua Kalimantan Selatan membuktikan peran aktifnya sebagai wadah pengembangan potensi generasi muda. Pihak sekolah bersama OSIS berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kompetisi ini, sehingga pada penyelenggaraan mendatang berharap dapat menjangkau lebih banyak pelajar dan menghadirkan dampak positif yang lebih luas bagi dunia pendidikan di Kalimantan. Demikian Kabar Perempuan, Ulun Rinda, Salam Budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Masa kayamu sebelum datang masa kepakiranmu. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Hidupmu sebelum datang kematian. Hadis riwayat Al-Hakim.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

khususnya kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, menjelang berkumandangnya azan maghrib. Dan kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran, pembacaan surah Sad ayat 27 dan seterusnya akan segera dikumandangkan oleh Muhammad

0: صدق الله العظيم.
1: Muslimin dan muslimah rahimakumullah, tiba waktu sholat untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

ketidakpastian dan penuh dengan berbagai macam hal yang kadang membuat kita itu benar-benar bingung. Tentu hanya petunjuk Allah Subhanahu.

Saat ini sudah mau kita di menit ke-38 dari pukul 18. Selamat malam buat Anda yang sedang proper yang mungkin baru saja selesai melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kita semua tentu berharap semoga saja amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala urusan akan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.

0: radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, selagi engkau meminta dan berharap kepadaku, maka aku akan ampunkan segala dosa yang telah terlanjur dan tidak aku pedulikan lagi. Wahai anak Adam, walaupun dosamu sampai setinggi langit, kemudian meminta ampun kepadaku, niscaya aku memberi ampun kepadamu. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh isi bumi, tetapi engkau tidak sekutukan sesuatu yang lain denganku, niscaya aku datang padamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang bakal dinaungi Allah di bawah naungannya pada hari yang ketika itu tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang rajin beribadah kepada Allah, orang yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid, 2 orang yang berkasih sayang karena Allah, baik di waktu berkumpul maupun berpisah, seorang lelaki yang diajak berbuat serong oleh wanita bangsawan yang cantik, kemudian ia menolak dan berkata, saya takut kepada Allah, orang yang bersedekah dengan diam-diam, orang yang senantiasa berzikir, ingat kepada Allah, ketika sendirian, kemudian mencucurkan air mata. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya para fakir miskin dari sahabat Muhajirin datang mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong semua pahala, tingkat-tingkat yang tinggi dan kesenangan yang abadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, mengapakah demikian? Mereka menjawab, mereka sholat sebagaimana kami, puasa sebagaimana kami, mereka bersedekah sedangkan kami tidak bersedekah, dan mereka memerdekakan budak sedangkan kami tidak dapat memerdekakan budak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sukakah aku ajarkan kepadamu amal perbuatan yang dapat mengejar mereka dan tidak seorang pun yang lebih utama dari kamu kecuali yang berbuat seperti perbuatanmu? Mereka menjawab, baiklah ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, membaca tasbih, subhanallah, takbir, Allahu akbar, dan tahmid, alhamdulillah, setiap selesai sholat 33 kali. Kemudian sesudah itu, para fakir miskin itu kembali mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saudara-saudara kami, orang-orang kaya mendengar perbuatan kami, maka mereka berbuat sebagaimana perbuatan kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

rapat bersama Eli, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Haji Supian HK, melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan di Desa Telaga Mas, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dalam kegiatan yang itu, Supian HK melakukan sosialisasi peraturan daerah tahun 2021 mengenai penyelenggaraan kesehatan gasan masyarakat setempat. Perda nomor 1 tahun 2021 menjadi salah satu landasan dalam penyelenggaraan kesehatan di Kalimantan Selatan, termasuk pemenuhan hak masyarakat atas layanan kesehatan. Supian HK juga memandangkan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat sekaligus menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah. Supian HK berharap penerapan perdanang itu kawa mendukung pemerataan pelayanan kesehatan gasan masyarakat di Banua. Ditegaskan juga, kada boleh ada warga yang mengalami kesulitan memperoleh layanan kesehatan. Demikian kabar perempat, Pulau.

Arus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: 24, Anda masih bersama kami di Suara Budaya Banjar. Hingga saat ini sudah jam 19.12 menit waktu Indonesia Tengah. Kami segera ajak Anda untuk mengikuti ceramah agama dari Masjid Raya Sabil Al-Mutadin Banjarmasin untuk kesempatan malam hari ini, Sabtu 19 September 2026.
1: Tapi separuh aja. Jadi ikam kuberi hak untuk memutuskan sesuatu masalah ini aja.
2: Seumpama harga itu, artinya harga yang
1: sebahagian akad isyrok bersamaan, membawai bersamaan pada sebahagian akad, tapi itu isyrok istilahnya. Seumpama tauliah sama aja menyerahi urusan, tapi sebahagian aja pada seumpama tauliah pada seluruh akad. Jika ia menentukan bahagian itu isyrak, sedangkan pada seluruh akad tauliyah. Dan jika ia memutlakkan, kada menyebut walaituka, kada menyebut asyraktuka, yakni tidak menentukan, maka sah separo-separo. Jadi separo-separo nangsa, separo tauliyah, separo isyrak. Dan dikatakan tidak sah, ada yang bilang tidak sah. Memang jarang ini terjadi, cuma tatkala diteliti kita nanti akan menemukan sebuah solusi untuk transaksi modern. Transaksi modern zaman ini kan bermacam-macam. Ada online, ada money digital, ada money elektronik dan sebagainya. Nah ini nanti kita paskan ini ke tauliyah kah, ke isyrok kah? Nah itu PR dasan pian. Jadi mungkin sudah tahu pada hilal ulun nang kena mano akan ulun koler berpikir tambah lagi sudah ulun pikir akan belajari kah ya. Artinya begini, hukum fikih yang begitu varian, yang begitu bermacam-macam ini, itu bisa kita jadikan tolak ukur untuk transaksi-transaksi modern. Itu yang dilakukan orang-orang

dan bermula sholat.

ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitab beliau ini, min hayyut talibin, berarti kan pengaruh bahasa Persia kutika itu sangat, memang Imam Ghazali itu abad ke-6, Imam Nawawi ini abad ke-7. Imam Ghazali itu mempunyai karangan kitab banyak yang berbahasa Persia kemudian diterjemahkan ke bahasa Arab, seperti kitab Ayyuhal Walad Imam Ghazali. Aslinya bahasa Persia Sidin mengarang. Setelah Sidin kadada lagi, karena hebat kitab ini, diterjemahkanlah ke bahasa Arab. Guru Mulkani mengarang bahasa Melayu. Sidin meninggal 50 tahun yang akan datang. Ini bagus karangannya, diterjemahkanlah ke bahasa Arab. Amin. Itu modelnya kayak itu toh. Karena pada waktu itu bahasa Persia jadi booming, memang menguasai. Karena memang kita tidak bisa menutup mata, daerah itu hampir ulama-ulama itu dari sana. Iran, Irak, Jawa ini, Al-Bosri, Irak, ya Allah. Otomatis kan bahasanya ya tercampur-campur juga. Kemudian banyak kalau di sana itu nang dari situ tah, daerah situ, ulama-ulama. Dan sah bai'ul muhatat, jadi sahlah jual beli seperti itu. Dan sah bai'ul muhatati, to'nya itu tasydidnya 33, kebalikan murabah.

kujual kepadamu dengan seumpama aku beli, beserta pengurangan dah yazdah. Sama, tapi kurangi 10, 1 berarti setiap 10 kurangi 1 jadi 9 aja. Nah, dan berkuranglah 1 dari setiap 11. Jadi setiap 11 10. Dan dikata dari setiap 10, dan dikatakan, ini ada yang mengatakan setiap 11, ini ada yang mengatakan dari setiap 10. Tapi intinya sama. Maksudnya begini, yang intinya sama, maksudnya minta ujungi yang pertama. Dan jika ia berkata, aku jual seperti aku beli, tiadalah masuk padanya kecuali harga. Aku jual sesuai aku nukar aja, nah karena kawai sudah. Isi itu tumpang sesuainya nukar. Dan jika ia berkata, dengan apa jua yang berdiri atasku, apa saja yang menjadi modalku, bukan hanya harga aku nukar, harga aku nukar 100, tapi modalku lebih, sebab harus mengirim, harus membaiki, harus merawat, total modal 120 lebih pada itu. Nah, itu maksudnya, dengan apa jua yang berdiri atasku, maka masuk beserta harga ongkos tukang, tukang takar. Bah, ongkos sekali tukang takar per liternya sekian, tulis catat ya kak. Dan penunjuk anu maklarnya, nah situ nah anu penjual, ongkos jual sekalinya tulis modal ya kak. Dan penjaga nang menjagai belum datang lagi, belum diambil barang dijagai orang, barang dijagai hilang, ongkos pulang, tulis pulang modal. Dan tukang potong misalnya kain nang motong akan tuh, nah misalnya kain tukang motong akan, nah itu ongkos kalau ada upah. Dan penjahit seumpama baju tukang jahitnya berapa, ada nang dipujurakan sekalinya ini nah ongkos pulang. Dan tukang celup bilanya kain itu belum berwarna diwarnai, nah itu ongkos. Dan harga celup harganya dan ongkos tukangnya yakni warna, dan seluruh ongkos-ongkos yang diinginkan untuk keuntungan. Jadi ketika inya menjual dengan modalku tapi lebih, maksudnya bukan harga inya beli tapi seluruh ongkos-ongkos juga termasuk di dalamnya. Jadi punya ada orang pandir, nah anu nah apa namanya, tukarin nah modalnya aja jar tapi lebih pang 10% misalnya ya kalah. Nah itu hati-hati kan dulu berapa modal ikam takun itu lo, maka aku ikam nukar 100 i 100 nukarnya, tapi ongkos merawatnya ini jadi 120 lebih 10 jar 130, nah jelas kan hati-hati terjebak kalau misalnya modalnya aja jar. Jadi aku tak sampai 10 juta jadi kena dulu berapa modal orang belum tahu lagi, takut nih modalnya, sekalinya modalnya bukan 100 karena pengiriman sekian, packaging sekian ya Allah, kemudian ongkos beca mulai pak mulai sekian, kurir sekian, banyak aja modalnya entah tak. Dan jika ia memotong dengan dirinya sendiri, atau menakar, atau membawa, atau berbuat baik dengannya oleh seorang, tiadalah masuk ongkosnya. Kada kawa mutinya seorang, kada kawa dipadahakan modal harus dibayar aku mutinya seorang baranginya. Atau ada orang nang aja urang motong akan jar anu kada sebab bayaran, kada kawa di sambat modal. Oh, ini mun bayar deh banyak deh, tapi orang isbatan, orang menolong. Kada kawa dimasukkan modal karena orang kada bayar, kada boleh ya Allah. Atau membawa ataupun dengannya oleh seorang, tiadalah masuk ongkosnya. Dan hendaklah keduanya mengetahui harganya, nang nukar dawan nang menjual tuh harus jelas harganya jadi berapa, atau ongkos yang ia berdiri dengannya. Maka jika jahil kada mengetahui akan dia salah satu dari kedua,
dengan aib yang terjadi di sisinya, itu juga penjual yang dibenarkan. Maka jika ia mengatakan dengan 100, maka ternyata 90, maka qaulun adhar, pendapat yang paling zahir bahwa ia menurunkan kelebihan dan untungnya, artinya diturunkannya. Dan bahwasanya tiada khiyar bagi pembeli, tidak ada punya hak untuk membatalkan bagi pembeli. Dan jika ia mengaku bahwasanya 100 dan 10 dan membenarkannya pembeli, tidaklah sah jual beli. Pada qaul ashah, aku berkata yang lebih sahih, sah ia. Kata Imam Nawawi, yang lebih sahih, sah ia. Wallahu alam. Artinya dikembalikan kepada kesepakatan mereka berdua. Kalau memang pembeli membujur akan, sah. Jadi ini tatkala terjadi kesalahpahaman, pembeli merasa 100, sekalinya penjual ada 110. Pembeli mengatakan aku belum diutangi setahun, ya penjual ada sebulan aja. Nah ini karena yang dibenarkan penjual. Dan kalau ternyata terjadi kesalahpahaman itu dan pembeli mengakuri, maka tetap kada sah kalau memang pada asalnya itu mereka bersengketa dan tidak sepaham. Kata pendapat yang asoh. Tapi ujar Imam Nawawi, mun sudah diakurin itu ya sah. Mengakui sudah pembeli, ya biar sudah anu aja, tetap sah. Artinya berarti kan sudah tercapai taroldi, sudah tercapai sama-sama ridho. Sedangkan konsep jual beli itu adalah sama-sama ridho. Kalau sama-sama ridho ya sudah. Dan jika ia mendustakannya dan ia tidak menjelaskan bagi salah wajah yang mungkin tiadalah diterima katanya. Nah ini bisa salah ini anunya nih, tulisannya nih, lihat dulu bahasa Arabnya. Wa in kadzabahu wa lam yubayyin lil ghalat wajhan muhtamilan lam yuqbal qawlu wala bayyinatuhu walahu tahliful mustari. Jadi begini, dan jika ia mendustakannya terjadi, misalnya kada ini ngeramputnya, baik itu penjual ataupun pembeli, dan ia tidak menjelaskan bagi salah itu wajah yang mungkin ia adalah diterima kata yang mungkin, jadi ia kada menjelaskan alasan ia mengatakan salah itu pada menjelaskan.

anggota DPRD Kalimantan Selatan Haji Zahrian mendatangkan 6 penyelam sukarela gasan membantu proses pencarian wanjua evakuasi korban KM Virgo Transport. Zahrian juga mengunjungi Pelabuhan Trisakti Banjarmasin gasan melihat langsung proses penanganan korban. Dipadahkan bahwa kehadiran para penyelam merupakan bentuk kepedulian sekaligus dukungan terhadap tim SAR dalam proses pencarian. Ditegaskan seluruh relawan tetap mengumpati prosedur yang ditetapkan Basarnas Wanjua Tim SAR. Zahrian berharap masyarakat Kalimantan Selatan tetap tenang, Wanjua bersabar selama pencarian berlangsung. Apresiasi Basarnas nang membuka ruang gasan relawan membantu sesuai prosedur nang berlaku. Disampaikan juga masih ada 126 korban nang dalam proses pencarian. Diharapkan seluruh tahapan penanganan kawa berlangsung lebih cepat. 6 penyelam berpengalaman dari Batam diharapkan kawa memperkuat upaya tim di lokasi kejadian. Demikian kabar promo.

0: perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih pendengar dan Sanang Pro 4. Untuk Anda yang masih terus bersama kami hingga saat ini di program 4 Suara Budaya Banjar melalui frekuensi 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Siaran Pro 4 bisa Anda dengarkan juga melalui aplikasi streaming RRI Digital. Pendengar dan juga pemirsa, Anda bisa saksikan obrolan kami malam hari ini dalam ragam budaya Ruhwi Barakatan, Ruang Hukum Islam, Budaya, dan Kemasyarakatan di live YouTube program 4 RRI Banjarmasin untuk edisi hari ini Sabtu 19 September 2026. Saya Eli akan mempersamai Nasana Pro 4 ya. Mudah-mudahan kabarnya baik di suasana akhir pekan hari ini. Ya, kita selalu bersama di setiap Sabtu malam bersama di Ruhwi Barakatan ini menghadirkan informasi sampai jam 21 waktu Indonesia Tengah. Ya, ada tradisi, ada budaya yang begitu melekat ya bagi masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Salah satunya adalah tradisi pemberian amplop pada perkawinan Banjar. Malam hari ini pendengar dan juga pemirsa, tradisi memberi amplop ini kalau kita menghadiri sebuah hajatan, salah satunya adalah perkawinan, itu sudah biasa, sudah lumrah, sudah melekat bagi masyarakat kita di sini ya, di Kalimantan Selatan, termasuk juga mungkin di kabupaten dan juga kota lainnya di Kalimantan Selatan, atau hal ini juga sebenarnya ada di daerah lain di Nusantara. Maka pendengar, kami akan ajak Anda malam hari ini untuk bersama-sama mengulasnya lebih dalam lagi, karena sebenarnya apakah tradisi ini kalau dilihat dari nilai budaya dan juga tuntunan Islam sudah sesuai apa belum. Maka sudah hadir bersama kita malam hari ini, kita sapa dulu, beliau adalah Dr. Randa Hajah Rusdia MHI selaku dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Bagaimana malam hari ini, kabarnya sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Gak kabut asap perjalanan ke Pro 4 ya Bu ya? Amin, alhamdulillah. Secerah akhir pekan untuk pendengar dan juga pemirsa. Ya, kemudian ada Muhammad Novel Rib'a. Loh kok bengong? Gimana malam hari ini? Baik ya. Udah semester berapa ini?
1: Semester 5
0: ya. Udah banyak yang dilewatin ya. Dan yang akan dilewatin lebih menantang lagi kayaknya. Baiklah, rencana mau sampai semester berapa?
2: Sampai lulus.
0: Sampai lulus. Wah, ini kalau sampai lulus ini fleksibel ya, bisa berapa semester ya kan? Kalau 8 semester, nah itu jelas. Ini sampai lulus ya kan? Gak tahu lulusnya di semester berapa nanti ya. Tapi mudah-mudahan cepat ya, Nova ya. Kemudian ada Ihda Raudatul Jannah. Apa kabar malam hari ini?
3: Alhamdulillah baik.
0: Sehat juga ya. Udah semester berapa juga?
3: Sama, semester 5.
0: Semester 5 pada program studi HKI Fakultas Syariah UIN Antasari. Hukum Keluarga Islam ya, HKI. Udah siap berkeluarga?
3: Belum, Bu.
0: Belum. Nanti kita amplopin. Urusan rumah tangga berikutnya urusan Anda ya kan. Bagi yang dapat undangan cuma amplopin beres ya, nggak tahu beras habis, token habis. Nanti dulu lah ya. Baik, ini tradisi pemberian amplop pada perkawinan Banjar. Pasti sebagai seorang Novel ataupun juga Ihda, udah sering kan datang ke kondangan?
3: Sering.
0: Sering ya, ngasih amplop?
3: Sering.
0: Ada isinya nggak? Ada ya, nominal ini. Baik, kita akan mulai saja perbincangan kita malam hari ini. Tapi kami juga sampaikan untuk pendengar dan juga pemirsa yang ingin bertanya atau ada hal yang mau disampaikan, silakan nanti bergabung bersama kami. Kami tunggu di line telepon 3252602. Bisa juga di WhatsApp Pro 4, silakan di 0895-3405-09539. Baik, saya akan ke Ibu Dr. Randa Hajah Rusdia MHI dulu selaku dosen Fakultas Syariah UIN Antasari terkait dengan tema kita malam hari ini, pendengar dan juga pemirsa, tradisi pemberian amplop pada perkawinan Banjar. Jadi sebenarnya bagaimana awal mula tradisi pemberian amplop ini khususnya bagi masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan? Silakan Ibu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ingin mengucapkan selamat datang. Sebenarnya di sini bagi orang Banjar, sebuah kearifan lokal juga bahwa orang Banjar ini dia tidak mempermasalahkan berapa nilainya. Apakah itu diberi atau tidak, itu tidak jadi masalah. Kadang ada yang tidak memberi amplop, kadang juga nominalnya sedikit, tidak terjadi, tidak ada permasalahan. Tapi memang kalau ditinjau dari hukum Islam, itu adalah walimah sebenarnya tidak ada, dalam Islam tidak diatur secara jelas bagaimana pelaksanaan walimah. Yang terpenting adalah dalam walimah itu mendatangkan kesenangan bagi keduanya, bagi masyarakat sekitarnya. Intinya adalah walimah itu adalah untuk memberitahukan bahwa kedua mempelai ini adalah sudah menikah. Artinya kalau kalau tidak diberitahukan nanti takut adanya fitnah, gitu kan? Tetapi dalam dalam walimah itu tentunya juga kita ada unsur-unsur yang juga dilarang, misalnya yang harusnya tidak boleh, misalnya ada si ada perbuatan yang mendekati kesyirikan dan sebagainya, itu juga dilarang. Dalam pemberian amplop ini tentunya kalau dikaitkan dengan uruf atau adat kebiasaan, ini adalah adat kebiasaan yang baik. Artinya adat kebiasaan yang menyenangkan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Maka oleh sebab itu tradisi pemberian amplop dan perkawinan ini adalah sesuatu yang kearifan lokal yang perlu untuk dilestarikan. Tetapi juga kita juga harus menghindari hal-hal yang dapat membebani satu pihak kepada pihak lain. Misalnya kalau pemberian itu sifatnya dikaitkan dengan pemberian yang tercatat dan itu dianggap sebagai sebuah hutang, tentunya itu adalah akan menjadi beban bagi yang lainnya, gitu kan? Nah, itu saya kira yang perlu dipertimbangkan. Artinya pemberian atau hadiah itu boleh, tapi sifatnya sukarela, asal jangan itu adalah dianggap sebagai sebuah hutang. Karena kalau kita melihat itu sebagai sebuah hutang, maka hutang itu adalah sesuatu yang wajib untuk dibayar. Itu saja mungkin sedikit.
0: Baik, jadi sudah jelas apa yang disampaikan oleh Ibu Haja Rusdiah malam hari ini sebagai pengantar kita, bahwa tradisi pemberian amplop pada perkawinan Banjar itu memang sudah lumrah diadakan ya, tapi ini bukan sembarang amplop ya. Amplop bahkan ketika hajatan itu digelar, tapi kayaknya nggak cuman di pernikahan ya Bu ya, hajatan yang lain seperti khitanan juga ada,
1: khitanan, kemudian
0: terus kelahiran, tasbihan itu juga ada kadang ya,
1: kemudian melayat
0: juga
1: ada. Amplop juga.
0: Tapi yang jelas-jelas ada tempatnya itu kayaknya di pernikahan sama yang melayat. Kalau pernikahan itu kan jelas kotaknya ya. Kemudian kalau melayat biasanya kayak ya wadah-wadah seperti itulah.
1: Ada yang kalau biasanya kalau melayat itu ada tempat tertentu diletakkan. Tapi itu juga sifatnya sukarela.
0: Sukarela.
1: Kalau pernikahan juga demikian. Nah, sukarela.
0: Tidak ada patokan harga tertentu ini. Ya.
1: Mungkin gini, asal jangan gini. Kadang kan disitulah ada sebagian orang yang ketika amplop itu kan ada yang bertulis nama, ada yang tidak gitu kan. Ketika bertulis nama dan itu banyak, maka ada yang beranggapan merasa yang merasa diberi itu menganggap merasa terhutang, gitu
0: ya,
1: kan?
0: Nah, jadi beban ya.
1: Jadi beban, betul, gitu kan? Nah, ini juga terkadang juga apa menjadi permasalahan. Bahkan ada yang sebagian orang ketika ada bertulisan nama dan banyak itu dia takut, kan artinya ketika ada nama itu artinya tolong diperhatikan bahwa saya memberi sekian, gitu kan? Perhatikan. Bagi yang menerima terkadang itu adalah sebagai sebuah hutang anggapan.
0: Walaupun tidak tertulis ya.
1: Walaupun tidak tertulis, ada anggapan merasa dirinya merasa terhutang dan ditakutkan nanti tidak bisa membayarnya. Misalnya ada halangan tertentu, misalnya rezeki atau misalnya apa, atau anak tidak bisa membalas. Bahkan ada satu kasus yang di mana dia menerima amplop dengan bertulis itu dikembalikannya kepada yang bersangkutan karena takut tidak bisa membayar, karena ditakutkan itu adalah nanti ketika ada tulisan itu kan artinya diperhatikan dan nanti akan dibayar.
0: Iya, nah, berbeda kalau nggak ada tulisannya ya.
1: Berbeda ketika ada tulisannya namanya, gitu kan, nama tulisannya gitu kan. Iya. Nah, itu permasalahannya.
0: Berarti dengan adanya nama itu sebenarnya sudah ada maksud tertentu, bukan sekedar sebagai tanda hadir.
1: Diperkirakan oleh yang menerima. Diperkirakan
0: itu, ya,
1: oleh yang menerima itu ada
0: diterima dalam sebuah hajatan itu menandakan bahwa orang senang aja, enggak ada beban di sana.
1: Ada
0: ya,
1: beban okay. Sebenarnya
0: sebagian
1: beban.
0: Orang.
1: Sebagian orang.
0: Tapi duit nih duit ya kan.
1: Iya,
0: baik. Iya. Ini dari Bu dosen ya, Ibu Dr. Anda Hajah Rusdiah MHI. Baik, saya akan geser sedikit ini Bu malam hari ini ke mahasiswa Prodi HKI Fakultas Syariah UIN Antasari. Walaupun sekarang belum berancang-ancang untuk kesana ya, tapi insya Allah entah beberapa tahun kemudian ya kan, jodoh sampai ada waktunya pasti akan menyelenggarakan seperti ini. Dan mudah-mudahan bukan amplop kosong yang datang ya, sebagaimana undangan yang disebar juga nggak palsu kan ya. Tapi sekarang undangan kan sudah menyertakan itu ya Bu ya, ada kayak undangan digital yang menyertakan nanti bisa dikirim ke nih ya. Baik, saya akan ke Ida Raudatul Janna. Lalu seperti apa memahami tradisi amplop dalam perkawinan Banjar jika dikaitkan dengan konsep hadiah dalam Islam?
2: Baik, sebenarnya kan ibaratnya kalau kita kaitkan dalam Islam, kan hadiah itu adalah sunnah ya, sesuai dengan sabda Nabi. Bahwasanya kan Rasulullah SAW bersabda kalau kita itu memberikan amplop atau ibaratnya kita memberikan hadiah itu kan bisa menumbuhkan cinta kasih dan menghilangkan rasa dengki atau dendam.
0: Ada hubungan baik ya sana. Baik, itu dalam persepsi Islam. Ya, baik, persepsi. Kalau kita ke Noval dulu. Jo, ini sudah pernah hadir ke hajatan kan ya? Ngamplopnya juga sudah pernah kan ya? Soal nominal itu relatif rahasia masing-masing seperti itu ya. Jadi kalau misalkan biasanya kan anak muda itu identiknya dengan kado ya, bukan amplop. Nah, apakah benar anggapan seperti itu, Novel?
1: Jadi bisa termasuk kado. Jadi amplop termasuk kado gitu ya. Pemberian. Tapi untuk barang.
0: Untuk barang. Iya. Kalau di kalangan anak muda sendiri ini kan biasanya kan ada apa ya istilahnya, teman-teman segeng, teman-teman satu circle ya kan, entah itu satu angkatan atau apa gitu kan, atau mungkin ke sama-sama masih keluarga besar ya, sepupu nikah nih atau temen ini udah lulus nikah nih, ada nggak semacam kayak tren di kalangan anak muda misalnya, oh nanti kalau si A atau si B atau si C atau siapapun yang mungkin ketemu jodohnya dulu, kita kadonya ini atau kita ngamplopnya ini, ada nggak sih hal-hal seperti itu? Siswa, saya akan ke Ida lagi ya. Ida, kan tadi ada kaitannya dengan hadiah, tapi ketika amplop itu masih terkait juga dengan Ibu Rusdiah ya, bahwa ketika itu nominalnya mungkin nggak disebut, tapi namanya dicatat. Nah, ini menariknya lagi, apakah itu bisa disebut hadiah atau seperti apa Bu? Ida dulu.
2: Ya, baik, menurut ulun.
0: Walaupun kirim gitu ya kan, sekarang kan gitu ya.
2: Menurut ulun kan tadi dicatat ya pemberian amplopnya ya. Itu akhirnya akan menjadi beban, tekanan sosial bagi orang yang menerima tersebut. Karena apa? Karena kan otomatis pihak yang menerima ini harus memberi sesuai dengan yang ia terima juga,
0: minimal sama ya.
2: Iya, minimal sama. Ini akan menjadi beban. Dan bisa jadi kalau pihak yang menerima tadi dan yang memberi tadi mengadakan hajatan juga, akhirnya yang memberi ini akan merasa beban dan menjadi sebuah tekanan sosial. Akhirnya
0: ada tanggung jawab mengembalikan.
2: Iya, ada tanggung jawab untuk mengembalikan. Bisa jadi yang memberi ini akhirnya sampai berhutang.
0: Kan itu. Malu kita sudah di ini ya, udah disumbang nggak nyumbang balik gitu. Baik, lalu Ibu Rusdiah, terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ida malam hari ini bahwa di situ juga ada tekanan sosial, sebenarnya ini secara walaupun tidak semuanya ya, bagi sebagian orang itu justru menjadi beban tersendiri, menjadi catatan begitu. Lalu kalau dari sisi budaya, sebenarnya makna apa dari pemberian amplop plus isinya pasti ya dalam pemberian amplop ini di masyarakat Banjar, Ibu Rusdia?
1: Ya, saya punya pengalaman. Sebagian seperti

0: mempersalahkan apakah itu ada tulisan nama atau tidak. Tidak, dia tidak mempersalahkan apakah itu utang apa tidak.
1: Yang penting saat
0: yang
1: itu.
0: Yang penting saat itu ada uang untuk bayar. Nah, jadi di sini kan sifatnya itu kalau itu dianggap itu menganggap itu adalah utang itu pada orang-orang tertentu aja sebenarnya. Orang tertentu aja, tapi pada kalangan yang lain mungkin itu ada sebuah harapan.
1: Iya. Karena tidak semua tercatat nama.
0: Tidak semua tercatat nama dan dia menganggap itu adalah hadiah tadi kan.
1: Atau mungkin memang sebelum dia punya hajatan dia sendiri pun sudah melakukan hal yang sama ke orang-orang sebelumnya ya Bu ya.
0: Bisa juga seperti itu gitu kan. Artinya dia sudah menanam budi di tempat lain.
1: Iya, sudah melakukan
0: budi. Jadi dia juga mengharap. Jadi gini ya, tadi ada saling mengharap gitu kan.
1: Ini beda dengan arisan ya. Kalau arisan kan jelas ya. Kalau ini kan enggak.
0: Seperti utang piutang arisan itu. Kalau ini kan enggak. Ini kan pemberian. Pemberian tapi seolah-olah itu adalah sebuah kewajiban.
1: Iya, sukarela tapi seolah-olah kewajiban
0: saling,
1: ya.
0: Saling. Jadi kalau dia memberi berarti aku nanti memberi juga gitu kan.
1: Ada kewajiban.
0: Jadi kalau kita sudah banyak memberi kepada orang, berapa kali orang kawinan kita beri, tapi kita juga ketika dia beracara juga dia berharap orang memberi juga kepadanya kan. Walaupun dalam masyarakat Banjar yang uniknya itu adalah tidak mengharapkan berapapun nominalnya tidak jadi masalah gitu kan.
1: Iya, dan menarik ya Bu, ya mungkin ada sedikit perbedaan juga kalaupun di daerah lain juga ada tradisi memberi amplop ini ya, ada yang memang secara ekstrim tercatat begitu ya namanya dengan nominal sekian gitu kan. Ada yang kalau di Banjar ini kan mau berapapun kan gak ada istilah catat-mencatat gitu ya, cuman mungkin ketika dibuka ada terselip mungkin nama si A, si B, tapi memang pada dasarnya masyarakat Banjar ketika mengadakan pesta itu sudah siap ya, sudah siap. Seperti itu.
0: Artinya gini, diberi atau tidak itu sebenarnya tidak jadi masalah.
1: Cuman
0: pada
1: kalangan
0: tertentu, tapi mengharap iya, mengharap iya. Artinya gini, ada sih sebenarnya pembicaraan kalau aku dulu memberinya si ini. Kenapa ini kada memberi gitu
1: kan? Ini yang dijaga ya.
0: Dijaga itu. Itu yang jaga artinya walaupun itu hadiah tapi dia membutuhkan kesalingan.
1: Kesalingan ya.
0: Itu saling memberi gitu tapi nominal tidak dipermasalahkan karena kan kita bisa saja melihat kondisinya seperti apa.
1: Tanda ingatnya
0: tanda
1: berarti
0: ingatnya
1: ya.
0: Aja, tanda perhatiannya. Mungkin yang diharap itu kesalingannya itu.
1: Kesalingannya
0: itu sebenarnya. Nah, ini mungkin yang memang bagi apa orang Banjar itu menekankan bukan pada nominal tapi bagaimana perhatian.
1: Ingat kan dah dulu ini.
0: Ingat kan dah aku dulu memberi ini gitu kan.
1: Kalau misalkan nih kan punya anak juga kan enggak sama ya Bu ya. Ada mungkin satu keluarga yang dinikahkan memang anaknya ya satu atau dua gitu ya. Nah, yang di sana itu 3-4 kayaknya dia lagi yang punya hajatan ya. Gitu ya.
0: Iya, kadang gini. Aku tidak punya anak misalnya kan sementara memberi terus ke orang. Tapi orang banyak tidak mempermasalahkan itu sebenarnya.
1: Asal ada aja.
0: Cuma ketika misalnya dia beracara, ada acara apa dan orang yang diberinya itu tidak memberikan perhatian, nah itu jadi masalah. Tapi terkadang di daerah tertentu itu gimana itu ada sih kalau di zaman medsos sekarang itu kita lihat ada sih pembicaraan tentang nominal membuka amplop ini sekian namanya. Ini di kalau dulu kan tidak ada era medsos yang macam-macam ini tidak ada pembicaraan tentang berapa nominal. Sekarang sudah ada terlihat itu terisi buka amplop sini gitu kan. Saya kira itu adalah hal yang tidak etis dibuka gitu, yang tidak etis karena kan kita kan hajatan itu kan keinginan dari kita.
1: Siapa suruh
0: untuk orang memberi syukur. Kalau tidak ya tidak.
1: Karena memang hajatan niatnya pesta kan, ya.
0: Iya, niat kita. Artinya kalau kita hajatan berarti kita siap untuk dengan segalanya gitu kan.
1: Tapi kalau memang yang diharap modalnya ya dari situ juga.
0: Nah, ya tadi ada yang kasus seperti itu. Yang kasus dia mengharapkan tadi pemberian karena tadi keterbatasan ekonominya gitu kan. Dan itu sebenarnya wajar aja karena mungkin dia juga sering memberi orang. Sering beri orang. Patutlah orang dia mengharap perhatian dari orang.
1: Karena ketersalingan tadi
0: ya. Ketersalingan itu tadi masalahnya.

0: Jadi ini yang perlu diperhatikan, memang ketersalingan itu memang harus harus dijaga gitulah, dijaga. Karena tadi menghidupkan sifat gotong royong di antara kita, saling bantu membantu satu sama lainnya. Maksudnya ini adalah untuk meringankan, meringankan beban. Artinya orang Banjari kadang menghendaki juga meringankan sampai ini paling tidak terbantulah.
1: Iya, saat itu terbantu, acara orang pacar ya.
0: Kita juga ada acara orang, kita juga memberikan. Ketika ada acara juga orang memberikan kepada kita. Iya.
1: Dan tradisi ini di seluruh kabupaten dan kota di Kalsel masih ada ya, Bu ya?
0: Masih ada.
1: Masih ada.
0: Masih ada. Tapi terkadang ada yang memberi tadi diselingi dengan kado atau bahan makanan misalnya kan, misalnya ada
1: kayak
0: yang
1: gula.
0: Kalau biasanya kalau apa tentang keluarga dekat itu biasanya memberi tidak dalam bentuk amplop, ada memberi misalnya aku memberi telur serat, misalnya aku memberi ini seini, aku beri sini, nah tidak dalam bentuk uang tapi dalam bentuk
1: bahan
0: makanan. Nah itu tadi wujud gotong royong.
1: Nah berarti amplop ini istilahnya untuk undangan secara luas, tapi kalau yang lebih dekat itu mungkin bisa lebih ke bahan.
0: Lebih kepada ke bahan. Gitu
1: tapi kan. Pada intinya seperti yang Ibu sampaikan, ini adalah bentuk solidaritas.
0: Bentuk solidaritas, bentuk perhatian untuk meringankan, gotong royong juga. Tapi ingat, kita kalau terlalu berharap itu kan sifatnya kan sukarela. Kita terlalu berharap itu, siapa tahu orang tidak memberikan perhatian kepada kita. Jadi kita jangan juga terlalu berharap.
1: Iya. Karena udah niat pesta ya.
0: Kita kan gini, kita kan yang punya pesta. Artinya kalau diberi orang syukur, kalau tidak kan, ya enggak gitu kan. Nah, itu masalahnya.
1: Okay.
0: Artinya jangan terlalu berharap itu gitu kan. Artinya memang antara senang dan kecewa itu harus siap sebenarnya.
1: Tapi orang kalau senang kayaknya siap senang. Tapi siap kalau untuk kecewa ini kecewa. Kayaknya banyak yang gak siap.
0: Kecewa
1: ya.
0: Kan artinya ketika kecewa penetralnya itu kan bahwa kita kembali ke dasar dari acara.
1: Lihat
0: itu.
1: Awal tadi ya. Awal
0: kita yang punya acara dibantu orang atau tidak itu kan itu kan bukan kewenangan kita.
1: Betul.
0: Artinya
1: kita nggak bisa mengendalikan itu ya.
0: Kita tidak bisa mengendalikan itu sebenarnya. Nah,
1: baik. Ini kalau misalkan ada ungkapan, kadang kita nanam, kalau nanam padi kadang yang tumbuh rumput ya Bu ya. Tapi kalau nanamnya rumput udah jangan berharap yang tumbuh padi kan gitu ya. Sama seperti kita memberikan bantuan ke orang lain, ya mungkin yang datang belum tentu sama seperti yang kita berikan ke orang itu. Atau bahkan jangan-jangan yang memberikan kebaikan lagi justru orang lain gitu ya. Nah, dan kalau untuk ukuran resepsi atau apapun itu biasanya mau mewah seperti apa, di atas yang lebih mewah pasti ada lagi yang mewah ya kan?
0: Iya, resepsi itu seperti api ya. Api itu besar juga namanya api, kecil juga namanya api, besar juga api. Jadi tergantung kita mau
1: sampai
0: membesarkan atau kita mau mengecilkan, tergantung kemampuan kita. Namanya yang walaupun kecil namanya resepsi juga, walimah juga, walaupun besar namanya walimah juga. Nah, artinya kan ini tergantung
1: kemampuan,
0: semuanya kan tergantung kemampuan kita sebenarnya. Artinya ini juga mungkin gini, yang terlalu dipaksakan untuk urusan.
1: Biasanya gengsi yang bikin mahal ya.
0: Gengsi kemudian dalam Islam itu nanti mengarah kepada mubazir.
1: Nah, baik, sebelum kita ke lebih dalam lagi ini ada kata-kata mubazir. Kayaknya si Novel nih kalau gitu aku ancang-ancang seperti apa resepsi gue nanti ya. Ya, kira-kira Abah Mama ini sudah banyak nanem gak ya gitu ya kan, supaya gak tekor. Baik, pendengar dan juga pemirsa, kita jeda sebentar untuk nanti akan kita lanjutkan kembali. Masih di sajian ragam budaya, ruang hukum Islam, budaya dan kemasyarakatan. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.

0: pendengar dan juga pemirsa, kita masih lanjutkan kembali untuk obrolan kita malam hari ini dalam ragam budaya Ruang Hukum Islam, Budaya dan Kemasyarakatan kerjasama RRI dengan UIN Antasari Banjarmasin. Dengan tema malam hari ini, tradisi pemberian amplop pada perkawinan Banjar. Tadi beberapa hal sudah disampaikan baik oleh Ibu Dr. Anda Haja Rusdiah MHI, dosen Fakultas Syariah UIN Antasari, dan juga ada dua narasumber kita dari mahasiswa program studi HKI Fakultas Syariah UIN Antasari, ada Ihda dan juga Noval. Baik, saya akan ke mahasiswa lagi. Ini karena mau gak mau dalam jangka waktu entah berapa lama lagi ya kan, pasti akan, ya bukan, gak berani juga bilang pasti ya. Insya Allah gitu ya kan. Rencananya mau pesta yang seperti apa nih kalau Ihda sendiri, konsepnya anak muda nih, apakah harus yang wah, kan ini sekali seumur hidup. Ketika orang tua barangkali maunya yang sederhana, anaknya pengen dirayakan. Atau kadang sebaliknya, biasanya nih anaknya justru pengen yang simple saja, tapi orang tua, lah ini kan ibu sama bapak sudah banyak nih nyumbang kesana kesini, masa anaknya gak digituin. Biasanya kan gitu, orang tua yang bikin ribet, pada anaknya mau simple. Dan problem-problem lainnya, biasanya ujiannya orang mau menikah itu banyak ya. Selain dua pasangan calon istri, calon suami, orang tua juga punya problemnya sendiri, termasuk juga mungkin terkait dengan amplop-mengamplop ini ya. Baik, kalau begitu, ketika pemberian hadiah, terus juga ada nominal yang disebutkan, apakah hal ini masih bisa disebut hadiah, Ihda? Masih masuk hadiah. Kalau Nova menyikapi hal seperti ini bagaimana?
1: Hadiah juga.
0: Hadiah ya.
1: Karena tergantung orangnya itu. Misalkan dicantumkan nominalnya, misalkan orangnya itu ingin memberi, apabila orangnya itu mampu,
0: ya silakan
1: beri, silakan.
0: Aja gitu ya.
1: Tapi misalkan orangnya itu tidak mampu, ya semampunya ingin berapa memberi.
0: Ya, baik, ini kan ada dua sudut pandang ya, Bu Rusdiah ya. Ketika kita nganggapnya orang ngasih segitu ya berarti kemampuan dia segitu. Nah, itu kan dari orang ya. Kalau kemudian dari diri kita ini, orang sudah ngasih segini nih, maka suatu saat saya akan harus seperti apa nih? Minimal sama atau harus dilebihin, karena setiap tahun kan fluktuatif juga gitu ya kan? Jujuran aja tiap tahun naik.
2: Iya.
0: Harga bawang naik terus, ayam juga naik terus. Apalagi kalau momen hajatan itu dilakukan juga bertepatan atau sama-sama dengan kegiatan-kegiatan religi atau juga acara-acara besar lainnya, wah udah pasti nih. Puyeng yang ada ngatur duitnya ya.
3: Apakah dia tergerus inflasi apa tidak?
0: Nah. akan merugi atau untung nih ya. Tapi kadang katanya nggak ada ceritanya tuh orang bikin acara itu untung, katanya ya, begitu
2: iya.
0: Gitu kan,
2: balik modal
0: kita ngepas aja udah syukur alhamdulillah ya kan, nggak utang sana sini gitu. Baik,
3: jadi gini, kalau itu tadi dikatakan utang, itu artinya ada akad utang piutang gitu kan. Sebenarnya kan ini kan tidak
0: ya.
3: Cuma yang merasa, yang menerima aja merasa berhutang.
0: Yang menerima ya. Kalau yang tapi yang nyumbang juga ngerasa ngutangin tuh, Bu.
3: Iya,
0: gimana tuh?
3: Tapi kalau saya tuh artinya sifatnya kan subjektif gitu kan. Okay. Kalau saya ngasih orang betulisan itu karena dia juga dulu apa kasih sekian betulisan juga gitu kan. Karena,
0: berarti ngimbangin ya.
3: Ngimbangin atau juga karena kita keluarga dekat, maksud kita keluarga dekat tidak ngasih apa-apa.
0: Ah ya betul
3: kan.
0: Ya.
3: Nah, jadi kan ini
0: perhatian. Ayah enggak ngasih dendam nih. Udah enggak ngasih. Pulang minta dibawain lah ya.
3: Misalnya sepupu kawinan, kita kan masa tidak memberikan lebih dibanding dengan yang lain, menyamakan dengan lain ini. Jadi kadang itu kita tidak menganggap itu ada hutang, tapi bahwa kita ada, karena kita ini dekat.
0: Kesadaran, ya.
3: Karena kita dekat, maka kita kasih lebih banyak dari yang biasanya gitu kan. Nah, tapi terkadang juga ini kan sifatnya subjektif. Kadang juga kita lah tidak terlalu mengharap berapa kembaliannya, berapa yang ininya. Kita orang Banjar mungkin, tapi mungkin di sifatnya kan subjektif gitu kan. Nah, yang pertama tadi itu memang tidak masuk dalam utang piutang karena tidak dibayar sesuai dengan pemberiannya, tidak dikembalikan dengan pemberian, tidak apa-apa sebenarnya. Iya. Toh tidak ada hutang piutang, tapi
0: kalau,
3: tidak enaknya
0: iya.
3: itu.
0: Kalaupun walaupun ini tidak ada pernyataan yang jelas ya, apakah ini utang piutang? Katanya memang tidak. Jangan-jangan ini utang piutang syar'i. Syariah ya. Ala-ala orang yang punya hajatan. Baik, Bu Rusdia, ini menarik juga. Kalau misalkan dalam tradisi yang awalnya ini sebagai bentuk kepedulian, ya kan, solidaritas, gotong royong, kebersamaan, pokoknya ya ingin meringankan beban yang punya hajat, seperti itulah ya. Tidak apa ya, dari bentuk kepedulian tidak berubah sebagai kewajiban atau beban bagi masyarakat itu, harus seperti apa yang dilakukan? Kan ini awalnya kita mau peduli aja sih, mau solidaritas aja, tapi kemudian lama-lama kok, wah ini jadi beban ini kalau saya nggak bisa ngembaliin atau nggak bisa melakukan hal yang sama. Nah, agar tradisi ini tidak bergeser, tidak melenceng dari awalnya bentuk kepedulian, kemudian kok malah jadi beban. Nah, itu seperti apa, Ibu?
3: Iya, kalau itu yang namanya hadiah itu adalah pemberian sebagai bentuk kasih sayang. Dan terkadang hadiah itu ada juga ada sebagai bagian timbal balik gitu kan. Ya. Saling kasih sayang itu kan sifatnya berkasih kan,
0: berkasih.
3: Kesalingan.
0: Iya.
3: Nah, kita mengembalikan ke situ saja. Kita saling memberi. Tapi intinya jangan dipermasalahkan nominal.
0: Oh, itu ya.
3: Saling artinya walaupun itu kan nominal itu sesuai dengan kemampuan. Yang penting ada kesalingan itu. Kesalingan itu yang dihidupkan itu adalah kesalingan.
0: Yang bentuk kepeduliannya ya.
3: Kepeduliannya okay. Yang kita tekan hindari itu adalah nominalnya tidak harus berapa. Yeah. Itu disesuaikan dengan kemampuan. Artinya kalau memberi sekian walaupun kecil tapi oh ini alhamdulillah ada perhatian. Yeah.
0: Siapa yang ide ini? Awal-awalnya pakai dikasih nama, pakai dikasih nominal, ya kan? Ada yang gabung, Bu? Kita beri kesempatan dulu. Ya, halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum, narasumber.
0: Dengan siapa ini?
4: Mama Madan.
0: Oh, alah, Mama Madan, apa kabar? Udah berapa amplop diterima ini?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Udah berapa kali punya hajatan ini Mama Madan?
4: Sekali, hanya sekali. Belum sekali lagi.
0: Jarak ada?
4: Alhamdulillah, ada jarak.
0: Oh, berarti untung ya, balik modal. Balik gak balik, yang namanya masih ada satu lagi ya kan. Baik, ada yang mau disampaikan Mama Madan terkait tema kita malam hari ini?
4: Cuma berbagi apa aja orang pengalaman aja. Bujur jari ibu tadi kalau orang kita sarungi itu lah orang datang dan alhamdulillah ya kalau pula apa dagingnya membawa sesuatu itu
0: alhamdulillah
4: itu berganda. Ya. Nah itu lah apa yulah alhamdulillahnya tuh bahwa oh inya masih ingat kawan kita.
0: Iya.
4: Nah apalagi kan kita kawanan. Nah kita kan bujur jari kita ada mengharap anu amplop inya kan inya datang lah alhamdulillah.
0: Betul.
4: Tapi aja orang tuh tanda hadir inya kayak itu nah pengilawan kita.
0: Iya.
4: Nah, yang amplop tuh wayah ini paling nyaman sudah anak muda wayah ini lah pula request anu hadiahnya yang berkawanan akrab tuh nah itu nang anunya
0: oke okay.
4: Itu aja kita kuni wae
0: anak apa itu ya
4: apa aja yang tak pakai aja lah jamunya kada tak pakai kada usah ya nyaman banget katakan wayah ini
0: iya benar kan
4: rumah seorang
0: sekarang yang terpakai saja ya sudah magic kop kayak gitu ya kan
4: kulkas
0: gitu ya kan itu minta apa ngerampok ya iya memang betul ada ya
4: yang
0: terpakai kembali ke tidak mubazir tadi ya oke ya udah
4: nanti orang yang nganu bahasa tetap ada terpakai kalau namanya yang di request itu terpakai
0: Mama Madan nanti saya mau ini aja deh ngado entong 3 lusin kepake gak ya
4: nyaman ada saran gak ada selamatan kan ada tetangga lagi itu tadinya oh, tetangga lagi
0: iya jadi kan isi rumah ya kan baik itu aja Mama Madan
4: itu aja
0: kita hemat waktu ya
4: hemat kita lah
0: iya baik
4: buat lihat separataan
0: iya.
4: Terima kasih assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Madan. Terus ada lagi satu lagi nih Bu, kita beri kesempatan juga dari Helmi Nazar ya. Apakah besaran isi amplop sebaiknya menyesuaikan dengan kemewahan tempat atau konsep acara pernikahan yang dikunjungi? Berat amat ini ya kan. Wah, kalau mewah makin banyak nih, kita malu nih kalau cuman 100.000. Konsep acara orang mewah banget soalnya, apalagi di gedung dan lain sebagainya. Nah, silakan.
3: Iya, baik. Tadi ini apa yang dikatakan Mama Madan tadi, Mama Madan ya. Makasih Mama Madan atas ininya, berbaginya. Ya memang saya juga baru teringat anak-anak nampaknya seperti itu. Kemarin ada teman anak saya menikah, dia tanya kepada yang mau menikah maunya apa? Mau lemari, tapi dia situ sifatnya urunan. Jadi misalnya satu kelas urunan.
0: Oh, patungan ya.
3: Patungan ya, patungan. Jadi misalnya nilainya yang kemampuan mereka misalnya. Jadi kalau harganya misalnya 300.000 kumpul satu kelas itu berapa jadinya
0: kan? Tapi berfaedah kan.
3: Berfaedah. Ya, artinya yang dia butuhkan apa? Nah, ini kan artinya lebih kreatif lagi gitu. Betul. Kan. Kita lagi untuk ya tadi paling kadang kan ada tanda mata, mengazir, ada ya, untuk meringankan bebannya gitu kan. Ya. Nah, ini adalah bentuk kreativitas yang perlu kita apresiasi. Betul. Agar tadi tidak mubazir.
0: Ya, ada gitu tren kan, seperti itu ya. Nah, jadi mintalah sesuatu yang memang diperlukan. Bukan yang dimau.
3: Bukan yang dimau.
0: Kalau dimau kan, banyak maunya nih Bu.
3: Ya kalau dulu kan tidak request itu, kalau zaman saya menikah itu
0: jadi lupa Ibu.
3: Tahun 96
0: ya.
3: Itu dulu orang mengasih apa itu album. Oh. Album foto itu hampir 30-40 mangkok misalnya. Oh. Karena
0: Ibu kan, album foto ya.
3: Album foto.
0: Kalau saya kebanjiran ini Bu, spray. Sampai sekarang masih ada. Masyaallah. 2007. Kurang lebih ya Bu ya. Ibu tahun berapa?
3: 96. Figura jam, tapi saya lihat juga kalau di hulu sungai itu yang ada nyamuk-nyamuknya itu banyak yang ngasih obat nyamuk.
0: Oh, itu ya. Brand juga.
3: Jadi saya kan iseng-iseng buka, saya nikah itu buka obat nyamuk yang banyak karena itu kan tempatnya kan banyak nyamuknya.
0: Oh, ya. Padahal kalau apa ya hadiah-hadiah yang lain juga banyak dan ya, bermanfaat juga
3: bermanfaat,
0: ya. Baik, satu lagi Bu. Ini kita kejar-kejaran waktunya nih.
3: Ini yang
0: kita maksimalkan.
3: Yang kedua tadi. Yang kedua ya, lagi. Tadi apakah amplop itu disesuaikan dengan tempat? Saya kira tidak. Orang yang makin
0: mewah acaranya,
3: itu terkadang mereka tidak menyediakan tempat amplop.
0: Malahan
3: kadang. Nah, jadi inilah karena mereka sadar bahwa itu adalah perayaan mereka.
0: Betul.
3: Maka mereka yang punya hajatlah yang punya tanggung jawab. Ya. Artinya mereka tidak perlu bantuan orang lain.
0: Sudah diniatkan ya.
3: Gotong royong orang.
0: Nanti iya, takutnya gini, kalau misalkan itu kan ada pendapat dua persepsi barangkali ya. Ketika semakin mewah acaranya, kita makin minder nih kalau mau nyumbang segini, mau ngamplop segini. Ada juga nih, tempatnya mewah, makanannya habis. Nah, ini mau ngamplop apa mau cari makan? Bisa juga ya. Nggak sesuai kadangnya itu kan. Baik.
3: Tapi yang tadi itu tempat mewah tidak mengharuskan untuk memberi sebagaimana kemewahan itu. Gitu.
0: Dan tempat mewah juga tidak menjamin.
3: Artinya tidak menjamin ada tempat untuk amplop.
0: Betul. Gitu. Nah, kadang ada yang cuma niatnya memang udah ya udah memang
3: sudah. Pesta, ya. Artinya aku mau kawinan tidak menyediakan tempat amplop.
0: Yang penting doa sama awalnya. Ya.
3: Jadi kata Mama Madan tadi orang datang kita sudah alhamdulillah. Nah, artinya orang datang itu dia ikut merayakan dan mendoakan.
0: Betul.
3: Cuma orang kebanjar ini menghidupkan gotong royong tadi dengan memberi, walaupun tadi nilai itu bagi orang banjar itu tidak penting.
0: Iya, baik. Tidak penting. Satu tapi lagi Bu, kita ini langsung ya, bagaimana tren pemberian sumbangan pernikahan secara digital, transfer bank dibandingkan dengan amplop tunai konvensional di masa kini saja?
3: Ya, yang digital itu saya kira juga itu adalah bentuknya sama-sama pemberian amplop, cuma tidak dalam bentuk amplop yang kertas itu,
0: iya,
3: tapi dengan mentransfer ke digital, ke melalui transfer bank gitu kan.
0: Iya.
3: Saya kira itu ada juga hal yang sangat baik gitu kan, untuk meringankan beban yang punya hajat gitu kan. Tapi saya kira itu tadi jangan terlalu dipaksakan untuk itu gitu kan. Artinya kalau kita terlalu memaksakan nanti akan mengganggu, akan kita ada nanti pengharapan untuk juga nanti dibalas.
0: dirangkul nanti, wah isinya harus banyak ini, nggak cuma duit aja ya Bu ya. Baik, terima kasih untuk hadirnya Ibu Dr. Anda Hajah Rusdia MHI, dosen Fakultas Syariah UIN Antasari. Kemudian ada Muhammad Naufal Rib'a, ada Ihda Raudatul Jannah, mahasiswa program studi HKI Fakultas Syariah UIN Antasari. Terima kasih untuk bincang-bincangnya malam hari ini. Informasinya semoga bermanfaat. Kita berharap bahwa tradisi ini bisa terus ada ya di masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Bukan perkara nominalnya berapa, hadiahnya seperti apa, tapi tanda hadir, kehadiran ini jauh lebih ditunggu ya, lebih penting. Dan kalau nominal itu sifatnya hanya sebagai hadiah untuk menghidupkan silaturahmi, solidaritas, rasa peduli dan lain sebagainya. Baik, selalu sehat untuk Bu Buhan Pian. Insya Allah nanti bisa bersama kembali di acara yang sama di lain waktu dan kesempatan. Untuk pendengar dan juga pemirsa yang sudah bergabung langsung, terima kasih. Demikian juga yang menyimak sajian Ruhi Barakatan di edisi malam hari ini, Sabtu 19 September 2026. Saya Eli, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Barabai menjadi perhatian Satlantas Polres Hulu Sungai Tengah, terutama terhadap para pengemudi ojek online atau ojol yang tetap beraktivitas di jalan. Di tengah kondisi udara yang kurang baik nang itu, Satlantas Polres Hulu Sungai Tengah membagikan beras SPHP gasan puluhan pengemudi ojol, masing-masing menerima bantuan sebanyak 5 kg. Bantuan diserahkan di halaman Mapolres Hulu Sungai Tengah dalam rangka memperingati Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71. Kasat Lantas Polres Hulu Sungai Tengah AKP Saiful Fahri memadahkan pengemudi ojol merupakan salah satu kelompok yang memiliki mobilitas tinggi dan juga menghabiskan banyak waktu.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Selamat malam pendengar dan sanak perempat, Anda masih bersama kami di Suara Budaya Banjar. Hingga saat ini sudah jam 21.13 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk lagu-lagu daerah Kalimantan masih terus kami hadirkan sampai nanti jam 22 untuk menemani suasana akhir pekan dan sanak perempat malam hari ini, baik yang sedang menikmati waktu santainya ataupun yang justru masih harus berkutat dengan segala aktivitasnya malam hari ini. Mudah-mudahan selalu sehat ya, tetap semangat untuk Anda. Kegiatan apapun yang tengah Anda kerjakan malam hari ini, mudah-mudahan juga lancar, tidak ada kendala sampai selesai nanti. Sementara kami juga akan melengkapi kebersamaan kita dengan satu persembahan drama radio produksi RRI Banjarmasin yang mudah-mudahan ini akan menjadi cerita yang memberikan hikmah ataupun juga pesan baik untuk kita semua. Dan malam hari ini pendengar, kita akan dengarkan drama radio dengan judul Bulu Mariaban. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Pada sebuah kampung yang berada di tepi hutan belantara, hiduplah seorang pemuda bernama Jaya. Ia adalah sosok yang rajin bekerja, sekaligus memiliki cita-cita tinggi, yakni ingin menjadi orang paling sakti di kampungnya.

0: Jaya, anakku, jangan lupa ya nak. Nanti sore kau membantu Pak Rahim untuk memperbaiki pagar di rumahnya.
1: Iya bu.
0: Loh, kenapa wajahmu nampak murung begitu?
1: Tidak apa bu, aku hanya sedikit berpikir saja. Mau sampai kapan sih kita hidup seperti ini bu?
0: Oh, itu yang kau pikirkan. Memangnya ada yang kurang ya nak? Apapun keadaan kita, seharusnya kita kan tetap harus bersyukur anakku.
1: Iya sih bu, tapi kan aku ingin lebih dari sekedar seorang petani biasa.
0: Kehormatan tidak selalu datang dari kesaktian atau kekayaan.
1: Tapi orang-orang akan lebih menghormati kita bu, ketika kita mempunyai kelebihan. Itu yang Jaya lihat selama ini.
0: Belum tentu. Tahukah engkau nak, orang baik itu lebih dikenang loh daripada orang sakti.
1: Mungkin menurut ibu seperti itu.
2: Hei Jaya, kau rupanya. Ayo kemari, duduklah.
1: Ada apa? Kelihatannya kau serius sekali.
2: Ah, kau ini. Hei, apa kau dengar cerita dari para pemburu?
1: Ada cerita apa lagi?
2: Itu tentang Mariaban.
1: Alah, kau ini Rahman. Cerita makhluk hutan itu lagi.
2: Ya, dan katanya semalam ada yang melihatnya loh di Bukit Batu Hitam.
1: Lalu?
2: Konon ceritanya, bulu Mariaban itu memiliki kesaktian.
3: Wah, benar tuh. Kak Teko juga pernah terlibat gitu.
4: Bahkan cerita yang kudengar, siapa yang memiliki bulu Mariaban, maka ia juga akan segan orang.
1: Hah? Benarkah kisah itu?
2: Entahlah, itu hanya cerita orang tua, Kang.
1: Tapi, kalau memang itu benar, aku juga ingin mendapatkannya.
2: Hei, Jaya, kau jangan bercanda ya.
1: Tidak, aku ini serius loh.
2: Jaya, banyak orang masuk hutan karena penasaran loh. Dan tahukah engkau jika sebagian kembali dengan ketakutan? Bahkan sebagian lagi tidak kembali sama sekali tahu.
1: Alah, mereka yang gagal itu mungkin tidak cukup berani aja.
2: Dan bisa jadi karena mereka terlalu serakah sih.

0: Malam harinya, Jaya benar-benar berangkat seorang diri menuju hutan.
1: Pokoknya, aku harus menemukan hantu Maria Benini. Tapi, kenapa suasana jadi menyeramkan begini ya?
2: Siapa yang berjalan di hutan malam-malam begini?
3: Hei, suara siapa itu?
2: Aku yang bertanya.
3: Namaku Jaya.
2: Jaya, baiklah. Lalu apa tujuanmu datang kemari?
3: Langsung aja. Aku kesini mencari Maria Ban.
2: Cari Maria Ban? Untuk apa kau ingin bertemu dengannya?
3: Ku ingin mengambil bulunya.
2: Tidak sedikit orang juga menginginkan hal yang sama denganmu.
3: Kalau begitu, mereka adalah sainganku.
2: Tidak, mereka adalah pelajaran.
3: Aku tidak mengerti maksud ucapanmu.
2: Jaya, mereka datang dengan penuh keserakahan, namun mereka pulang dengan rasa penyesalan.
3: Ketahuilah, aku bukan mereka, dan aku tidak menyesal sama sekali.
2: Biasanya orang yang terlalu yakin sedang berjalan menuju kesalahannya sendiri.
3: Sudahlah, kau jangan bertele-tele lagi. Cepat, tunjukkan saja di mana jalan menuju Maria Ban itu.
2: Baik, baiklah. Jika kau memang memaksa, tapi ingat pesanku. Jika memang kau bertemu dengannya, tolong jagalah ucapanmu.

0: tulang tinggi. Akhirnya Jaya melihat sesosok makhluk yang berbulu lebat.
1: Hei manusia.
2: Suara apa itu? Apakah kau Mariaban itu?
1: Apa kau mencariku?
2: Baik, langsung saja. Aku ingin bulumu, Mariaban.
1: Kenapa?
2: Karena aku mendengar cerita tentangmu. Katanya bulumu itu sakti. Dan aku perlu itu, Mariaban.
1: Siapa yang mengatakan itu padamu?
2: Semua orang, Mariaban. Hampir semua orang di kampung mengatakan kesaktian bulumu itu.
1: Itulah manusia. Mereka selalu saja percaya pada cerita yang montongkan dirinya.
2: Hei, aku tidak peduli itu. Berikan saja bulumu itu, Mariaban.
1: Lalu, bagaimana jika aku menolak permintaanmu?
2: Baiklah. Kalau begitu, aku akan mengambilnya secara paksa darimu.

0: Aku tidak takut.
1: Kau tidak takut? Karena kau belum mengenal siapa dirimu sebenarnya.
0: Alah, jangan membingungkan aku dengan kata-katamu itu.
1: Lalu, apa yang kau cari sebenarnya? Kesaktian atau penghormatan?
0: Keduanya.
1: Apa kau tahu? Penghormatan yang dipaksakan itu bukanlah penghormatan.
0: Cukup. Jangan banyak bicara lagi.
2: Saat berusaha meraih tubuh Mariaban, beberapa helai bulu

0: mendapatkannya. Aku berhasil. Akhirnya, aku mendapatkan juga bulu yang kucari ini.
1: Bawalah. Tapi harus kau ingat, setiap pilihan

0: Wah, lihat itu, Jaya sudah kembali.
1: Ah, Ana, kira-kira apakah dia berhasil membawa ulmar yaban itu?
2: Hei Jaya, apa itu yang ada di tanganmu?
3: Nah, coba lihat. Ini adalah bulu mariaban yang ku cari selama ini. Aku berhasil mendapatkannya, Rahman. Sudah ku katakan kan kemarin, aku tidak takut, Rahman.
0: Wah, luar biasa.
4: Betul, hebat sekali Jaya ini.
3: Dan mulai sekarang, tidak ada lagi yang bisa meremehkanku.
4: Jaya, kau sudah berubah.
3: Begitu kau melihatnya. Aku hanya menunjukkan saja siapa diriku sebenarnya.
4: Tapi dulu kau tidak seperti ini, Jaya. Tidak seperti Jaya yang kukenal.
3: Ya, aku dulu memang belum memiliki kekuatan itu.
5: Jaya anakku, jangan besar kepala kau, nak.
3: Tidak, aku tidak besar kepala, Bu. Bukankah semua orang sekarang menghormatiku? Mereka tak bisa meremehkanku lagi, Bu.
5: Tapi itu semua karena dirimu, apa karena benda itu, Jaya?
3: Apa bedanya, Bu? Itu tidak penting bagiku.
5: Tentu ada, nak. Dan bedanya sangat besar. Besar sekali.
3: Siapa? Siapa yang bicara ini?
6: Apakah kau merasa bahagia sekarang?
3: Tentu saja aku bangga. Bahagia sekali.
6: Bahagia? Kalau begitu, mengapa kau tidak bisa tidur?
3: Aku...
6: Mengapa hatimu gelisah, Jaya?
3: Diam kau.
6: Itu karena sesungguhnya engkau tahu dan merasakan bahwa penghormatan yang kau dapatkan bukan berasal darimu.
3: Tidak.
6: Kembalikan kesombonganmu sebelum semuanya terlambat.
5: Tiba-tiba, bulu mariaban yang disimpan Jaya terbang satu persatu keluar jendela.
3: Tidak. Jangan pergi. Jangan pergi dariku.
6: Kini saatnya kau kembali menjadi dirimu sendiri.

0: Bagaimana keadaanmu sekarang?
1: Aku lebih baik, Rahman.
0: Bulu itu, apakah bulu itu sudah hilang?
1: Ya, sekarang sudah tidak ada lagi sama aku.
0: Lalu, apakah kau sedih, Jaya?
1: Tidak, justru aku merasa lebih tenang sekarang.
2: Alhamdulillah, nak, jika kau sudah merasa tenang.
1: Ya, akhirnya aku mengerti sekarang. Yang membuat seorang itu dihormati ternyata bukan kesaktian, tapi bagaimana akhlaknya.
0: Nah, ini baru Jaya yang kukenal. Akhirnya kau kembali, Jaya.
2: Maka sejak hari itu, Jaya telah berubah. Ia kembali menjadi pemuda yang rendah hati dan suka membantu sesama. Kisah Bulu Mariaban pun terus diceritakan sebagai pengingat bahwa keserakahan dan kesombongan hanya akan membawa penyesalan.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

suara budaya Banjar hingga saat ini dengan lagu-lagu daerah Kalimantan. Pendengar ya, kami masih terus menemani dan juga ada beberapa informasi yang kami sertakan malam hari ini. Imbas masih tingginya kadar

batas waktu pendistribusian air darurat ini belum bisa ditentukan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: digital, jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
1: Ah, postingannya jelek banget sih.
2: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
0: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti?
3: Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya.
0: Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital.

105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

program 4 Suara Budaya Banjar di 87,7 FM malam hari ini, maupun dasar perempat yang mendengarkan siaran perempat di 105,9 MHz ya. Untuk selanjutnya, lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan, lagu-lagu Banjar masih kami hadirkan ya, sampai nanti jam 23.50 menit waktu Indonesia Tengah, khususnya bagi dasar perempat yang masih terus harus bekerja di akhir pekan. Sabtu malam mungkin justru jadi malam paling sibuk ya untuk Anda. Semoga terus semangat, tetap sehat juga ya. Aktivitas malam hari ini bisa terselesaikan dengan baik, termasuk apapun profesi dan senang perempat yang tengah sibuk-sibuk ya malam hari ini ya. Nah, walaupun yang lain mungkin akhir pekan ada yang keluar rumah, ada yang jalan-jalan, tapi ada juga yang justru memilih quality time ya dengan kasur, dengan bantal, guling, dan ponsel mereka. Cukuplah itu semua ya. Jadi tidak ada agenda apapun, tidak ada target kecuali satu. Jangan sampai ada yang menyuruh lagi nih ya, karena betul-betul ingin menikmati waktu istirahat di akhir pekan. Ada kok yang seperti itu ya. Ya mungkin saya pun kalau ada kesempatan juga pengen yang seperti itu pendengar ya. Nah, tapi yang pasti apapun aktivitas dan senang perempat, sebenarnya akhir pekan itu bukan tentang seberapa jauh kita pergi jalan-jalan, seberapa mahal tempat yang kita kunjungi, atau dengan siapa kita melewatinya malam hari ini ya. Kadang kita cukup dengan secangkir kopi, terus ya ini waktu yang benar-benar bisa kita manfaatkan untuk diri sendiri gitu ya kan, setelah hari-hari sebelumnya disibukkan dengan bermacam-macam aktivitas. Jadi malam hari ini, apa cerita akhir pekan Anda mendengar? Sedang jalan-jalan kah? Atau lagi kumpul bersama keluarga? Atau sedang menikmati malam hanya dengan lagu-lagu yang kami hadirkan? Atau sedang bekerja? Baiklah, semuanya akan kami temani masih ya dengan

0: berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya. Nggak bakal tertangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah.
0: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: cek di rri.co.id.
1: Ah, seger banget.
2: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
1: Eh, emangnya kenapa?
2: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
1: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.

Tanpa terasa pendengar sudah di menit ke-27.

0: jadi kafe biar sekalian bikin konten.
1: Nak, Pian lawan kawan Pian itu kada bisa kah pakai bahasa Banjar aja?
0: Kada ingat ulun, soalnya biasa pakai bahasa gaul.
1: Padahal bahasa Banjar itu warisan budaya orang Banua. Nah, dari bahasa itulah kita belajar sopan santun, lawan jua hormat kepada orang tua.
0: Nggih, bujur Pian Mai. Kan kada kita nang memakainya, siapa lagi? Bisa-bisa karena bahasa Banjar makin jarang didengar.
1: Nah, itulah. Budaya bisa tetap hidup kalau kita nang menjaganya.
0: Baiklah, Mak. Mulai hari ini ulun kada sopan lagi pakai bahasa Banjar.
2: Jati diri kita, gunakan, lestarikan, dan banggakan.

terus-menerus melihat berita negatif tanpa sadar. Semakin lama, pikiran jadi lelah, cemas meningkat, dan tidur pun terganggu. Berhenti sejenak bukan berarti tidak peduli. Kamu hanya sedang menjaga diri. Batasi waktu layar, pilih informasi yang sehat, dan ingat, tidak semua harus kamu lihat hari ini. Hentikan doom scrolling, jaga pikiran, jaga kesehatan. Bijak berselancar, sehatkan pikiran.

0: Tahukah Anda, di balik bentuknya yang sederhana, lauk adalah simbol kehormatan, jati diri, dan kebanggaan masyarakat Banjar.
1: Hormat kepada paduka, hamba akan melaksanakan.
0: Lauk bukan sekedar penutup kepala. Lauk menjadi bagian dari warisan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam berbagai kegiatan adat, seni, budaya, hingga kehidupan sehari-hari, lauk mencerminkan nilai kesopanan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap tradisi. Di tengah arus modernisasi, mari kita kenali, gunakan, dan lestarikan lauk sebagai identitas budaya Banjar. Dengan mencintai budaya sendiri, kita turut menjaga kekayaan warisan bangsa untuk masa depan. Lauk Banjar, simbol kehormatan, kebanggaan, dan jati diri urang Banua.
2: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

Banjar itu memiliki warisan nilai luhur yang masih tetap relevan hingga saat ini, yakni Ba Iman, Ba Tua, Ba Untung. Ba Iman artinya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan menjadikan kejujuran, rasa peduli, sekaligus akhlak mulia sebagai pedoman dalam kehidupan. Sementara Ba Tua memiliki makna pribadi yang membawa manfaat bagi keluarga, bagi masyarakat, dan juga lingkungan sekitar. Sedangkan Ba Untung, hal itu mengajarkan kita untuk giat berusaha dan juga bekerja keras. Begitupun dalam meraih keberhasilan, dilakukan dengan cara-cara yang jujur dan juga penuh tanggung jawab. Itulah nilai-nilai luhur yang menjadi kekuatan dalam membangun karakter bangsa yang berbudaya dan berdaya saing. Bersama melestarikan kearifan lokal Banjar, Ba Iman, Ba Tua, Ba Untung. Dari Banua untuk

Coba bayangkan 50 tahun atau 100 tahun dari sekarang, anak cucu kita menemukan sebuah kotak peninggalan dari masa kita hidup hari ini. Mereka membukanya dengan penuh rasa ingin tahu, berharap bisa menemukan cerita indah, foto kenangan, atau barang berharga yang menceritakan tentang siapa kakek nenek mereka. Namun bayangkan kekecewaan itu di wajah mereka saat kotak itu dibuka, dan isinya hanyalah tumpukan botol plastik, kantong kresek, dan sedotan bekas yang kita buang hari ini. Sesuatu yang kita gunakan dengan manja hanya untuk waktu 5 menit justru akan menetap di bumi, mengotori tanah, dan menimbun masa depan mereka hingga ratusan tahun ke depan. Pikirkan lagi, apakah tumpukan sampah ini yang ingin kita wariskan sebagai bukti bahwa kita pernah ada di dunia? Jangan biarkan masa depan mereka tenggelam dalam sisa kenyamanan instan kita. Mari lebih bijak dari sekarang, kurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai, mulai membawa botol minum dan kantong belanja sendiri. Karena bumi yang bersih adalah warisan terbaik yang bisa kita tinggalkan untuk mereka. Pesan ini disampaikan oleh Prom 4 RRI Banjarmasin.

Pak Mali duduk di lawang. Pak Mali keluar maghrib. Pak Mali basah sapu di malam hari. Sebagian orang mungkin menganggap ini hanya larangan biasa saja. Tetapi sebujurannya, Pak Mali adalah warisan budaya orang Bahari. Cara halus orang tua mengajarkan adab, sopan santun, awan jua kehati-hatian. Selain itu jua ada nilai pendidikan, menghormati orang lain, menjaga diri, dan menghargai waktu serta tempat. Budaya boleh berkembang, zaman boleh berubah, tapi nilai baik jangan sampai hilang. Mari lestarikan budaya Banjar, ambil hikmahnya, jaga adatnya.

107,9 FM, Pro 4 Banjarmasin, suara

0: mana agama ada banyak dan di mana agama ada banyak ketabrakan. Akan itu kenal dengan miniaturnya Indonesia kepada barat.
1: Sahabat budaya, Kapul merupakan sebuah desa di Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan yang memiliki banyak keunikan. Di desa Kapul, kita masih bisa menemukan tradisi tua yang masih kerap dilaksanakan setiap tahunnya oleh masyarakatnya, seperti Arubahari, yaitu pesta syukuran hasil panen atau upacara kematian yang disebut Nimbung.
0: Ritual adat di desa Kapul memang dari yang kecil sampai yang besar seperti kemarin itu Aruh Adat Baharin. Nah, ada dua bagian yang telah dilaksanakan yang tetap terpelihara itu adalah untuk kematian misalnya nimbuk dalam bahasa umum, bahasa yang biasanya itu membatur, itu bikin rumahan di itu dia paling puncak untuk adat kematian. Nah, sedangkan untuk adat keselamatan atau tetamba benua atau selamatan kampung. Nah, terakhir setelah panen ya ada buanang di rumah sekeluarga, ada yang satu kelompok di balai, dan terakhir adalah yang seperti Baharin itu ada puncaknya dua kelompok di balai.
1: Demikian tadi yang diceritakan Mandan, ketua Dewan Adat Dayak Balangan. Masyarakat Kapul masih setia dengan tradisi leluhurnya menjaga, merawat, dan melestarikannya. Masyarakat yang mendiami desa Kapul tidak hanya dari suku Dayak saja, namun di tempat ini kita bisa melihat keberagaman suku dan agama yang terjalin harmonis dan menjadikan desa Kapul menjadi desa wisata budaya.
0: Pemerintah juga mendukung wisata budaya di desa Kapul. Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan ini salah satunya adalah dengan melalui program pemerintah yaitu merevitalisasi balai adat. Kita lihat sendiri bahwa itu adalah bantuan dari Kementerian Pendidikan Pusat. Total yang sudah terrealisasi untuk revitalisasi balai terkait dengan tempat-tempat ritual adat itu ada 6 di Kabupaten Balangan. Yang

0: Jawa, ke Tionghoa, NTT, Sumba, ada Bali, ada Toraja, ada pokoknya adalah berbagai macam, pokoknya 10 suku kurang lebihnya, bisa lebih. Nah, yang di sini menetap dan mereka tidak kami batasi, terserah mau keyakinan bubuannya itu apa, terserah. Dan itu ditambah lagi, akhirnya Desa Kapulni dijadikan desa binaan untuk kerukunan baik antara umat beragama maupun antar suku. Untuk Desa Kapulni memang bujur macam-macam suku ada di sini. Bahkan orang pasti kada percaya, kami pernah kepala desanya orang Jawa, BPD-nya orang Batak, RT-nya orang Jawa, ada yang dari Kalteng sana. Nah, karena kami kadang berarti selama pemikiran orang itu untuk membangun desa ini, maka kami siap mempercayai. Kami kadang membatasi orang.
1: Kebinekaan yang terawat di Desa Kapul bukan tercipta baru-baru ini, melainkan sudah terjalin puluhan tahun silam menjadi tradisi yang terus dijaga turun-temurun. Pusat Pelestarian Seni Budaya Dayak Pegunungan Meratus secara tidak langsung juga turut mendukung toleransi yang sangat kental di desa ini. Bahkan di Desa Kapul juga membangun Sanggar Seni Wadian Tambai Balangan sebagai wadah pemersatu anak-anak dalam berkesenian.
0: Kebetulan Pak, di Sanggar itu merupakan sebuah wadah untuk penggenerasian sebuah seni budaya adat di sini. Ada dua faktor yang sudah dijadikan. Pertama, dijadikan awalnya tuntunan menjadi tontonan. Nah, jadi yang ditontonan ada keluarga-keluarga kita yang suku-suku kita yang beda, boleh mereka ikut di sana di sanggar itu menari. Kami tidak membatasi karena itu sebuah tontonan, tetapi tanpa meninggalkan tuntunan. Dan untuk ranah tuntunan kami tidak tarik mereka karena itu ada batasan-batasan dan kita memahami itu. Dan dengan adanya sanggar seni, harapan kita dari keluarga-keluarga yang ada, kerabat-kerabat yang ada, dari kawan-kawan luar kita supaya memahami ini loh Dayak Balangan Halong, supaya tidak termakan isu dan informasi yang tidak jelas. Kadang informasi yang tidak jelas menyesatkan.
1: Di Sanggar Seni Wadian Tambai Balangan, anak-anak diajarkan tari-tarian dan permainan musik tradisional. Sejak dibentuk pada 5 April 2005, sanggar ini sudah memiliki puluhan karya tari-tarian, baik untuk pementasan biasa hingga untuk mengikuti berbagai festival.

0: budaya, dan kebetulan di sanggar itu juga ada bagian yang untuk memberikan kesempatan atau membina anak-anak yang berbakat untuk terutama tetabuhan yang berkaitan dengan penunjang ritual adat itu sendiri sudah mulai berjalan, mulai pembinaan, dan mereka mulai semangat untuk berlatih. Ini adalah suatu regenerasi ke depan bahwa budaya Dayak di Kabupaten Balangan ini akan tetap berjalan atau tetap dibina dan bisa berkembang ke depan.
1: Sahabat budaya, Desa Kapur juga terkenal dengan suku dan agamanya yang lengkap, sehingga dijuluki sebagai miniaturnya Indonesia di Kalimantan Selatan. Dan dari keunikan itulah, akhirnya jadi salah satu alasan pemerintah Kabupaten Balangan menobatkan Desa Kapur di Kecamatan Halong sebagai desa wisata budaya.

0: Pak Effendi. Nah, tetap kerja Desa Tujuan Wisata Budaya Desa Kapu. Dengan dasar di Desa Kapu, budayanya lengkap. Nah, kalau agama di sini ada 5. Cuma satu yang enggak ada Konghucu. Jadi lengkap lah sih. Nah, untuk agama, untuk suku, untuk budaya ya. Bahkan lebih dikenal dengan miniaturnya Indonesia Kabupaten Balang.
1: Hubungan baik antar manusia harus diutamakan, karena apapun yang dilakukan manusia pada hakikatnya selalu berhubungan dengan sesama manusia yang lain. Perbedaan suatu hal yang biasa dan bisa berjalan harmonis bila adanya rasa toleransi sosial, rasa memahami seseorang atau kelompok mayoritas dan minoritas untuk saling menghormati dan menghargai.
2: Prinsip yang harus wajib kita tanamkan, bahwa di mana bumi dipijak, memang di situ langit dijunjung. Dan itu memang siapapun orangnya, itu kewajaran kita dimanapun kita berada, supaya kita bisa bersanding, berdampingan, hidup di manapun kita berada. Dan itu kewajiban.
1: Masyarakat yang minoritas beragama dan suku lain di Desa Kapul tidak pernah merasa dikucilkan. Mereka setiap agama pun kini sudah memiliki tempat ibadahnya masing-masing, sehingga dengan khusyuk bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan agama mereka masing-masing.
0: Terkaitan dari keharmonisan, toleransi cukup baik. Dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan budaya, kegiatan ritual adat, dan selalu bekerja sama dan saling mendukung.
1: Sahabat budaya, dari kegiatan beragam tradisi budaya dan agama yang ada di Desa Kapul, Kabupaten Balangan, sinergi antar generasi muda, masyarakat adatnya, serta pemangku kebijakan berharap memberi dampak positif baik terhadap pribadi maupun kepada masyarakat secara kolektif, tetap terjaga, terus dirawat agar tidak punah meski zaman terus berkembang.

wahai saudaraku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan modal yang sangat banyak kepada kita. Akankah kita sia-siakan modal yang sebanyak

Dan sana Pro 4 Suara Budaya Banjar, sampai di sini kami menemani dan menghantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini, Sabtu 19 September 2026. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi jam 4.55 menit waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Dan Sana Pro 4. Terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dang Sanak Pro 4. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai Dang Sanak Pro 4 untuk menghantarkan acara sepanjang hari ini, Minggu 20 September 2026, melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dang Sanak Pro 4, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih pendengar dan sarang perompak. Anda telah bersama kami saat ini di Suara Budaya Banjar melalui frekuensi 87,7 ataupun di 105,9 MHz ya. Siaran kami bisa Anda dengarkan juga melalui RRI Digital, aplikasi streaming yang tentunya bisa Anda dengarkan di mana saja, kapan saja ya. Untuk kesempatan pagi hari ini, Minggu tepatnya 20 September 2026, saya Eli kembali menjumpai Anda. Mudah-mudahan hari ini semuanya kabarnya baik ya, dalam kondisi yang sehat, siap untuk melaksanakan beragam aktivitas termasuk juga bagi umat muslim untuk mengerjakan ibadah ya. Untuk pagi hari ini kami sampaikan kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya jam 5, 1 menit waktu Indonesia Tengah. Anda yang sudah siap-siap untuk melaksanakan ibadah salat subuh pagi hari ini, mudah-mudahan ibadah yang dikerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan bersama program 4 pendengar, kami hadirkan lagu-lagu daerah dan juga sejumlah informasi untuk sepanjang kebersamaan kita hari ini sampai menjelang malam nanti. Kita akan awali dengan terlebih dahulu kita resapkan bersama pengajian suci Al-Qur'an. Pagi hari ini surah Al-Mu'minun ayat 1-11 yang akan dibacakan oleh Ahmad Baihaqi. Setelahnya ada mutiara hadis dan juga lagu-lagu religi. Kemudian nanti pada jam 6 waktu Indonesia Tengah kami akan ajak Anda untuk bersama-sama dalam program Hikmah Subuh.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka di dalam hal itu tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Penyabar dan amanah. Pendengar, penyabar yang dimaksud di sini, calon istri harus siap menerima kepahitan, kesulitan dan rintangan hidup yang akan dihadapi tanpa berkeluh kesah dan jengkel. Bila seseorang selalu mengeluh, jengkel dan marah menghadapi kesulitan hidup, maka dia dikatakan seorang yang penyabar. Istri yang penyabar tentu akan memelihara keutuhan rumah tangga, membahagiakan suami, dan mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Ia akan menghadapi segala kesulitan hidup dengan ketabahan dan sikap pasrah kepada Allah. Istri yang sabar akan memberikan semangat dan dorongan hidup kepada suaminya dalam menghadapi segala macam tantangan dan rintangan. Ia juga akan menjaga kehormatan suami di depan anak-anak dan orang lain. Sedangkan istri yang pemarah, suka membantah, dan suka memaki suaminya akan menimbulkan konflik dalam rumah tangganya. Oleh karena itu, seorang laki-laki yang ingin menikah harus memperhatikan sifat calon istrinya. Apakah ia termasuk perempuan yang mempunyai sifat sabar atau pemarah, tabah atau manja? Hal ini perlu diketahui, sebab sifat-sifat buruk banyak berpengaruh dalam hidup berumah tangga. Untuk mengetahui apakah calon istri seorang yang penyabar atau tidak, dapat dilakukan penyelidikan dengan cara-cara, antara lain, menanyakan hal itu kepada teman-teman atau tetangga dekatnya yang jujur dan adil. Bagaimana sikap yang bersangkutan dalam menghadapi kesulitan, rintangan, dan kepahitan hidup? Mengamati sikapnya apabila ada teman yang berbuat salah kepadanya. Apakah dia cepat memarahi atau menerimanya dengan tenang? Apabila ternyata dia bersikap tenang tanpa menunjukkan sikap jengkel atau marah, berarti ia termasuk orang-orang yang sabar. Melihat sikapnya ketika disuruh menunggu, ketika ditegur karena melakukan kesalahan, ketika dihadapkan pada kesulitan dan sikapnya, ketika menghadapi anak kecil, orang sakit dan orang lanjut usia. Amanah, yaitu tanggung jawab memenuhi kepercayaan orang kepadanya. Apa saja yang dipercayakan orang kepadanya, dijaga dan ditunaikan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tuntutan pemberi kepercayaan. Istri yang amanah, yaitu istri yang benar-benar dapat memelihara kehormatan dirinya saat suaminya tidak di rumah. Istri juga dituntut mengelola harta suami yang dipercayakan kepadanya. Seorang istri harus memiliki sifat amanah, karena ia diberi kepercayaan oleh suaminya mengenai segala macam urusan diri dan keluarganya, bahkan rahasia suaminya. Istri yang tidak dapat menyimpan cacat celah dan rahasia suaminya akan merusak kehormatan suaminya.

jangan kada ingat. Dangaryakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan salat bardain, yaitu salat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal manusia yang pertama kali dihisab ialah salat. Allah berfirman kepada malaikat, meskipun sebenarnya dia telah mengetahui, periksalah salat hambaku, sempurnakah atau kurang? Jika sempurna, maka tulislah sempurna. Bila kurang, Allah berfirman, lihatlah salat sunahnya bagaimana. Bila si hamba rajin salat sunah saat di dunia, maka Allah berfirman, tambahkanlah salat fardunya dengan salat sunahnya. Kemudian malaikat melakukannya. Hadis riwayat Abu Dawud.

Sebagai kota yang berjuluk Serambi Mekah, Kota Martapura mempunyai masjid bersejarah dan merupakan masjid terbesar di Kalimantan Selatan, Masjid Al-Karomah. Masjid yang pada awal dibangun mengadopsi gaya arsitektur Masjid Agung Demak, dulunya bernama Masjid Jami Martapura, dan mulai dibangun pada tahun 1863. Menurut riwayat, Datuk Landak yang merupakan salah satu dari panitia pembangunan masjid diberi kepercayaan mencari kayu ulin untuk soko guru masjid ke daerah Barito, Kalimantan Tengah. Meski sempat mengalami beberapa kali renovasi, hingga saat ini soko guru dari kayu ulin yang digunakan sejak awal pembangunan masjid masih berfungsi sebagai tiang utama. Selain soko guru yang berusia ratusan tahun, di Masjid Al-Karomah juga terdapat mimbar yang berusia lebih dari

Banjar itu memiliki warisan nilai luhur yang masih tetap relevan hingga saat ini, yakni Ba Iman, Ba Tua, Ba Untung. Ba Iman artinya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan menjadikan kejujuran, rasa peduli, sekaligus akhlak mulia sebagai pedoman dalam kehidupan. Sementara Ba Tua memiliki makna pribadi yang membawa manfaat bagi keluarga, bagi masyarakat, dan juga lingkungan sekitar. Sedangkan Ba Untung, hal itu mengajarkan kita untuk giat berusaha dan juga bekerja keras. Begitupun dalam meraih keberhasilan, dilakukan dengan cara-cara yang jujur dan juga penuh tanggung jawab. Itulah nilai-nilai luhur yang menjadi kekuatan dalam membangun karakter bangsa yang berbudaya dan berdaya saing. Bersama melestarikan kearifan lokal Banjar, Ba Iman, Ba Tua, Ba Untung, dari Banua untuk Indonesia.

bersyukurlah setiap hari untuk nafas, kesehatan, makanan, pekerjaan, keluarga, kerabat, dan semuanya yang kita miliki sampai hari ini. Karena mungkin apa yang kita miliki saat ini tidak dimiliki oleh orang lain.

wasiat Imam Syafi'i, jagalah ibu bapa kamu dengan sebaik-baiknya. Niscaya anak-anak kamu akan menjaga kamu dengan sebaik-baiknya.

Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

dunia ini hanya memiliki 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka berbuat baik dan beramalah di hari ini.

Suara Budaya Banjar. Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendengar dan sanak Pro 4 untuk Anda yang telah bersama kami saat ini di Suara Budaya Banjar Program 4, baik melalui frekuensi 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Siaran kami pagi hari ini juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi streaming RRI Digital dan juga bisa Anda saksikan di live YouTube Program 4 RRI Banjarmasin. Hikmah Subuh pagi hari ini bersama RRI dan juga IKD Kota Banjarmasin ya, Kalimantan Selatan. Alhamdulillah untuk kesempatan pagi hari ini, hari Minggu tepatnya 20 September 2026, saya Eli kembali membersamai Nasanak Pro 4, kaum muslimin dan muslimah khususnya yang dirahmati Allah, sampai nanti insyaallah jam 7 waktu Indonesia Tengah ya. Mudah-mudahan kabarnya hari ini baik yang sudah melaksanakan ibadah sholat subuh. Mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala menjadi nilai ibadah, termasuk juga kegiatan-kegiatan lainnya hari ini semoga menjadi ibadah untuk kita semua. Ya, pendengar dan juga pemirsa, kaum muslimin dan muslimah yang sudah bersama di Pro 4 hari ini, tidak lupa kita juga haturkan selawat ya kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mengingatkan umatnya tentang berbagai fitnah akhir zaman, sebagaimana topik yang akan kita simak ya bersama narasumber kita yang sudah hadir pagi hari ini, bersegera sebelum terlambat, bersama Ustadz Ahmad Jumadil Toha SCMPD. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, tetap semangat.
1: Penuh semangat ya. Pagi hari ini apakah masih tercium aroma menyengat kabut asap, Ustaz?
2: Ya.
1: Sepanjang masih jalan menuju Pro 4?
2: Alhamdulillah kalau pagi lumayan seger ya udaranya.
1: Seger ya. Enggak ada ini lagi ya. Berkurang.
2: Kalau pagi kayaknya berkurang.
1: Kalau pagi berkurang ya. Sore
2: sore udah mulai ya.
1: Iya. Tapi mudah-mudahan masih selalu banyak yang bisa kita syukuri, Ustaz ya. Mudah-mudahan ini menjadi silaturahmi yang memberikan banyak hikmah pagi hari ini, Ustadz ya. Bersegera sebelum terlambat, agar kita ini bisa menjaga iman supaya tetap teguh di tengah derasnya godaan. Wah, ini kalau kita sudah buka mata itu udah cari handphone, Ustadz, nah itu udah gak kerasa 5 menit, 10 menit sampai mungkin 30 menit berlalu ya kan. Padahal topik kita hari ini bersegera sebelum terlambat. Mungkin ini bisa didetailkan dalam hal apa kita harus bersegera supaya tidak terlambat. Ya, silakan untuk Ustadz Ahmad Jumadil Toha SCMPD. Kami juga persilahkan pendengar dan juga pemirsa yang barangkali ada hal yang mau ditanyakan atau disampaikan, silakan nanti di line telepon 3252602. Kami juga menunggu Anda di 0895-3405-0953. Kita simak dulu apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Jumadil Toha pagi hari ini. Silakan, Ustadz.
2: Terima kasih, Kak Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dengan detik ini Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita semuanya. Salawat dan salam tak lupa selalu kita hadiahkan dan kirimkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan umatnya. Di sana Pro 4 RRI Kota Banjarmasin, semoga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan, dan tentunya yang paling penting adalah selalu diberikan kesehatan dan juga kesempatan kekuatan untuk beribadah melaksanakan amal soleh.
1: Amin.
2: Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menyampaikan pesan kepada para sahabat dan tentunya beliau bersabda, badiru bil amal fitanat kaqita'il lail mudhlim yusbih rajulun aminan wa yusbih kafiran aw yusbih aw yamshi mu'minan wa yusbih kafiran aw yu'dinahu bi aradin min dunya. Yang artinya, bersegera kalian melakukan amal kebaikan sebelum terjadinya berbagai fitnah bagikan potongan malam yang gelap gulita, di mana di kala itu seseorang di pagi hari masih menjadi seorang mukmin, namun di sore harinya sudah menjadi orang yang kufur atau yang kafir, atau sebaliknya di sore hari masih menjadi orang mukmin, namun di pagi harinya sudah menjadi orang yang kafir. Allah Subhanahu wa taala nauzubillahi min dzalik. Insanak yang Allah muliakan, Nabi SAW ini menyampaikan pesan yang sangat penting, terutama kita yang hidup saat sekarang ini, di mana rutinitas dan kesibukan kita sudah menjadi hal yang melekat dalam kehidupan kita, agar kita itu bersegera beramal soleh. Kaitannya dengan amal soleh ini, kenapa Rasulullah SAW menyampaikan agar kita bersegera sebelum terjadinya berbagai fitnah, khususnya adalah di mana kita hidup di akhir zaman ini, adalah karena itu merupakan prinsip kita ya, sebagai orang beriman kita jangan menunggu sampai waktu habis atau menunggu nanti aja misalnya, sementara hidup kita ini singkat ya, sementara kita tidak tahu lagi apakah kita masih punya kesempatan untuk beramal soleh, apa kita masih punya waktu, masih punya kesempatan untuk menunaikan kewajiban kita, untuk melunasi tanggung jawab sosial kita, melunasi hutang kita, untuk melakukan kebaikan atau mengumpulkan bekal untuk kehidupan abadi kita di akhirat di hari kemudian nanti, sehingga kita prinsipnya adalah bersegera. Nah, di dalam Al-Quran kalau kita lihat ya, kata-kata bersegera itu banyak kita temukan. Ketika Al-Quran membicarakan urusan akhirat, ketika Allah Subhanahu Wa Taala membicarakan, menyinggung tentang perkara-perkara akhirat, maka kita temukan kata-kata wasari'u, atau yang artinya adalah bersegera, kejarlah gitu ya. Kemudian wabtaghi fima ataqullah darat akhirah, ayat lain mengatakan kejarlah, carilah kehidupan akhirat yang Allah berikan kepadamu. Kemudian juga Al-Quran mengatakan fafiru ilallah, berlarilah kamu kepada Allah. Allah menyuruh kita untuk berlari kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip kita orang beriman, anti untuk menunda-nunda ketika Allah berikan kita kesehatan, ketika kesempatan masih di depan mata kita untuk beramal soleh, maka bersegeralah. Mungkin kalau misalkan seseorang sakit baru sadar ya, kenapa waktu masih sehat tidak memanfaatkan masa sehat. Nah, itu juga selaras dengan pesan Nabi dalam hadis yang lain. Nabi SAW dalam hadis yang lain menyebutkan iktanim khumsan qabla khumsin, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara lainnya, yaitu sihatta qabla saqabika, masa sakitmu manfaatkan sebaik mungkin untuk mengerjakan hal-hal yang bermanfaat, untuk menunaikan kewajiban, untuk melunasi kewajiban sosial, untuk mengumpulkan bekal terbaik kita di hari kemudian nanti sebelum datangnya masa sakit. Karena ketika orang sudah sakit, kesehatannya berkurang, kekuatannya juga berkurang, maka tentu kesempatan untuk beramal soleh sangat terbatas. Ketika masih sehat, masih muda, kekuatan masih prima, kemudian masih ada kecukupan rezeki, masih ada kekayaan, di mana ketika diberikan kecukupan, kelapangan, kekayaan, tentu akan jauh lebih mudah dan bahkan lebih banyak amal soleh bisa dilakukan dibanding dengan ketika ada kesempitan, saat sakit tiba, kekuatan semakin berkurang, kemudian kemiskinan, kefakiran dan sebagainya, kondisi ekonomi sosial kita yang semakin terpuruk, tentu kesempatan semakin sempit ya, terbatas juga waktu untuk beramal soleh. Sehingga kami berpesan, Al-Quran juga menyebutkan fafirru wasari'u, bersegeralah, berlari kamu menuju Allah. Jadi prinsip kita ketika Allah membimbing kita untuk memperhatikan perkara-perkara akhirat. Namun ketika Al-Quran berbicara tentang perkara dunia, justru yang kita temukan adalah dunia ini tidak begitu penting ya, ketika hanya memusatkan perhatian kita hanya untuk kehidupan dunia saja, tidak menjadikan dunia ini sebagai media perantara atau sarana untuk meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan kita temukan dunia ini laibut, Allah bahasakan dengan sebuah permainan senda gurau. Kemudian sesuatu yang menarikkan alhaakumut takasur, bahwa harta benda yang kalian tumpuk-tumpuk bisa membuat kita lalai, membuat hati kita semakin susah atau berat langkah kaki kita untuk berangkat ke rumah Allah atau memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala ya. Karena dunia juga dibahasakan mataun qalil, kenikmatannya sangat sedikit, bahkan lebih jauh lagi mataun gurur, yaitu kenikmatan yang menipu daya. Nah, artinya kita harus waspada bahwa kenikmatan dunia, tipu daya dunia ini tidak bisa dianggap sepele, karena itu bisa membuat hati manusia itu berkarat, membuat kita semakin berat melangkah. Ketika kita sudah masuk terlalu dalam, larut dalam kenikmatan dan kesenangan dunia, dalam hadis Nabi disebutkan anna ibadallah laisu bil mutanaimin, bahwasanya karakter seorang hamba yang dikatakan hamba Allah itu bukanlah orang-orang yang selalu bersenang-senang, bermewah-mewahan, menikmati segala fasilitas dan kemewahan dunia. Sementara di sisi lain kita melalaikan perkara yang lebih penting. Prinsip kita adalah bagaimana kita bisa kembali kepada Allah dengan bekal terbaik pada prinsip kita.
1: Dan begini Ustadz, dari apa yang sudah Ustadz sampaikan pagi hari ini, memang banyak hal yang menjadi tantangan buat kita ya, apalagi di era-era digital seperti sekarang ini, menunda-nunda sesuatu yang baik yang justru ini akan menjadi bekal kita, karena kita itu sering beranggapan bahwa ah ntar aja, kita masih muda, belum lagi mungkin circle atau pergaulan kita ya kadang perlu apa, atau adanya keinginan validasi termasuk juga di media sosial. Lalu dalam kondisi yang seperti ini Ustadz, dimana antara keinginan dan juga kita dalam hati sebenarnya ingin baik Ustadz ya, ingin melakukan ibadah-ibadah seperti itu, tapi pas mau melakukan ada aja ujiannya, godaannya seperti itu. Bagaimana upaya kita untuk menghentak tidak hanya hati kita tapi juga benar-benar kita laksanakan dari sekian banyak godaan yang ada, agar kita ini tidak terlena terlalu jauh, karena yang namanya usia, yang namanya kesehatan tidak ada yang menjamin kan Ustadz ya. Lalu seperti apa yang harus kita lakukan di era sekarang ini?
2: Iya betul sekali ya, umur kita ini dimakan oleh waktu ya. Setiap detik yang terlewat tidak akan pernah kembali. Jadi salah satu tantangan sosial kita adalah gadget ya, dimana kalau kita sudah masuk sekali scroll, nah itu tak terasa seperti yang dikatakan Kak Eli tadi, yeah. 30 menit bahkan mungkin berjam-jam.
1: Itu kalau baca Al-Quran udah dapat berapa lembar ya Ustaz?
2: Masya Allah,
1: ya?
2: Masya Allah. Ribuan pahala yang bisa kita dapatkan ya.
1: Kalau dihitung per huruf ya.
2: Per huruf, Masya Allah. Per huruf kan 10 pahala, yeah. Kalau satu ayat udah berapa ratus pahala. Biasa.
1: Tahu padahal ya Ustadz ya. Nah, itu. Tapi kok enggak dilaksanain? Nah, nah ini.
2: Ya. Memang Allah katakan tadi mataul gurur, dunia itu adalah kehidupan yang menipu. Artinya seakan-akan kita dibuat terlena oleh teknologi. Ya. Kalau kita tidak segera menyadari bahwa itu sebuah perangkap yang bisa mencuri waktu kita, kesempatan kita, maka kita akan terus terlena, larut menikmati jejak tersebut, sehingga kita harus bersegera menangkap itu sebagai suatu sinyal yang bahaya, peringatan.
1: Kalau kita faktor, udah kayak gitu ya, berarti ini sinyal bahaya sudah Ustadz ya.
2: Betul. Seperti yang Kak Elita tadi sampaikan ya, kalau kita pakai untuk baca Al-Quran 10 menit saja itu kan sudah luar biasa ya. Nah sementara sekarang HP kita ini justru sebaliknya, lebih banyak waktu yang kita habis untuk melihat HP dibanding ketika kita membaca kalam-kalam ilahi, kalam Allah, firman Allah. itu banyak sekali ya faktor gimana caranya agar kita segera sadar, oh ini kayaknya tidak bisa lama-lama nih, harus segera nih. Nah diantaranya adalah ya, kita harus selalu mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita menyadari bahwasanya waktu kita sangat terbatas. Kesehatan kita tidak terus berada di dalam kesehatan. Kita tidak selalu dapat kesempatan. Kalau orang bilang kesempatan tidak datang dua kali.
1: Iya, udah niat nih misalnya Ustadz, ketika mungkin kondisi tidak di atas banget gitu ya misalnya. Wah, seandainya aku diberi berkecukupan lebih gitu, saya mau sedekah sekian gitu. Giliran ntar udah ada duitnya beneran ya, dikasih Allah rezeki gitu ya kan. Eh, kebutuhan tiba-tiba yang lain datang. Apakah ini juga salah satu bentuk ujian kita, Ustaz?
2: Betul. Kalau kebutuhan mungkin masih mending ya. Tetapi kalau kemudian dipakai untuk bersenang-senang,
1: Gaya hidup
2: ya, lifestyle dan sebagainya,
1: itu mahal itu, Ustaz ya. Mahal ya, nggak kebeli deh kayaknya. Nggak ada habisnya maksudnya.
2: Betul. Ya memang nggak ada habisnya. Kayaknya ketika ada rezeki yang Allah lapangkan, Allah mudahkan, kecukupan, ini manfaatkanlah. Walaupun nggak tentu nggak semuanya ya.
1: Iya.
2: Ya mungkin berapa.
1: Ya. Harus tetap kita sisihkan. Iya. Ya. Nggak ada habisnya, tapi nyatanya habis-habisan nih Ustaz.
2: Habis-habisnya.
1: Ah, gimana ini?
2: Nggak ada habisnya.
1: Iya. Tapi habis-habisan nih, ya kan?
2: Iya.
1: Iya, gaji 7 koma Ustaz. Tanggal 7 udah, tanggal 8-nya udah koma.
2: Koma ya.
1: Koma udah. Iya. Masya Allah.
2: Masya Allah. Ya, jadi memang yang berikutnya adalah circle, itu penting juga ya.
1: Circle.
2: Faktor eksternal dimana pergaulan kita sehari-hari itu akan mempengaruhi warna pikiran kita, pola pikir kita, mindset kita.
1: Berapa persennya pasti itu ya?
2: Iya, bahkan Nabi dalam sebuah hadis mengatakan almaru ala dini khalili, orang itu sesuai dengan circle-nya. Circle agamanya kalau misalkan bagus, maka dia akan terwarnai dengan mindset yang baik, prinsip-prinsip mengerjakan amal soleh, kemudian bertemu dengan orang yang positif, dia akan selalu punya semangat untuk mengejar ketertinggalan,
1: terbawa, misalnya, ya.
2: Terbawa untuk kebaikan.
1: Ya udah deh, sirkelan sama ustadz aja nih, ustadz ustazah ya kan.
2: Ya, ustadz juga
1: orang-orang
2: manusia,
1: orang
2: ya,
1: baik dan... gitu, saling apa memotivasi dalam kebaikan ya ustadz.
2: Iya betul. Nah di samping itu tentu kita harus banyak menimba ilmu ya. Agar kita bisa selamat ya, karena ilmu itu kata para ulama adalah bagaikan penerang di tengah kegelapan malam gulita. Sehingga kita bisa mengetahui bahwasanya dengan ilmu ini kita bisa mendapatkan petunjuk, mendapatkan pedoman apa saja sebenarnya yang harus dilakukan oleh seorang muslim dalam kesehariannya. Kayak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kesehariannya selalu mengawali hari itu dengan zikir.
1: Zikir.
2: Dengan zikir kepada Allah. Saat kita bangun dari tidur, itu kita diajarkan doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Diingatkan kepada akhirat dalam doa tersebut, segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan hidup kepada kita, dan hanya kepada Allah kita dikembalikan.
1: Tidur kan mati
2: ya,
1: kecil ya Ustaz,
2: mati kecil ya. Kalau bilang sahibul maut temannya kematian,
1: simulasi
2: ya. Jadi circle juga penting, kemudian juga tentunya kita harus selalu mawas diri ya, jangan terus-terusan kita mesti sadar. Kemudian juga tentu kita berdoa memohon kepada Allah supaya dibimbing hati kita, diringankan langkah kaki kita untuk selalu beramal soleh. Banyak faktor-faktor lainnya juga, masalah makanan dan minuman, apa yang masuk dalam perut kita mesti dipastikan makanan minuman tersebut harus hal dari yang halal, atau secara zatnya itu sendiri adalah sesuatu yang halal gitu.
1: Ya, termasuk yang kita konsumsi pun ini menjadi media kita.
2: Betul.
1: Seperti itu ya. Oh ya, kalau misalkan kita kaitkan lagi di keseharian kita Ustadz, ini siapa sih orang yang istilahnya itu gak sibuk, gak punya aktivitas gitu ya kan. Kadang kita itu begitu disiplin dengan pekerjaan kita, kita telat absen aja takut ya Ustadz ya, potongan nih gitu ya kan. Terus juga ketika target yang harus kita capai hari ini apa, kita kayaknya gak ngoyo sih, tapi kayak semacam sudah ada di dalam benak kita itu harus terpenuhi seperti itu ya. Ada target, kemudian ada disiplin. Tapi ini kan kalau kerjaan dan lain sebagainya kan urusannya dunia ya. Tapi begitu mungkin azan berkumandang, kenapa kita kayak masih enteng ya kita? Kayaknya kalau saya nyebut kita, ada yang enggak, nanti ada yang komplain ini Ustadz ya. Maksudnya ada barangkali ya, ada yang barangkali azan nih, ah ntar dulu, ah masih panjang waktunya, ah dan ah yang lainnya ini yang suka mengulur-ngulur itu loh Ustadz. Kebiasaan-kebiasaan seperti ini seperti apa kita, ya kalaupun gak hilang dalam sehari, kita kurang-kurangin lah. Ada tips kah dari Ustadz untuk yang ada tadi? Kalau bilang kita nanti takutnya ada yang gak sih. Ada yang begitu azan langsung disiplin sholat misalnya. Gak berasa jadinya. Ini bagi yang mungkin masih seperti itu gitu. Ya silakan Ustadz.
2: Ya sebenarnya dalam kesibukan dan sepadat apapun rutinitas kita, itu bukan berarti kita kehilangan kesempatan untuk beramal sama sekali.
1: Bukan berarti
2: kita tidak bisa beramal. Bahkan amal yang paling ringan tapi keutamanya sangat besar itu zikir.
1: Lalu zikir
2: kepada Allah, sholawat kepada Nabi. Misalkan kita lagi kerja di kantor atau lagi mengerjakan sesuatu, lagi bersih-bersih,
1: rapatnya sama bos tapi azan, susah nih mau jedanya gitu misalnya, sungkan mau izin keluar, ih so alim misalnya gitu, ah macam-macam dah, kita jadinya udah suuzon aja nih sama orang. Iya kan
2: ya. Jadi justru ketika kita memenuhi panggilan Allah, takwa itu kan wama yataqilah ya ja'alah makhraja, yang takwa kepada Allah, Allah beri solusi. Kalau misalkan nih kita minta izin sama bos di dalam sebuah perusahaan, perusahaan itu kalau mau maju, ya jadikan panggilan Allah sebagai sesuatu yang utama. Jadikan panggilan Allah sebagai sesuatu yang harus dikerjakan segera. Nah kalau misalkan bosnya itu orang yang soleh, orang yang cermas, cerdas, beragama, pasti itu
1: paham,
2: panggilan Allah paham itu sesuatu yang harus diutamakan. Karena apa? Karena di situ Allah jadikan sebagai suatu kemajuan. Keberhasilan dikatakan Al-Quran terletak ketika kemudian manifestasinya adalah memenuhi panggilan Allah. Dari sesibuk apapun, kita berzikir, ingat kepada Allah. Fas'au ila zikrillah, segera ingat kepada Allah. Salawat para Nabi. Nah, tadi dalam sesibuk apapun, misalkan kita berzikir kepada Allah, ya, itu untuk menambah pahala. Untuk apa namanya, anggaplah menutupi kekurangan kita, ketertinggalan kita.
1: Kan ada konsep begini Ustadz, kejarlah akhirat maka dunia akan ngikut. Jangan dibalik ya misalnya. Terus ada lagi yang komen misalnya, saya gak bilang kita lagi loh ya, ada misalnya. Ya enak lah dia, ekonomi udah mapan, tinggal ibadah aja, apa sih yang enggak kan gitu. Nah sementara yang saya harus kadang dari buka mata udah banting tulang nih, aduh sampai remuk nih, jangan juga sih dibanting-banting ya kan, kerja keras misalnya gitu ya kan, peras keringat, ya ampun keringat sampai diperas-peras. Kadang itu pun masih pontang-panting Ustadz ya, ibadah kayaknya keteteran. Nah sementara bagi yang kondisinya udah enak ya, ibadah tinggal lempeng aja seperti itu. Nah bagaimana nih yang kondisinya mungkin lagi gak baik-baik aja, tapi kita juga iri nih sama orang yang ibadahnya itu baik Ustadz, supaya kita itu gak jomplang banget ya. Yang udah kaya, udah enak, udah mapan, ibadahnya enak, Masya Allah dunia itu serasa apa ya, istilahnya dunia dapet, dia akhiratnya juga dapet. Sementara kita dunianya udah seret, akhirat mengikut-ikutan juga nih seret. Nah gimana sih bagi kita yang kondisinya lagi gak baik-baik aja, tapi kita juga ngimbangin untuk akhirat Ustadz. Karena kan ini udah diingetin sama Ustadz pagi hari ini, bersegera sebelum terlambat. Nah kayaknya dapat hidayah nih pagi hari ini. Nah itu gimana Ustadz?
2: Jangan tunggu kaya untuk beribadah. Beribadahlah supaya Allah mencukupi. Jangan tunggu untuk menjadi orang kaya, karena ibadah itu tidak menunggu Anda harus kaya. Ibadah itu tidak menunggu Anda harus diberikan kecukupan, diberikan kelimpahan rezeki. Justru hikmahnya, kenapa Allah tidak menitipkan kekayaan, kecukupan, kelapangan rezeki, kelimpahan kepada kita? Coba kita cari hikmah. Kita dalam kondisi mungkin kekurangan, dalam kondisi ekonomi kita mungkin tidak sesuai dengan harapan, masih lalai, apalagi kalau misalkan Allah berikan kelimpahan, kekayaan, ya itu mungkin akan membuat kita jauh lebih lalai lagi. Itu mungkin hikmahnya. Oleh sebab itu parameter untuk ibadah, untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu cuma dilihat dari kekayaan baru bisa.
1: Oke, ya. Jadi tidak harus menunggu kondisi kita ya. Nah sekarang kan gini misalnya Ustadz, ya kita kan sharing-sharing juga ya Ustadz ya. Dia dari bangun tidur itu sholat wajibnya iya, sholat sunahnya iya, belum lagi zikir, wirid dan segala macamnya. Lah kita bangun tidur harus pontang panting, harus sudah beraktivitas. Lalu bagaimana sekiranya apa yang kita lakukan ini juga bernilai ibadah? Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Karena orang dari buka mata nih kayaknya wah kusuk gitu Ustadz ya. Pokoknya ibadah-ibadah sholat wajib, sholat sunnah, termasuk juga amalan-amalan lainnya dibaca sampai semuanya. Kita harus, kalau kita kayak gitu kayaknya gak nyukupin ya semuanya. Tapi kita juga ingin bahwa apa yang kita lakukan dari buka mata sampai mungkin nanti tidur lagi itu juga sama pahalanya dengan orang yang khusyuk melakukan ibadah itu Ustaz.
2: Di masa kita ini sudah terbentuk mindset bahwa kita harus bekerja, bahwa kita harus mencari uang, bahwa kebutuhan kita harus terpenuhi. Iya, memang faktanya memang seperti itu.
1: Angsuran cicilan menunggu. Banyak sekali.
2: Nah, itu.
1: Gak kerja sehari bakal keteteran.
2: Iya.
1: Misalnya keluhannya begitu ya.
2: Iya. Tapi ingat, itu bukan tujuannya, itu sarana.
1: Sarana.
2: Tujuannya adalah ibadah. Ujung-ujungnya kita harus kembali kepada wa maqtul jinna wal insa illa liyabudun.
1: Iya.
2: Bahwa kita itu diciptakan Allah untuk beribadah. Jadi Allah tidak menciptakan kita untuk mengabdi kepada apa yang kita cari. Kita mencari harta, kemudian kita mengabdi kepada harta yang sudah kita cari tersebut. Kita mencari pekerjaan, kemudian kita menghabiskan, mengorbankan waktu, pikiran, tenaga untuk pekerjaan tersebut.
1: Jadi budak dia ya?
2: Jadi budak akhirnya kan.
1: Oh iya iya.
2: Tapi kita jadikan tujuan tek adalah ibadah, tujuan akhir. Sarana. Nah, jadi kalau itu adalah itu sarana saja. Uang adalah sarana. Kerjaan itu adalah sarana. Kesehatan adalah sarana. Jadi kalau kita olahraga, kita dapat kesehatan. Itu bukan tujuan, tapi jadikanlah olahraga untuk mendapatkan kesehatan sebagai sarana untuk ibadah. Baru bisa bernilai ibadah.
1: Oh gitu, niatnya ya.
2: Niatnya. Innamal binniat. Segala pekerjaan itu bergantung niat. Aktivitas kita, amal kita. Itu niatnya seperti apa sih? Kalau misalkan niatnya hanya untuk mencari uang, ya dapatnya uang. Itu pun mungkin belum pasti juga.
1: Iya. Kadang enggak seperti yang kita ini juga angkanya ya kan, masih kurang. Masih banyak kebocoran yang harus kita tambal ya kan? Yeah. Betul juga ya Ustaz ya. Yeah.
2: Buka lubang tutup lubang.
1: Ah. Lebih banyak lagi. Kalau tujuannya uang, ya dapatnya uang, itu pun belum tentu juga cukup.
2: Iya. Jadi memang kembali harus kita mengecek mindset kita bahwa mencari uang, mencari rezeki, bekerja itu adalah ibadah sebenarnya. Kapan bernilai ibadah dan membuahkan pahala? Di saat berniat untuk ibadah. Bahwa ketika Allah mudahkan kita dapat rezeki, Allah mudahkan kita dapat pekerjaan, maka jadikan sebagai sarana dengan tujuan akhirnya adalah ibadah kepada Allah.
1: Berarti kalau misalkan pagi hari ini ada yang habis sholat subuh lanjut dengan amalan-amalan berikutnya tek sampai jam 7 misalnya ya kan, bagus. Terus misalnya ada yang habis sholat subuh langsung dengan aktivitas-aktivitas lainnya yang menunggu nih, termasuk mungkin di situ kelihatannya urusan dunia tapi dia niatkan untuk akhirat, sama ya nilainya ya Ustaz.
2: Iya, luar biasa.
1: Masya Allah.
2: Orang yang bekerja untuk menjaga kehormatan supaya tidak mengandalkan orang lain, berharap kepada makhluk, itu tangan yang sangat mulia. Dalam satu riwayat ada dua tangan yang pernah dicium Nabi. Dua tangan yang pernah dicium Nabi. Salah satunya adalah tangan seorang laki-laki yang kerjanya adalah membelah batu. Tangannya kasar tapi dicium oleh Nabi. Nabi Dawud itu bekerja makan minum dengan tangannya sendiri. Maka bekerja itu sebenarnya ibadah. Ya, jadi alhamdulillah kita ini diberikan agama Islam, di mana kita mendapatkan pekerjaan itu bernilai ibadah. Manakala niat dan orientasi akhirnya itu adalah ibadah. Nah, padahal pada saat kita lagi bekerja, berangkat kerja, itu sebenarnya kesempatan untuk berzikir kita gunakan. Misalkan sholawat di di saat kita lagi di kendaraan, mm-hmm. saat kita di mobil, yeah. berjalan.
1: Berarti kayak
2: banyak sekali.
1: Kalau duduk kan beristilah ya Ustadz, mungkin ada hitungan yang harus kita ini ya, dalam zikir kita misalnya 200, 500 atau berapa gitu. Kalau sambil lalu-lalang gitu kan, sambil aktivitas ya udah sekenanya ya, tapi niatnya ibadah, Masya Allah. Dan itu bisa dilakukan sesegera mungkin, sebelum terlambat ya. Mumpung niatnya lagi anget nih, lagi semangat-semangatnya, aku ingin baik, tapi baiknya kapan? Segera ya. Baik, kita jeda sebentar Ustadz ya. Untuk nanti akan kita lanjutkan kembali. Tetap bersama kami, masih dalam sajian Hikmah Subuh pagi hari ini di program 4 Suara Budaya Banjar.

0: gue kangen. Tak kira ini kalah balik neng TikTok ya.
1: Sambo.
2: Bunda, jangan main TikTok tarui.
3: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
2: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
3: Eh, elok-elok buyuang, banyak panipu.
2: Ah, indah lah Bunda. RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.

platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Dino.
3: Mami, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya terbaik. Ini udah
5: jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Budaya Banjar.
1: Ya, baik pendengar dan sanak perempat, kaum muslimin dan muslimah, pemirsa juga yang masih bersama kami di sajian Hikmah Subuh pagi hari ini. Anda bisa saksikan di live YouTube program 4 RRI Banjarmasin. Bersegera sebelum terlambat menjadi topik pagi hari ini bersama Ustadz Ahmad Zumadil Toha SMPD. Tadi sudah disampaikan beberapa hal yang menjadi faktor kenapa seseorang itu kadang lalai dan hanya fokus pada urusan dunia saja, padahal tujuan akhir dari kehidupan ini adalah akhirat ya. Ya, tidak menutup kemungkinan bahwa di era sekarang apalagi godaan itu juga luar biasa, maka benteng ini harus diperkuat lagi. Tapi lagi-lagi ketika niat kita sudah sedemikian niat banget gitu misalnya, tapi dalam perjalanannya godaannya selalu datang. Apalagi di era sekarang, peranan media sosial, banjir informasi, ada kemudian juga gaya hidup yang konsumtif dan lain sebagainya, termasuk juga kita ini tidak hanya bersinggungan dengan makhluk lainnya sebagai makhluk sosial, tidak hanya dengan orang-orang yang kita temui, kita jumpai secara nyata, tapi juga melalui dunia maya. Nah, ini kadang kita nggak ada urusan dengan si A, si B. Begitu ada informasi melalui media sosial, entah kenapa, lisan

0: diem aja, tapi jari kita ngetiknya luar biasa, kadang mencela di sana, kadang mencaci. Nah, ini juga bagian dari apa yang harus kita segerakan untuk kita benahi sebelum terlambat ya Ustadz ya. Lalu bagaimana ini di sisa waktu kita, kita maksimalkan lagi ya Ustadz ya, karena nggak banyak lagi. Di tengah kesibukan dunia ini, kenapa sih, kenapa dan kenapa manusia itu sering begitu semangat ngejar urusan dunia tapi akhiratnya entar dulu, entar dulu. Terus soal fitnah-fitnah akhir zaman ini, mungkin pendengar, pemirsa juga pernah mendengar istilah fitnah syahwat ya. Nah, itu apa sih maksudnya, mungkin bisa dijabarkan lagi Ustadz, agar ketika kita mengetahui kalau itu tidak baik, kalau itu akan merugikan kita, kita bisa hindari. Silahkan Ustadz.
1: Baik. Jadi fitnah itu adalah ujian.
0: Fitnah ujian adalah
1: ujian kehidupan orang beriman, untuk menguji imannya apakah dia bisa bertahan dalam arus saat fitnah itu terjadi. Mm-hmm. Jadi ada fitnah syahwat, ada yang disebut dengan fitnah agama. Nah, kalau masing-masing dari kedua macam fitnah ini ada kunci untuk menghadapinya. Mm-hmm. Fitnah yang terkait dengan agama atau ujian iman seseorang itu dihadapi dengan ilmu.
0: Nah,
1: jangan sampai misalnya fitnah timbul sehingga kita mengikuti arus yang justru bisa menyesatkan kita.
0: Karena kita nggak pegang kuncinya, Ustaz.
1: Nah, maka kuncinya adalah belajar agama.
0: Ya. Pagi misalnya, hari ini bagian dari kita cari kunci nih.
1: Kunci agama.
0: Masya Allah.
1: Ya. Banyak yang bertebaran ya. Apa ini? Pendapat-pendapat atau misalkan ajaran-ajaran agama yang mungkin disalah tafsirkan. Nah, itu menghadapinya adalah dengan ilmu, agar kita menjadi umat yang tidak tergerus atau mengikuti arus arah ya, tanpa punya prinsip. Mm-hmm. Sehingga tidak mengikuti ajaran-ajaran yang justru membuat kita semakin jauh dari pedoman Al-Quran dan juga hadis sunnah. Kemudian yang fitnah syahwat itu cara menghadapinya adalah dengan sabar, dengan keimanan, menambah amal soleh. Ini syahwat ini bukan hanya terkait masalah syahwat kepada lawan jenis ya, tetapi juga terkait masalah syahwat jabatan, kekuasaan, harta benda, dunia. Syahwat ingin menumpuk kekayaan sebanyak mungkin.
0: Nafsu kita
1: nafsu, ya. Terkait dengan nafsu. Nah, ini menghadapinya adalah bersabar.
0: Bersabar.
1: Sehingga Imam Ghazali itu membagi kesabaran tiga tingkatan. Salah satunya adalah bersabar daripada dunia.
0: Sabar urusan
1: sabar,
0: dunia.
1: Artinya menahan nafsu agar kita tidak terjebak dalam urusan dunia, dalam syahwat-syahwat yang tidak ada habis-habisnya.
0: Iya.
1: Tadi kan.
0: Tapi padahal kita habis-habisan.
1: Habis-habisan, ya. Kayak kita mengejar bayang-bayang nih. Kita mengejar tidak akan nanti capai. Tapi manakala kita mengejar akhirat, yang ikut itu bayang-bayang
0: di belakang kita,
1: di belakang kita.
0: Masya Allah, ini perumpamaan yang indah. Kayaknya nanti kalau ada matahari kita mau cobain. Benar gak sih perumpamaan yang disampaikan Ustadz pagi hari ini? Itu adalah kiasan yang kalau kita kejar bayangan bakalan kena gak? Tapi kalau kita dikejar bayangan, dia akan hilang gak? Kalau kita belok kanan, dia apakah ke kiri? Ternyata enggak ya. Dia ngikutin kita terus ya. Masya Allah. Ya. Bisa jadi semangat nih Ustaz.
1: Jadi di tengah kesibukan sekalipun, kita masih bisa sebenarnya untuk memanfaatkan kesempatan mendapatkan pahala. Pahala dari zikir, sholawat pada Nabi. Kemudian menggunakan jet-jet, katakanlah untuk mengomentari hal yang positif. Dan kita mesti menjaga lisan ya, bijak di dalam berinteraksi di media sosial.
0: Lisannya terjaga Ustaz.
1: Nah,
0: jarinya luar biasa ini.
1: Karena kan kalau kita dengan lisan ini, kata kayak Yazidin MZ, tidak bertulang tapi lebih tajam daripada pedang.
0: Wah, itu membekasnya lama Ustaz. Ada yang bilang hanya dicubit aja sih. Ya kan?
1: Dia bilang bisa menjangkau dunia seluruhnya.
0: Betul.
1: Kita pukul orang satu yang kena. Dan harus dekat.
0: Iya.
1: Tapi kalau dengan lisan, 1000 orang bisa kena. Satu negara bisa kena.
0: Wih, gara-gara lisan nih.
1: Gara-gara lisan.
0: Memang lidah tak bertulang.
1: Tapi bisa menyakiti ribuan orang.
0: Nah, itulah. Lisan. Baik, ada yang bergabung Ustaz, kita beri kesempatan pagi hari ini. Ada yang mau disampaikan barangkali terkait dengan tema pagi hari ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Ibu Nana Martapura. Sehat Ibu?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kabut asap di sana bagaimana?
2: Ini kurang nih.
0: Alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah.
0: Baik, ada yang mau ditanyakan atau disampaikan?
2: Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dan Mbak Eli.
0: Iya.
2: Ulun tadi ada mendengarkan kalau misalnya waktu-waktu kita itu kita gunakan dengan zikir dan selawat ya. Nah ini Ustaz, apakah kalau kita kerjakan zikir dan selawat itu kita baca di dalam hati, apakah pahalanya itu tetap seperti kita membaca secara
0: dilafaskan?
2: Nah itu Ustaz ya, makasih baik. Mohon maaf ya dan batin atas baik. Jawaban Pian. Mbak Ili, makasih waktunya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nana di Martapura yang sudah mendengarkan siaran Perempat dan sekaligus juga memberikan pertanyaan ini Ustadz terkait dengan zikir, solawat. Kita juga gak mau kalah Ustadz dengan yang di masjid ini kayaknya masih belum pulang ya. Sementara ada yang pedagang, ada yang transportasi itu sebagai sopir, sebagai ojek, terus juga mungkin aktivitas-aktivitas lainnya yang siap-siap ke ladang juga, ya kan? Atau apapun kegiatannya pagi hari ini, wah, kita zikir, kita solawat, tapi kadang dilakukan di dalam hati aja, atau yang saat ini dalam perjalanan menuju aktivitas di sarana transportasi umum, kita nggak mungkin kan kenceng-kenceng Ustadz kayak gitu kan, atau kelihatan komat kamit apa kayak gitu, tapi kita lakukan dalam hati. Nah apakah nilai pahalanya itu sama kalau misalkan kita melakukan zikir, solawat dengan yang mungkin lisan kita juga ikut gitu geraknya gitu? Silahkan Ustadz.
1: Ya, para ulama itu membagi zikir dalam tiga bagian.
0: Tiga juga.
1: Pertama adalah zikir hati, yaitu senantiasa menghadirkan Allah di dalam hati kita. Senantiasa merasa selalu bersama dengan Allah.
0: Dekat.
1: Yang kedua adalah zikir lisan.
0: Zikir lisan.
1: Ya, yaitu tasbih, tahmid, tahlil, takbir dan sebagainya. Yang ketiga adalah zikir kepada Allah dalam perilaku keseharian.
0: Oh, berarti perilaku kita itu juga zikir sebenarnya.
1: Zikir. Misalkan menyesuaikan saat kita berzikir kepada Allah berarti melakukan tindakan-tindakan, perilaku, perbuatan yang memang Allah suka, yang Allah cinta, yang Allah ridhoi.
0: Perintahnya ya.
1: Jangan justru bertolak belakang dengan zikir. Kita zikir hati tapi kita lagi main kartu misalnya.
0: Itu bingung malaikatnya mau nyatet ini.
1: Dua-duanya tercatat.
0: Dua-dua ya. Katanya yang jelek masih nunggu 6 jam katanya gitu ya. Ustaz. Katanya
1: ada kan yang viral itu, astagfirullah ya, dia makan sesuatu yang haram, barang haram, membaca bismillah.
0: Ya. Jadi gak jadi haram gak sih? Atau gimana tuh Ustaz?
1: Jadi hukumnya gak bisa berubah,
0: tetap haram, haram ya.
1: Tetap haram. Tapi justru haramnya adalah menggunakan kalimat yang suci.
0: Malah nambah nih berarti.
1: Nambah malah.
0: Tujuannya nambah. Sih bagus ya, baca doa sebelum makan, tapi yang dimakan
1: ya
0: haram.
1: Ini sama dengan ini apa ya,
0: perumpamaan
1: racun apa? Racun dipakai buat lauk di nasi, kita
0: mempercepat itu Ustaz. Ya. Ya kan, mempercepat pada hal yang tidak baik ya,
1: mencampur adukkan antara al-batil dengan al-haq ya. Antara yang baik dengan yang kada baik.
0: Kalau misalkan ini, nah mungkin sekaligus juga diingetin kan kaitannya zikir dan selawat ya Ibu Nana di Martapura. Kita misalnya ngomel-ngomel, kita nih marah, kesel, dongkol dan teman-temannya Ustaz. Masya Allah benar ikam nih kayak gitu-gitu Ustaz. Ada istighfarnya tapi ada perasaan dongkolnya lah, itu gimana Ustaz? Barengan ini.
1: Ya, marah itu manusiawi. Nabi pernah marah juga.
0: Pernah ya?
1: Iya, Nabi pernah. Tapi marahnya terkendali. Bahkan orang yang mampu menahan amarah sehingga tidak sampai bertindak yang salah.
0: Ya.
1: Itu salah satu dikategorikan orang yang masuk surga. Wal kadziminal ghaiz, surah Al-Imran ayat 133. Orang yang mampu menahan amarah, ciri orang bertakwa yang nanti disiapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Sehingga tidak keluar tuh sumpah serapah, cacian, makian.
0: Gak keluar cacian sih, tapi kayak astagfirullah, masya Allah gitu. Padahal gregetan gemes nah, gitu Ustaz.
1: Kalau bisa diganti dengan itu, masya Allah gitu. Jadi ada kisah ini ya, kisah Imam Masjidil Haram Syekh Sudais. Ketika tamu datang saat beliau masih kecil, itu tiba-tiba beliau mengacak-acak makanan ke suguhan minuman hidangan untuk tamu. Ibunya marah, tapi marahnya dengan doa. Nah, doanya apa? Semoga kamu menjadi Imam Masjidil Haram.
0: Nah, yang diucapkan itu ya.
1: Ucapan itu adalah doa, apalagi keluar dari lisan seorang ibu.
0: Hati-hati ibu, kalau mau ngomel pagi-pagi ini ya kan, sertakanlah doa ya.
1: Iya.
0: Iya kan.
1: Dan akhirnya beliau menjadi imam besar Masjidil Haram.
0: Ustadz dulu pernah diomelin ibunya enggak? Mungkin pernah ya. Ya, dan jadi ustadz ini. Kenapa kita gibahin ibunya ustadz nih? Masya Allah.
1: Nah, mungkin buat ya. Ibu juga ya, supaya ketika
0: pengingat
1: marah
0: kita
1: itu,
0: ya.
1: Coba pakai kalimat-kalimat yang thayyibah, yang baik.
0: Ya.
1: Doa, doa yang baik. Digantilah daripada caci maki, membentak ya. Diganti berarti dengan kalimat doa.
0: Marahnya syar'i nih Ustadz ya.
1: Karena kan saat itu ketika keluar dalam kondisi serius.
0: Oh gitu ya.
1: Doa jadi, ketika serius itu menancap.
0: Karena ada rasa di sana ya.
1: Ya.
0: Oke. Ini kalau ibu-ibu mau minta uang nafkahnya ke pasangan nih, misalnya udah lama nih gak peka-peka nih pasangannya suaminya ya kan.
1: Doain
0: yang syar'i ya kan, walaupun kesel tetap ya. Yang baik-baik. Ya ini gak banyak lagi waktunya Ustadz, mungkin juga kita lanjutkan sementara untuk Ibu Nana. Semoga berkenan apa yang sudah dijelaskan oleh Ustadz pagi hari ini, bahwa zikir selawat itu ada 3 macam, termasuk yang lisan, zikir hati, dan perbuatan ya. Jadi semuanya baik, semuanya
1: semua
0: bernilai
1: baik.
0: Pahala ya. Yang gak baik yang gak zikir. Masya Allah pagi hari ini. Baik, sudahkah Anda berzikir pagi hari ini? Nah ini diingetin segera sebelum terlambat ya Ustadz ya. Walaupun zikir kan pahalanya segini-segini, enggak ini yang berapa-berapa, yang penting kita lakukan sajalah ya. Baik, terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz tadi, kalau kita harus panjang kali lebar kayaknya gak cukup lagi waktunya ya Ustadz ya, sudah mepet ini. Maka apa langkah konkret yang bisa kita lakukan mulai dari sekarang sebagai seorang muslim Ustadz, agar kita bisa istiqomah? Karena yang berat itu katanya istiqomah. Kalau niat orang mungkin bisa setiap orang berniat. Nah istiqomah menjalaninya setiap waktu, agar iman kita terjaga dan juga memperbanyak amal sebelum datangnya masa ketika kita udah gak ada lagi kesempatan. Silahkan Ustadz.
1: Iya. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyampaikan pesan, kalau engkau berada di pagi hari, jangan tunda untuk beramal soleh sampai waktu sore. Kalau engkau berada di waktu sore, jangan tunda untuk berbuat sesuatu sampai besok pagi. Nah, jadi itu yang pertama, jangan menunda sesuatu ketika sudah terbesit dalam hati, terpikirkan untuk berbuat kebaikan langsung segera, karena kesempatan tidak datang kedua kali. Yang kedua adalah senantiasa mengisi waktu dengan zikir kepada Allah, agar waktu yang ada itu senantiasa bernilai pahala dan tidak terbuang sia-sia. Yang ketiga adalah senantiasa bergabung dengan circle yang soleh, yang baik, yang bisa mendukung kita, memberikan semangat kepada kita untuk menambah kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan, serta menjaga stabilitas iman dan takwa kita. Yang keempat, berdoa kepada Allah semoga diberikan keistiqomahan. Karena bagaimanapun kekuatan itu tidak datang dari diri kita, tetapi datang dari Allah. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita pun juga enggak mampu berbuat apa-apa.
0: Enggak berdaya,
1: enggak berdaya. Kemudian yang kelima adalah senantiasa mencamkan bahwasanya hidup itu sementara. Dan kalau sudah datang sakit, maka kita akan semakin kehilangan banyak kesempatan. Maka segeralah. Kemudian yang berikutnya adalah senantiasa menambah ilmu setiap hari walaupun sedikit. Kemudian yang paling luar biasa adalah berzikir. Berzikir kepada Allah ini adalah kata para ulama, makanan, vitamin, protein yang bisa memperkuat imun, iman kita.
0: Imun dan iman kita. Tubuh gak ada vitaminnya ngedrop nih. Apalagi kita lagi kondisinya gak baik-baik aja. Makanya selayaknya iman juga begitu ya, Ustaz ya. Baterai aja kita kalau tinggal 15% kita udah bingung nih.
1: Nah, langsung ambil cas kan?
0: Iya, betul.
1: Nah, iman kita perlu dicas.
0: Perlu.
1: Perlu ya, dicas.
0: Zikir. Ya udah deh, zikir-zikir apa gitu, Ustaz, misalnya sambil kerja, sambil ini gitu.
1: Betul.
0: Semuanya boleh ya. Yang singkat
1: paling,
0: aja.
1: Yang paling bagus selawat.
0: Selawat.
1: Ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, berapa kali sih aku selawat untuk engkau?" Kata Rasulullah, "Kalau engkau berdoa, maka kamu selawatlah. Kalau aku tambah bagaimana? Seperempat. Kalau tambah lagi lebih baik lagi. Ya udah, kalau aku sepertiga, tambah lagi." Akhirnya kata sahabat, "Ya udah, aku jadikan seluruh isi doaku selawat." Kata Rasulullah, "Kalau kamu berdoa isinya selawat semua, Allah berikan dua hal. Satu, rezekimu akan dipenuhi. Dua, dosamu diampuni semuanya."
0: Ini janji Allah pasti loh.
1: Udah pasti dah.
0: Bukan janjinya yang suka ngibul. Pasti ini. Udah jaminan udah jelas. Kita masih suka entar-entar aja.
1: Ya.
0: Itulah manusia. Pasang surut naik turun kadarnya ya. Maka ya. Benar kata Ustadz bahwa untuk istiqomah kita pun harus selalu berdoa kepada Allah. Karena kalau tanpa pertolongan Allah kita ini gak ada daya upaya. Betul. Ya Ustadz ya. Baik, sholawat. Sholawat. Sholawat.
1: Sholawat itu gambaran cinta, gambaran rindu. Kita nggak pernah lihat Nabi, nggak pernah bersua dengan Nabi. Jarak kita sangat jauh kan, seperti betul. Kata Bimbo itu kan, jarak kita dengan Nabi ribuan tahun kan.
0: Betul. Nggak pernah ketemu.
1: Nggak pernah ketemu.
0: Tapi kita merindukan.
1: Merindukan sosok yang luar biasa ini.
0: Bahkan gambarnya juga nggak ada kan Ustaz.
1: Masya Allah.
0: Tapi teladan-teladan beliau ya.
1: Nah, mimpi aja belum tentu juga.
0: Betul. Karena mungkin si A mimpi gambarnya begini, si B mimpi gambarnya beda lagi ya.
1: Nah,
0: kan?
1: Itu cara mengatasinya ilmu. Baca ilmu. Sirah Nabi, baca sebuah kitab namanya Syama'il Muhammadiyah, ditulis oleh Imam Tirmizi. Beliau menggambarkan sosok Nabi, ciri-ciri fisiknya, akhlaknya, kesehariannya, perilakunya, dan sebagainya. Lengkap.
0: Iya. Selawat adalah tanda cinta. Ya, ini... Betul. Ungkapan cinta sebetulnya ya. Yang sedang tidak cinta adalah waktu kita Ustadz ya. Ngajakin berjarak lagi. Tapi terima kasih untuk Ustadz Ahmad Zumadil Toha LCMPD yang sudah hadir pagi hari ini, berkenan memberikan pencerahan untuk kita semua. Semoga menjadi semangat kita untuk meningkatkan, mensegerakan perbuatan-perbuatan baik, sikap-sikap baik, termasuk juga hal-hal yang kita mungkin kita anggap biasa saja, tapi ternyata Masya Allah ketika itu kita lakukan dengan ikhlas, pahalanya luar biasa di sisi Allah SWT ya. Dan fitnah akhir zaman seperti sekarang ini tidak selalu hadir dalam bentuk sesuatu yang terlihat menakutkan. Kadang berupa informasi yang terlihatnya itu mewah, terlihatnya bagus, tapi menyesatkan buat iman kita ya Ustadz ya. Maka ini yang kita harapkan untuk segera mencas lagi, memperbaiki
1: Dajjal.
0: Lagi.
1: Dajjal itu fitnah akhir
0: Dajjal,
1: zaman.
0: Fitnah,
1: tapi
0: ya.
1: Dajjal di sekeliling kita ini lebih serem lagi.
0: Betul, belum Dajjalnya aja udah seserem ini ya Ustaz ya. Udah bikin kita lalai, scroll terus nah, ya kan. 2 jam terbengkalai, tugas terhambat dan lain sebagainya. Jadi termasuk juga keinginan yang tidak terkendali itu sebenarnya adalah fitnah zaman ya. Karena syahwat kata Ustaz tidak mesti aurat ya. Aurat yang terlihat, tapi juga bentuk nafsu kita yang tidak terkendali itu adalah bagian dari fitnah syahwat ya, yang harus kita hindari. Termasuk lingkungan yang buruk dan kesibukan yang perlahan-lahan membuat kita lupa akan urusan akhirat. Baik, selalu sehat Ustaz Ahmad Zumadil Toha.
1: Selalu sehat Kak.
0: Ya, insya Allah nanti bisa bersilaturahmi lagi dengan sharing-sharing yang mudah-mudahan akan memberikan semangat untuk kita lebih baik lagi, lebih meningkatkan lagi untuk menjadi pribadi yang diridhoi Allah SWT. Ya, terima kasih Ibu Nana di Martapura. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa kaum muslimin dan muslimah yang menyimak saja sajian hikmah subuh pagi hari ini. Saya Eli, juga mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

Selamat Baisukan, Habar Perempat bersama Eli. Pemerintah Kota Banjarmasin menggelar pasar murah dengan alokasi 1.000 paket sembako bersubsidi gasan masyarakat di halaman Balai Kota Banjarmasin. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasinang ini merupakan bagian dari rangkaian hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin, sekaligus upaya menjaga daya beli masyarakat dan juga mendukung pengendalian inflasi daerah. Setiap paket isinya 2 kg gula pasir dan juga 2 liter minyak goreng nangkawa ditebus seharga Rp56.000 melalui kupon. Satu KTP warga Banjarmasin memperoleh satu kupon setelah melakukan pendaftaran. Sementara disampaikan Kepala Disperdagin Kota Banjarmasin Ignatius Rizky Perdana, kegiatan yang digelar merupakan bagian dari kebijakan Pemkot Banjarmasin gasar mengarahkan anggaran rangkaian hari jadi ke-500 pada kegiatan yang manfaatnya kawa dirasakan langsung oleh masyarakat. Demikian Habar Perempat, Ulun Eli, Salam Budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara.

Selamat pagi dan terima kasih pendengar Dang Sanak Pro 4. Anda masih bersama kami sampai saat ini di Suara Budaya Banjar. Sudah jam 7, 16 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk suasana pagi hari ini, kami hadirkan lagu-lagu dari berbagai daerah hingga nanti jam 8 waktu Indonesia Tengah ya. Mudah-mudahan hari ini semuanya kabar baik. Selamat menikmati suasana hari liburnya hari ini, 20 September 2026 ya. Juga untuk Dang Sanak Pro 4 yang masih dengan segala kesibukannya atau punya rencana hari ini akan melakukan perjalanan wisata ya, atau untuk menghadiri undangan atau mungkin juga kegiatan silaturahmi lainnya, mudah-mudahan perjalanan hari ini selamat ya sampai di tempat tujuan. Tapi juga pastikan bahwa barangkali di sepanjang perjalanan Anda akan terlewati kawasan yang masih terjadi karhutla ya, sehingga dampaknya yakni kabut asap masih terasa. Maka gunakan masker dan juga mungkin lengkapi juga perjalanan Dang Sanak Pro 4 dengan hal-hal yang berkaitan dengan kondisi cuaca saat ini ya. Baik, tetap bersama kami di program 4. Kita nikmati lagi untuk lagu-lagu dari berbagai daerah di Suara Budaya.

Ketahanan pangan tidak selalu dimulai dari lahan yang luas. Ia bisa tumbuh dari halaman rumah, dari teras sederhana, bahkan dari satu pot kecil di sudut dapur kita. Menanam cabai, tomat, atau sayuran hijau bukan sekedar hobi. Lebih dari itu, menanam adalah langkah kecil menuju kemandirian. Saat kebutuhan dapur bisa dipenuhi dari hasil tanam sendiri, kita sedang memperkuat keluarga sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Inilah semangat Astacita, membangun dari yang paling dekat, yakni rumah sendiri. Karena sekecil apapun, ketika setiap keluarga mulai menanam, dampaknya akan terasa besar. Satu pot nampaknya sederhana, tapi jika dilakukan bersama, tentu menjadi sejuta harapan. Mari menanam hari ini untuk keluarga yang lebih tangguh, untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Satu pot, sejuta harapan.

Tahukah Anda, di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, terdapat camilan tradisional yang telah diwariskan secara turun-menurun, yaitu rimpi. Rimpi terbuat dari pisang matang pilihan seperti pisang awak atau pisang mauli. Pisang dibelah, kemudian dijemur atau diasapi hingga kadar airnya berkurang. Proses alami ini menghasilkan warna coklat kehitaman, tekstur yang kenyal, serta rasa manis yang berasal dari buah pisang itu sendiri, tanpa tambahan pemanis maupun pengawet. Bagi masyarakat Tapin, rimpi bukan sekedar makanan ringan, tetapi juga bagian dari warisan budaya yang patut dilestarikan. Hingga kini, camilan khas ini masih menjadi salah satu oleh-oleh favorit bagi warga pengunjung yang datang ke Kalimantan Selatan. Mari kenali, cintai, dan lestarikan kuliner tradisional Kalimantan Selatan.

Selamat pagi dan Anda masih bersama kami di program Ma4 hingga saat ini sudah jam 7.34 menit waktu Indonesia Tengah ya. Di hari ini Minggu pendengar 20 September 2026. Selamat baisukan untuk Anda yang barangkali baru saja bersatu dengar bersama kami ya. Apa kabarnya pagi hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat, semangat, dan yang paling penting sudah berdamai dengan alam. Karena beberapa waktu terakhir untuk daerah-daerah di Kalimantan Selatan ini ada yang memang masih diselimuti kabut asap. Ya, kalau pagi

jauh ya kan. Ada yang bahkan nempel di kepala, sibuk carinya kemana-mana ya kan. Ada juga yang begitu alarmnya berbunyi langsung berkata, ah 5 menit lagi. Nah ini padahal fungsinya dia pasang alarm itu apa ya kan. Harusnya kan ketika bunyi langsung bangun dan mungkin melakukan aktivitas berikutnya. Ini dimatiin lagi, kayak masih mengulur, masih menegosiasi lagi, entar lagi itu ya kan. Nah sampai akhirnya yang 5 menit jadi 50 menit kemudian. Masalahnya 5 menit ini kadang memang punya saudara banyak pendengar ya. 5 menit pertama, 5 menit kedua, tahu-tahu sudah setengah jam, 1 jam, wah telatlah sudah ya kan. Ini ada satu kebiasaan pagi yang rasanya itu hampir umum juga dilakukan pendengar. Ada yang sudah minum kopi, ada yang minum teh, tapi sambil bengong, kira-kira mau ngapain hari ini. Ini hari Minggu kayaknya ya. Bukan melamun ya, tapi katanya sedang loading, tapi loadingnya lama gitu ya kan. Nah baik, apapun cerita pagi Anda hari ini, kami masih terus temani dengan lagu-lagu dari berbagai daerah. Semoga hari ini adalah hari yang penuh kebahagiaan untuk kita semua. Banyak hal-hal baik yang akan kita temui di sepanjang hari ini, termasuk juga hari-hari berikutnya. Kita dari Jawa mau ke Timur, tetap bersama di Propat FM.

0: selalu sepakat, namun kita selalu sebangsa.
1: Mungkin dari klinis Tara, mungkin bahwa
0: dengan musyawarah dan dialog, dengan empati dan gotong royong, perbedaan bukan alasan untuk menjauh, melainkan jalan untuk saling memahami. Saat kita mau mendengar, saat kita mau berbicara dengan hati, kehidupan sosial pun menjadi lebih bermakna. Mari jaga kebersamaan, rawat persatuan, demi masa depan Indonesia yang lebih damai dan beradab. Berbeda itu wajar, bersatu itu pilihan.

Telinga kita adalah salah satu indera paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tanpa disadari, kebiasaan menggunakan headset terlalu lama dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan telinga. Mendengarkan musik dengan volume yang terlalu tinggi dapat merusak sel-sel halus di dalam telinga yang berfungsi menghantarkan suara ke otak. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bukan tidak mungkin, gangguan pendengaran bahkan tuli dini bisa terjadi. Para ahli menyarankan untuk menggunakan headset dengan bijak. Atur volume tidak lebih dari 60% dari kapasitas maksimal. Dan beri waktu istirahat pada telinga setiap 60 menit penggunaan. Selain itu, menjaga kebersihan headset juga penting agar terhindar dari infeksi telinga akibat bakteri. Ingat, menikmati musik memang menyenangkan, tetapi kesehatan telinga harus tetap menjadi prioritas. Gunakan headset secara bijak agar pendengaran kita tetap terjaga hingga masa depan.

Baik pendengar dan sanak pro 4, kami masih hadirkan lagu-lagu daerah ya di suasana pagi hari ini. Semoga menjadi semangat untuk Anda yang masih tetap harus beraktivitas, kendati pun hari ini hari libur ya, di saat yang lain masih atau dengan kegiatan-kegiatan hari liburnya ya, tapi Anda masih harus menyelesaikan berbagai aktivitas Anda. Semoga terus semangat, dan pastinya kami juga terus menemani suasana di sepanjang hari ini untuk Anda yang beraktivitas seperti itu ya. Satu informasi kami hadirkan pendengar, sekitar 600 jemaah yang terdiri dari warga binaan sekaligus santri, petugas dan juga sipir lapas kelas 2B Amuntai mengikuti sholat istisqo dan juga doa bersama di Pondok Pesantren Terpadu At-Taubah Lapas kelas 2B Amuntai. Sholat istisqo ini dilaksanakan untuk memohon turunnya hujan, dipimpin Dr. Haji Ahmad Nawawi Abdurraub selaku imam sekaligus khatib, dan untuk kegiatan berlangsung khusyuk, lancar hingga rangkaian doa bersama selesai. Dalam khutbahnya, Ahmad Nawawi mengajak seluruh jemaah memperbanyak istighfar, bertaubat dan melakukan introspeksi diri. Ditekankan bahwa sholat istisqo ini tidak hanya dimaknai sebagai permohonan agar hujan turun saja, tapi juga sebagai momentum memohon rahmat dan ampunan Allah SWT. Ya, pendengar, manusia dalam kondisi apapun tetap memiliki hubungan langsung dengan Allah SWT. Maka keterbatasan ruang dan status sebagai warga binaan tidak boleh menjadi alasan untuk kehilangan harapan terhadap ampunan dan juga rahmat